0: Sahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
1: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
2: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
1: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
3: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
4: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
3: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
5: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
3: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alva Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
7: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
6: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
7: Pakmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ke-3 Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
8: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
7: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
9: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
10: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
9: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
10: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
11: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
10: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson's Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
12: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global.
13: Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
14: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
15: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
13: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
16: These challenges affect every nation.
17: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
16: On water has never been more urgent.
13: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
18: In practical terms, it is a combination of insolvency.
17: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
13: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain Timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marko Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan opini publik ke ruang dengar Anda. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
3: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan, sampahnya dibuang.
4: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
5: Jadi, kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa kuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
6: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
7: Opini Publik.
2: Baik, pendengar Opini Publik, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan Anda bisa bergabung bersama kami di 0717-94301 dan 0811-7179-111 ya. Kebersamaan itu nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita akan hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu untuk Anda, di mana pendengar terkait masih dengan harga TBS yang masih rendah. Informasi yang dapat kami sampaikan kembali ya, bahwa memang Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menyebutkan harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit masih rendah, baik di tingkat petani dan juga pabrik ya pendengar. Gimana pendengar, harga di pabrik saat ini berkisar 2.070 hingga 2.250 rupiah per kilogram. Di tingkat petani 1.700 sampai dengan 1.750 rupiah per kilogram. PLT Ketua Apkasindo Babel Jamaluddin mengatakan, dalam waktu dekat, Apkasindo Bangka Belitung ini bakal melakukan rapat dengar pendapat digelar pada 2 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di Badan Musyawarah Banmus DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pihaknya ingin membicarakan terkait dengan penurunan harga TBS ini, karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan DPRD Babel menanyakan perkembangan di tingkat petani di 6 kabupaten ini disampaikan ke provinsi. Dia berharap pendengar bahwa harga TBS sawit ini kembali stabil. Ya, Apkasindo juga meminta DPRD dan Pemprov Babel menyampaikan kondisi anjloknya harga sawit kepada pemerintah pusat ya, karena saat ini harga

0: dinilai terus terjun bebas. Ya, pihaknya ingin pemerintah dapat menstabilkan kembali harganya, dan pihaknya ingin menyampaikan aspirasi karena harga terjun bebas dan Pemprov Babel dapat menyampaikan ke pemerintah pusat. Apkasindo juga menilai kebijakan ekspor bakal dilakukan melalui satu pintu di bawah dan antara berdampak pada turunnya harga TBS kelapa sawit. Dan pihaknya juga meminta normal lagi karena para petani mengeluh semua. Nah, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya berkoordinasi dengan berbagai pihak ini guna meredam keresahan masyarakat sekaligus melaporkan kondisi real di lapangan ke pemerintah pusat menyikapi penurunan tajam pada harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani sejak pertengahan Mei. Kepala DPKP Babel Kurniawan mengatakan berdasarkan pantauan lapangan per 23 Mei, penurunan harga ini terjadi secara spesifik pasca tanggal 20 Mei. Kendati demikian, anjloknya harga sejauh ini lebih berdampak pada petani swadaya mandiri, sementara petani mitra plasma relatif masih aman. Ya, kalau berdasarkan hasil rapat Zoom, harga yang ditetapkan per 18 Mei kemarin untuk petani mitra sebenarnya masih diikuti oleh pabrik kelapa sawit. Namun untuk harga pasca tanggal 20 Mei, terutama bagi petani swadaya, memang faktanya langsung turun, termasuk harga di tingkat pabrik. Menurut Kurniawan, ada dua faktor utama yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Pertama, pada penetapan berkala sebelumnya, tren harga CPO global memang tercatat sedang rendah. Kemudian faktor kedua berkaitan dengan dinamika regulasi atau kebijakan nasional per tanggal 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri. Nah, demikian informasi pertama yang kami hadirkan berdengar Apkasindo Bangka Belitung menyebut harga TBS kelapa sawit masih rendah. Dan nanti masih banyak informasi-informasi lain yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kita persilahkan di 0717943301. Tentunya kita terima ya. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Pagi juga Bang Haris.
0: Pagi Pak Zadin.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Baik kok. Oke, Pak Zadin. Silakan, ada informasi atau yang menanggapi informasi tadi silakan.
1: Karena baru putar radio, jadi belum tahu apa itu.
0: Oh, tadi kita informasikan Apkasindo Bangka Belitung yang menyebut harga TBS kelapa sawit masih rendah begitu.
1: Itu aja.
0: Ya.
1: Ya, memang benar itu Bang Haris.
0: Ada sawit juga Pak Azadino.
1: Baru nanam ini belum apa-apa belum bergerak ini.
0: Oh, baru nanam.
1: Iya.
0: Ya, silakan.
1: Ini memang di Bangka Belitung ini termasuk yang termurah di Indonesia ini kan. Kita nggak tahu lah kenapa kan. Nah, kuncinya kan pengusaha dan pemerintah kan yang tahu kan. Kenapa begini Bang Haris, kadang-kadang pengusaha ini dia keras melawan juga kadang-kadang. Nah, dia nggak mau ikut pemerintah, banyak itu lah itu kan yang bermasalah kan. Nah, disinilah kuncinya pemerintah itu harus tegas kan. Artinya kalau mereka tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, ditegur kan begitu. Ada SP1, 2, 4, 3 kan. Kalau dia masih juga membangkang, wewenang kan ada di negara, ya disita aja itu kan. Nah, disita untuk negara kan nggak boleh lagi mereka usaha sebenarnya begitu. Kalau dia membangkang kan begitu, ada aturannya kan. Karena kadang-kadang maaf ngomong pengusaha ini memang terlalu manjalera di negeri ini. Sekalikan mereka yang ngatur negeri ini, kata-kata pribadi saya melihat begitu, Bang Haris. Kemudian undang-undang pemerintah juga mungkin masih ada kelemahannya kan. Kemudian ada oknum-oknum yang bisa diajak main mata oleh pengusaha. Itu sebab susah ngurus Indonesia ini, Bang Haris. Banyak nggak tahan hukum kan. Artinya mereka hanya mencari kesempatan untuk maaf memperkaya diri. Itu kalau kita melihat pribadi, karena saya kan pernah ada kerja di PT, kita tahu benar aturan mereka itu. Nah, itu ya. Yang penting kuncinya pemerintah harus berani. Nah, kadang-kadang bagaimana pemerintah berani, kadang-kadang orang-orang pemerintah juga mungkin jadi pengusaha kan.
0: Yeah.
1: Nah, serba susah. Masa istilahnya kawan nyubir kawan kan begitu bahasanya kan? Ya, mudah-mudahan apanya harga sawitnya naik lah kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ini salah satu problem yang terjadi kalau saya pribadi, gara-gara ini. Pemerintah kan ekspor lewat satu pintu kan? Nah, jadi itulah pengusaha ini dia ngelawan pemerintah. Caranya dia menekan harga, dia turunkan. Begitu kan cara mereka ini kan? Nah, ya mudah-mudahan jalan keluarnya lah Bang Haris.
0: Ya, tapi kalau Pak Azadin yang ini baru mulai nanam gimana setelah mendengar kabar harga turun? Masih tetap ya, karena, jalan ya?
1: Karena sudah ditanam, ya kita kan nggak mungkin mundur kan? Nah, biarlah kita usaha, kalau ada modal kita kasih pupuk kan? Ya mudah-mudahan ke depannya ada perubahan lah kan? Karena begini sifatnya Bang Haris, nggak mungkin harga sawit turun kan? Itu aja kuncinya kan? Sawit itu serba guna kan?
0: Iya.
1: Ya, ya pengusaha itulah yang buat aturan itu. Lemahnya hukum di Indonesia itu, pengusaha semakin berani dia kurang ajar. Nah, itu aja Bang Haris.
0: Baik.
1: Maaf lahir batin Bang Haris.
0: Yo, terima kasih untuk Pak Azadin yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Belakang Pak Azadin, kita silakan ya untuk Anda yang mau bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bung Haris.
0: Pagi Pak Sopian ya.
2: Iya,
0: Pak Sopian. Iya, silakan Pak Sopian.
2: Maaf lahir batin Bung Haris.
0: Siap, sama-sama Pak Sopian.
2: Bahan masih lagi ada bau-bau lebaran haji ini.
0: Silakan.
2: Jadi saya menanggapi Pak Zadin tadi benar itu. Nah, jadi kita terima lah mana aja ini. Kita orang kecil, orang petani ini emang buat apa? Kan begitu. Jadi tauhid mana ada di apa nama dirawat, dipupuk kan. Karena saya lihat sekarang ini pengusaha-pengusaha basuk tanpa nakal ini. Kadang-kadang inilah yang jadi rakyat kecil, rakyat petani kecil ini gara-gara ini sebenarnya akar permasalahan pengusaha besar inilah. Jadi diorang ini kadang-kadang tidak memikir bagaimana petani sawit ini kan ada yang orang usaha-usaha yang gede-gede ini Bung Haris sudah investasi di daerah kita ini Bangka Belitung ini. Mau tak mau, dia orang tu lah nyetel rakyat petani kelas istilah petani ibarat biasa-biasa kan. Nah, jadi kalau menurut kami, saya sangat mendukung sekali. Kadang-kadang, Pak Azadin tadi. Kadang-kadang pengusaha ini kalau TBS sawit banyak di pabrik-pabrik Tubung Haris ya.
0: Yeah.
2: Iyalah. Memainkan harga mau tak mau ikat jual kayak kami lah biarlah pokok turun malahan kan istilahnya pingin pengusaha itu sawit murah ini pertama kali dia jual apa nama CPO nya dia bisa beli sawit murah jual CPO nya nanti setelah sawit mahal, ya beruntung. Itu anunya Bung Haris ya.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Memang perbandingannya memang mahal itu memang ada murahnya, ada masanya. Sebenarnya sesuatu itu kan ada masa. Ada masanya, ada Bung Haris.
0: Iya.
2: Yeah. Namanya apa berjolak ekonomi sekarang ini, apalagi Timur Tengah nih makin membara perang ini. Nah itu masalah sawit, masalah energi kita juga, masalah air. Nah, ini kan kita hadapi semua ini. Air, lihatlah nanti. Kalau musim kemarau 9 bulan sawit ini, banyak rakyat kekurangan air ini. apa yang melimpahkan hidup kita, hancur. Penyimpanan air nggak ada. Itu. Jadi bukan hanya sawit saja, air. Banyak sekali pertanian kita kalau kurang air bagaimana dampaknya ke apa nama itu ke ekonomi. Gimana kalau nggak ada air, air pas-pasan.
0: Tapi kalau Pak Sofyan berkebun apa juga nih di Balenjo?
2: Saya Bung Aris ya. Saya ini saat ini kan mengelolakan apa nama sawah. Tapi karena pemerintah ini mungkin belum sempat lah untuk apa nama rehab sawah kami itu. Jadi kami juga orang petani lah Bung Aris saya ini. Jadi memang tidak pacak kita tinggal petani ini. Kita turun menurun orang tua kita dulu petani. Jadi mau tidak mau kita hidup dalam petani inilah. Hidup dalam petani yang intinya kita biar dikit, hasilnya dikit kita terima. Kita tidak maju bersyukur Bung Aris. Jangan tidak bersyukur. Awak kalau tidak bersyukur kasih Allah rezeki itu, kita lebih tanuk lagi komplit. Jadi kita semuanya bersyukur ya. Pertama kali jangan berkecil hati lah. Hari ini kan masih ada hari esok kan. Harga sawit mungkin ya.
0: Ya mungkin ke depan ya. Naik lagi gitu kan, fluktuatif ya. Gitu ya.
2: Kita tidak tahu juga ke depan ini.
0: Ya.
2: Nah, jadi kita jangan berputus asa, rakyat kecil, rakyat perkebunan sawit, tanam rawatlah. Kita pertama kali sawit ini ke depan kita berdoa kepada Allah, moga-moga istilahnya naik lagi. Nah, itu. Tandan sawit itu kalau saya ini kan Bung Ari, tahu persis. Turun naik itu biasa tandan sawit ini.
0: Sudah dari dulu ya.
2: Naik ini biasa itu karena sekarang ini orang terkejut ke masyarakat itu pertama kali turunnya drastis sekali. Sawit itu ada masa anunya memang tandan sawit itu turun mahal di pabrik itu.
0: Nah biasa ya. Ya. Oke.
2: Sebentarnya Bung Aris, maaf Bung Aris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan di Balun Ijuk sudah bergabung ya, menyampaikan pendapatnya di hari ini bahwa naik turun tuh hal biasa ya, kelapa sawit gitu ya mendengarnya. Sering terjadi begitu menurut beliau. Silakan untuk Anda di belakangnya yang ingin bergabung kembali ya di 0717943001 ada Pak Zadin dan juga Pak Sofyan yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan lanjutkan nanti pendengar dengan menghadirkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Di line telepon kita 0717943001 dan 0811717911. Nah untuk update terbaru terkait dengan KDMP ya, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ini ada 6 bangunan gerai KDMP di Bangka rampung. Pria 6 bangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka telah rampung masa pembangunan. Sampaikan Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan pembangunan gerai di 1 kelurahan dan 5 desa tersebut sudah rampung 100%. Sementara itu saat ini ada sebanyak 40 bangunan gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi sudah ada 46 gerai yang dibangun, terdiri dari 6 bangunan gerai yang sudah 100% dan 40 gerai masih dalam proses pendirian. Baharudin mengakui 6 bangunan gerai yang sudah rampung pembangunannya ini belum beroperasi karena masih menunggu anggaran dari pemerintah pusat dalam pengadaan sarana dan fasilitas penunjang. Nah nanti di bulan Juni atau Juli untuk kelengkapan gedung tersebut karena dananya dari pusat langsung seperti rak untuk gerai, pelengkapan pergudangan seperti AC. Baharudin menambahkan setelah gerai KDMP memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk ya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha. Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jeliti, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Nang Mangka, Desa Nibung dan Desa Penyamun. Sebelumnya Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi. Kita dari awal menurutnya sudah ada sesuai dengan potensi desa seperti sembako, pupuk, alat pertanian, pestisida juga ada, kemudian apotik desa juga sudah ada dan sampai simpan pinjam. Luar biasa. Jadi demikian informasinya untuk Anda pendengar ya, 6 bangunan gerai KDMP di Bangka rampung. Kita terima. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga, Bung Haris.
0: Pagi, Bang Zul.
3: Ya.
0: Lanjut, silakan Bang Zul.
3: Ya.
0: Bang Zul.
3: Nah, ini Bung Haris ya. Mengenai apa tuh penurunan harga, apa tuh harga
0: TBS.
3: Iya, TBS ya. Ya. Memang mengejutkan sekali Bung Haris ya, tiba-tiba kan, kok tiba-tiba begitu kan. Selama ini kan kalau turun naiknya itu kan berangsur kan dikit-dikit.
0: Oh, ini langsung drop gitu ya.
3: Iya, ini langsung drop, ini ada apa kan, kayak gitu.
0: Nah,
3: tapi kita berharap ada anggota dewan kita Bung Haris ya. Anggota dewan ini perhatiannya bagaimana ke sana, membela ada anggota dewan kepada masyarakat, kepada rakyatnya ini. Nah, itu kalau mereka ini, mereka memang membela apa tuh rakyatnya dengan harga sawit yang begini rusak ini ya, ya mereka senantiasa untuk melakukan apa tuh usaha ke sana, mengadakan apa-apa ya dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa tercapai lah.
0: Yeah.
3: Tapi kalau mereka tidak ada pembelaan sama sekali ya mungkin ya orang yang bermain ini Bung Haris yang bahaya ini Bung Haris. Bermain harga apa kan, apalagi ini dibuat satu pintu, wah peluangnya besar sekali ya. Ekspor satu pintu ya. Dan mudah-mudahan lah semuanya bakal ini banyak perhatian lah baik dari anggota dewan dan apa tuh organisasi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa mencapai harga pembelaan pada masyarakat ya lah. Saya rasa ini aja Bung Haris
0: tanggapan
3: saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
4: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan
5: dibuang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
6: Baik. Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
7: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
0: Baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan Bang Zul Faizar yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk pendengar lanjut yang mau bergabung lagi ya di 0717-94301-nya. Kita persilakan kembali untuk Anda hingga usai nanti pada pukul 9 pagi. Ada Bang Zul Faizar, terima kasih Bang Zul Faizar untuk tanggapannya. Di belakangnya kita terima ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi.
0: Pak Salasito ya. Silakan dikecilkan dulu Pak volume radionya, feedback. Ya.
8: Sudah dikecilkan.
0: Baik, silakan Pak Salasito.
8: Jadi kayak
9: hanya ngasih saran untuk masalah musim kering ya. Kerja TBS. Jadi untuk saat ini khususnya di Bangka Belitung, saya belum mendengar kebijakan gubernur atau bupati dan wali kota untuk menjaga air tanah di Bangka Belitung ini. Jadi saat-saat panas kita benar-benar krisis air. Begitupun saat hujan, air banjir. Dan jembatan rubuh semua. Nah, jadi untuk itu saya sarankan agar pemerintah ini mengambil kebijakan untuk pembangunan rumah baru seharusnya mempunyai sarana air resapan sehingga air tanah kita tetap terjaga. Karena sumur-sumur artesis itu, sumur-sumur bor ya. Nah, jadi harus ada antisipasi untuk memulihkan air tanah itu sendiri. Nah, dengan air tanah itu terjaga, nah, maka sumur-sumur kita akan tetap. Jadi, halo?
10: Ya, silakan Pak Salesito.
9: Jadi, kita tetap istilah tidak kesulitan air. Nah, itu. Yang kedua, kalau bisa pembangun rumah baru itu mempunyai lahan ya 25% hanya untuk bangunan. Ya, 75%-nya itu halaman terbuka yang bisa ditanami. Nah, itu. Yang kedua ya masalah TBS ya.
10: Iya.
9: Ini kebijakan yang tiba-tiba tanpa persiapan masalah distribusi ya. Memang kita tidak meragukan dengan kemampuan dan antara, cuma untuk mengatasi distribusi BBEA ini bukan BBM, CPO yang begitu banyak ya, itu saya pikir perlu persiapan yang matang. Nah, cuma mungkin Pak Presiden kita ini ya ada alternatif.
10: Ya,
9: ya misalnya solar B50 atau B60, saya dengar mau B60 nanti.
10: Ya.
9: Nah, saya berharap bisa kebijakan ini bisa dilaksanakan. Apalagi zaman Jokowi itu katanya anu bisa B100. Ya. Ya, biosolar 100 maksudnya. Jadi kebijakan ini
10: Halo? Ya, silakan Pak Salesito.
9: Jadi jangan hanya jadi wacana dan konsumsi politik. Sementara kita ini rakyat, ya berharap banyak dari harga TBS. Karena untuk Bangka Belitung memang jauh harga merah Sumatera daratan ya. Kita sebenarnya iri dengan harga TBS yang ada di Sumatera ya. Jadi saya berharap itulah kebijakan pemerintah, jangan kita dibikin sulit dengan kebijakan yang tiba-tiba ini ya. Di samping juga memang pemerintah dapat satu kesimpulan di sini bahwa sawit ini masih dikuasai oleh mafia. Nah, ini kita lihat ya, Bangka ini mafianya luar biasa. Itu kesimpulan saya, karena dengan kebijakan tiba-tiba itu anjloknya juga tiba-tiba. Ya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
10: Terima kasih untuk Pak Salesito yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan belakangnya Pak Salesito juga kita persilakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0717943 01, ya, menyampaikan pendapat aspirasinya di hari ini ya dalam opini publik untuk edisi weekend Sabtu 30 Mei 2026 ya. Untuk pendengar tentunya silakan ya. Untuk Anda yang bergabung kembali kita nantikan di kesempatan pagi hari ini sebelum nanti lagam informasi lain akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ya tentunya untuk Anda dimanapun berada, kita akan lanjutkan kembali nanti dengan menghadirkan ragam informasi lainnya. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tentunya untuk Anda, kali ini dari miliknya Afgan dan juga Isana Sarasvati, Randy Pandugo, lagu Cinta.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Saya Mintra Jaya, Ketua PSSI Bangka Belitung, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang nyata tersebut adalah melalui siaran langsung Piala Dunia 2026 yang memberikan akses luas kepada masyarakat untuk menikmati perhelatan olahraga dunia tersebut. Hal ini tentu menjadi langkah positif dalam memperkuat peran RRI sebagai media yang edukatif dan informatif. Mari kita dengarkan informasi seputar Piala Dunia.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
2: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Wah, jauh banget.
2: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
2: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
2: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
3: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, kita lanjut kembali di opini publik untuk edisi hari ini. Ya, silakan untuk pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami di line telepon kita. Halo, selamat. Iya, silakan untuk pendengar ya yang mau bergabung kembali 0717943001 dan 0811717911 ya. Tadi sudah ada beberapa pendengar kita juga yang sudah bergabung menyampaikan pendapatnya. Halo, selamat pagi. Iya, terputus sepertinya. Silakan dicoba kembali untuk pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kita nantikan kebersamaannya untuk Anda di hari ini pendengar. Namun sebelumnya kita akan tersambung terlebih dahulu bersama dengan Pak Boyandra. Ya, untuk pendengar di hari ini kita akan dengarkan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Pak Boyandra terkait dengan informasi ya saat ini pendengar. Kita akan berbincang bersama dengan beliau berkenaan dengan Car Free Day ya, Car Free Day yang dilaksanakan setiap Sabtunya. Kita sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Pak Boyandra. Selamat pagi, Pak Boy.
2: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Boy. Ini ada informasi, mungkin nanti kita juga mau tanya-tanya kemarin yang sempat ditanyakan pendengar kita ya, Pak Boy. Yang saya ada WA terkait Satgas Sapu Jagat dan lain sebagainya. Silakan, Pak Boy. Ada informasi apa di Car Free Day, Pak Boy?
2: Alhamdulillah, memang Bupati menegaskan lagi untuk Car Free Day tetap selalu kita hidupkan ya. Maka kemarin kami merapatkan dengan Pak Sekda, alhamdulillah hari ini dan seterusnya setiap hari Sabtu insyaallah Pemda akan melayani. Yang pertama untuk senam yang pasti Bung Haris, kemudian yang kedua bagian DLH itu siap untuk membeli sampah baik itu plastik, kertas maupun kaleng, itu siap kami di depan Misi Agung nih. Sampai sekarang masih ada Bung Haris. Ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan kesehatan sudah dipastikan ada pemeriksaan tensi, kemudian gula darah. Ini mau buang hari sok. Ini sedang penimbangan sampah nih, ada masyarakat jual nih. Oke, Bung Aris. Kemudian ya, yang berikut ada UMKM kecil-kecilan, Bung Aris. Terutama minuman yang pasti ini saya lihat banyak nih. Ya, berbagai macam minuman yang sehat tanpa gula.
1: Wow.
2: Nah, jadi nanti minggu depan setiap satu jam 6:30 kita sudah mulai Bung Aris, itu senam duluan Bung Aris. Jadi harapan kami gunakanlah hutan lindung ini untuk jalan sehat, senam-senam juga Bung Aris ya. Bawa keluarga, kalau ada sampah plastik dan segala macam boleh dibawa. Kami siap untuk membelinya Bung Aris.
1: Itu dibeli dengan harga berapa Pak Boy, misal per kilo?
2: Nah, kalau harganya sudah ada perdanya Bung Aris. Saya ingat banyak Bung Aris itemnya. Jadi gini, yang pasti sesuai lah Bung Aris. ada perda tersendiri.
1: Okay.
2: Nah, mudah-mudahan masyarakat nanti mungkinlah banyak di rumahnya boleh. Kalau dia banyak, Bung Haris, kami jemput Bung Haris.
1: Oh,
2: misalnya okay. Di rumah kami lah banyak, ada mobil khusus ngambilnya.
1: Ini program
2: langsung ditimbang situlah.
1: Program juga dari DLH ya Pak Boy.
2: Oh ya, Bung Haris ya. Mantap. Bagaimana sampah itu bisa berkurang dengan ada pemilahan, Bung Haris.
1: Nah, tadi kemarin Pak Boy boleh nih ada yang memuji gerakan Pak Boy ini ya, tim Sapu Jagat. Jadi artinya yang disampaikan pendengar bagus, katanya ini tidak melulu sanksi, tapi dari DLH yang jemput bola dengan Sapu Jagat jika ada masyarakat yang melaporkan penumpukan sampah. Ini sebenarnya apa Pak Boy, program itu Pak Boy?
2: Ya, kami memang mulai Bung Haris, kemarin mobil pickup ada satu, sekarang sudah ditambah bupati Bung Haris, ada satu lagi jadi dua.
1: Mantap.
2: Seketika yang pagi bergerak makan, yang sore mobil kedua. Atau kalau banyak langsung dua-duanya turun Bung Haris. Ya, karena masyarakat saya sampaikan kalau ada sampah berserakan tolong foto. Ya, boleh nomor saya Bung Haris, boleh saja. Nanti kami langsung memerintahkan ada mobil khusus Bung Haris. Sehingga nanti jangan lama barang itu dibiarkan karena busuk Bung Reza. Nah, itu salah satu upaya. Yang kedua, saya bilang kepada masyarakat bantu kami, jangan buang sampah di trotoar lah, kasihan Bung Haris dengan pejalan kaki. Karena pejalan kaki itu Bung Haris maunya kan jalannya sehat, kemudian indah dipandang Bung Reza. Kemudian yang kita hirup pun udaranya bersih Bung Haris. Kemudian yang berikut Bung Haris, memang bulan Juli ini kita sudah mulai Bung Haris, antara PDAM dengan sampah yang dari Pemda yang biasa yang kita tarik oleh orang Pemda dan orang kelurahan, insya Allah bulan Juli kita sudah mulai. Kita satukan dengan PDAM. Itu Bung Haris.
1: Nah Pak Boy, bagi masyarakat yang mau daftar Pak Boy, yang mau daftar ikut ya iuran sampahnya diambil ke rumah, ini seperti apa Pak Boy? Khususnya di Sungai Liat ini Pak Boy. Jadi enggak buang
2: sampah. Jadi gini, kalau dia komplek Bung Haris bisa ke Pak RT. Kami kan RT kan kami kerjasama nih. Nih hari Selasa nih kami panggil semua nih RT Kaling nih. Nah, jadi kalau yang belum boleh nanti ya kami kerjasama ke bentuk apa? Kalau memang dia udah mandiri seperti apa dia nanti kan gitu Bung Haris. Kalau memang dia tidak mampu atau sanggup lagi ngambilnya, maka tim kami akan turun. Ya, setiap hari akan kita ambil sampahnya Bung Haris.
1: Wow, setiap
2: hari
1: ya
2: jadi ya. Itu yang pastinya. Kami nariknya sesuai perda Bung Haris. Jadi kami berharap
1: ada pertanyaan Pak Boy, mungkin jawab lu nih. Dari Bung Dian di Sungai Liat. Mantap Pak Boyandra, kalau untuk iurannya berapa ini per bulannya kalau mau daftar? Terima kasih. Sampah
2: tadi. Jadi ini terima kasih Bung Dian. Alhamdulillah ini masyarakat memang harus paham juga nih. Itu perdanya 35 Bung Haris kalau untuk perumahan. Kalau untuk pertokoan ada 50, tergantung besar kecilnya toko itu Bung Haris. Beda-beda dia. Ada ininya. Ada item-itemnya ada. Nah, tapi insya Allah kita upayakan komplek ataupun perumahan, insya Allah itu akan bersih, Bung Haris. Jadi letakkan nanti, kita siapkan mungkin ada beberapa titik, ada satu tempat sampah. Nah, nanti kita di situ, nanti tim kami akan ambil, itu Bung Haris.
1: Ya, baik. Baik, jadi langsung dibawa nanti ya Pak Boy ya.
2: Betul.
1: Mantap, mudah-mudahan.
2: Nah, cuman ini Bung Haris, saya pesan satu kali lagi Bung Haris, minta tolong benar kepada masyarakat. Ada tong sampah yang di trotoar, tong sampah yang ada yang tiga macam itu Bung Haris, kan ada pakai besi itu, saya lihat tuh.
1: Ya Pak Boy.
2: Itu kan sampahnya kan sampah pejalan kaki Bung Haris, misalnya botol, entah apa, kertas Bung Haris. Mungkin dia ada selipan kertas dibuangnya di sana, itu betul. Tetapi bukan sampah rumah tangga Bung Haris. Bung Haris lihat itu dekat Bang Sumsel, dekat gereja. Nauzubillah Bung Haris, banyak sekali. Apakah masyarakat tidak paham semuanya? Saya tidak yakin paham.
1: Itu kan ada warna-warnanya Pak Boy ya, organik, non-organik gitu kan ya.
2: Betul, jadi ibaratnya model ini Bang Haris, kalau orang buang sampah ke rumah kita, marah gak orang Bang Haris?
1: Marah Pak Boy.
2: Sama kita buang sampah ke tempat orang, marah be orang Bang Haris. Ini kadang-kadang ditegur, nah kami gak di nanu-nanu. Bukan itu jawabannya. Kan tempat sampah ada, ya. Tempat sampah TPS yang sementara, ya. Ada, Bung Haris. Kalau enggak, iuran di komplek. Ini orang-orang komplek, kadang-kadang Bung Haris buang sana, Bung Haris. Saya lihat itu. Nah, kalau iuran kan enak. Ikuti aturan yang ada di komplek kita seperti apa. Kalau iuran, iuran. Insya Allah sampahnya akan diambil. Bung Haris, oh, kalau tidak komplek, ada tim petugas dari Bung Haris. Catat aja, nanti lapor ke RT, ada beberapa sampah mungkin di situ yang belum termasuk langganan. Mungkin kalau dia mendaftar ke RT, insya Allah nanti itu kan kami data, Bung Haris. Nah, itu tujuannya Bung Haris. Ya, marilah kita sama-sama, Bung Haris, mulai untuk bersih-bersih lah. Jangan nanti sampah kita diambur anjing rumah orang yang kotor, Bung Haris.
1: Baik, luar biasa ini, mudah-mudahan programnya berjalan lancar, Pak Boy.
2: Nah, ya, saya berharap Bung Haris, kalau tidak ada dukung masyarakat, ini tidak jadi, Bung Haris. Bung Haris, tolong kok.
1: Ya, baik.
2: Nih, masyarakat, okelah.
1: Kalau aduannya, Pak Boy, Bung Haris. Aduan udah banyak aduan sapu jagat terkait setelah diinformasikan itu, udah banyak aduan atau belum, Pak Boy?
2: Nah, kami ada beberapa nih. Titik-titik ini, Bung Haris, titik yang dekat gereja, Bung Haris, kemudian titik depan kejari. Depan kejari ini dari dulu, Bung Haris. Nggak berubah, Bung Haris.
1: Oh ya, situ Bang Boy sering.
2: Nah, heran, Bung Haris. Kan dibuat ditulis, Bung Haris. Bukan tempat buang sampah dan lain-lain. Masih, Bung Haris. Apa nggak bisa baca? Saya yakin orang Bangka, orang pintar-pintar, Bung Haris. Benar nggak?
1: Ya.
2: Nah, ngapa kok buang sampah di depan rumah orang, di toko orang?
1: Iya.
2: Jadi minta tolong lah ke depan supaya tidak ada lagi lah. Kalau memang susah, nanti lapor ke PRT, PRT nanti akan hadap ke kami. Di mana kira-kira, kan gitu, Bung Haris. Nah, kami akan cari solusi. Itu aja, Bung Haris.
1: Baik, makasih Pak Boyandra. Sukses selalu ya.
2: Ya, assalamualaikum, Bung Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Boyandra, ya, pendengar yang sudah bergabung ya. Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka ya di hari ini. Dan untuk pendengar, silakan yang ingin bergabung kembali bersama kami di layanan teleponnya 0717943 01 dan 0811717911. Kita jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Lewet Bangka Belitung.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Baik, berkat dari Arsy Widianto dan Tiara Andini masih di hatiku mengantarkan kita pada pukul 8.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan update informasi cuaca terkini yang nantinya ketika sudah kami terima untuk perakiran cuaca lokasi wisata juga dari perakiran BMKG Kota Pangkal Pinang. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Sekaligus kita akhiri di opini publik, nanti kita akan lanjut kembali kebersamaannya di acara kita Bangka Belitung Pagi dengan menghadirkan ragam informasi lain ke ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar masih di rangkaian Bangka Belitung pagi kali ini, kita akan lanjutkan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Sebelum saya menemani Anda hingga usai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi-informasi lain akan kami sampaikan kembali untuk Anda di hari ini terkait dengan volume sampah Kabupaten Bangka pasca Idul Adha turun drastis. Ya, di mana pendengar dapat kami sampaikan volume sampah di Kabupaten Bangka pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah alami penurunan cukup signifikan. Di mana pada tahun lalu volume sampah pasca Idul Adha ini mencapai 68 ton per hari, namun turun drastis tahun ini hingga 58 ton per hari. Poyanda berharap masyarakat terus dapat mempertahankan perilaku baik dalam menangani sampah, dengan demikian dapat memperingan tugas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah yang terus meningkat seiring pesatnya pembangunan. Sementara warga Perum Geria Kenanga Asri, Haji Indra Akang, mengaku masih melihat oknum yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sosialisasi untuk mengajak warga berperilaku baik terhadap lingkungan menurutnya perlu terus diupayakan, padahal sudah disediakan DLH kontainer sampah, tapi menurutnya masih juga ada yang buang sampah di luar kontainer. Demikian pendengar informasi untuk Anda. Jadi volume sampah Kabupaten Bangka pasca Idul Adha ini turun drastis ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas Pesta Bola Dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong. Pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi di Bangka Belitung Pagi. Masih bersama saya, Abdurrahman Haris, menemani Anda di hari ini. Tentunya untuk pendengar, tadi beberapa informasi juga sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk pendengar, ya, kita akan lanjutkan dengan menghadirkan informasi-informasi pilihan lainnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, untuk mendengar informasi lain yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di rangkaian Bangka Belitung Pagi berkenaan dengan Pemkab Bangka Belitung, maksud kami Bangka Barat, yang mengoptimalkan potensi lokal dalam percepatan pembangunan. Jadi Pemkab Bangka Barat ini berkomitmen mempercepat pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi lokal yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Bangka Barat Markus, ya, di mana tujuan ini bisa tercapai. Menurut Markus, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak. Dengan semangat kebersamaan, dukungan kritik konstruktif, serta menjunjung kearifan lokal, diharapkan proses pembangunan di negeri sejiran Stason dapat berjalan harmonis dan membawa kemajuan nyata bagi daerah dan masyarakat. Sementara Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Syamsuddin,

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, mendengar dengan berakhir lagu dari Iwan Fals, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Dan selepas ini Anda akan ditemani rekan kami Nur Aisyah hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pendengar. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Senang sekali Bangga Belitung Siang. Saya Nur Aisyah menemani Anda setelah tadi ada rekan Hari Siang menemani Anda dengan beberapa rangkaian program di Bangga Belitung Pagi. Pendengar, kali ini Ruang Disabilitas dan Inklusi kami hadirkan untuk Anda dengan topik menuangkan imajinasi lewat konten, pendengar. Nah, jadi nanti pendengar ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih ya. Ada tentunya juga Loan Diawati, yaitu dari siswa SLB Negeri Pangkal Pinang, dan tentunya juga Loa ini juara harapan 3 lomba vlog tingkat nasional AKPDBK 2024. Terus juga nanti kita bakal didampingi nih sama gurunya ya, guru pendampingnya, yaitu ada dari guru SLBN Negeri Pangkal Pinang, itu ada Ibu Aulia Kesti MPD. Nah, seperti apa dan prosesnya seperti apa juga ya, terus lombanya juga ini kesulitannya seperti apa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih ya sama Ade Loan ya dan Ibu Aulia. Namun sebelumnya juga pendengar, kita akan hadirkan dulu nih satu koleksi musik untuk mengawali perjumpaan kita untuk Anda. Untuk pendengar yang baru saja memantau kita baik melalui RRI Terrestrial ataupun melalui RRI Digital ya, selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan tentunya juga jangan lupa awali segala kegiatan dengan doa.

0: Mari mendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1.5 ya. Dan kali ini juga pendengar, kita sudah tersambung nih, ada Ade Loan dan juga Ibu Aulia. Kita sapa dulu deh. Selamat siang Loan.
1: Selamat siang Bu.
0: Waduh, semangat sekali Loan. Terus juga di sebelahnya ada Ibu Aulia ya. Selamat siang juga Ibu Aulia.
2: Selamat siang Mbak.
0: Waduh, luar biasa banget nih ya, masih suasana Idul Adha mungkin ya, saling mengunjungi ya di sana ya. Gimana keadaannya, sehat ini berdua Loan sama Ibu Aulia?
1: Sehat Bu.
0: Waduh ya, keren banget deh. Loan, gimana kegiatannya hari ini, udah ngapain aja?
1: Hari ini kegiatan aku kesehariannya ada kegiatan aku sih vlog. Di rumah saya sih sehariannya itu bantu-bantu aku dan lain-lainnya. Beberapa hari sekali saya ngepel atau 2 hari sekali saya cuci baju.
0: Wah, luar biasa banget ya kegiatannya Loan. Wih, anak berbakti nih sama orang tuanya. Loan, boleh gak aku nanya Loan?
1: Boleh Bu.
0: Boleh. Loan, ini kan ikutan lomba nih ya. Sebenarnya Loan sendiri mulai kapan nih suka main untuk video ataupun suka vlog deh? Mulai kapan sih Loan, kalau boleh tahu, dari kelas berapa gitu?
1: Aku mulai suka bikin vlog sejak masuk SMP saat ikut lomba. Setelah itu jadi suka berbagi cerita dan kegiatan sehari-hari yang seru di sosial media Bu.
0: Gitu. Sekarang kelas berapa sih Loan?
1: Aku kelas 10. Gak lama lagi kelas 11.
0: Waduh. Berarti baru mau setahun ya Loan ya suka vlognya ya?
1: Yes.
0: Kebanyakannya Loan kalau bikin vlog tentang kegiatan sehari-hari atau hobi Loan atau apa nih biasanya Loan?
1: Biasanya tentang kegiatan sekolah atau hal-hal kreatif yang menarik. Tapi kalau lomba sesuai pas saja.
0: Oke, nah Loan kan Loan udah pernah sempat ikut lomba vlog ya. Terus akhirnya Loan juga jadinya suka nih, sampai sekarang jadinya suka bikin vlog gitu kan. Terus dapat juara. Gimana sih perasaan Loan baru pertama kali lomba terus dapat juara juga nih?
1: Senang, bangga banget. Artinya usaha selama latihan akhirnya membuahkan hasil.
0: Wah, luar biasa banget. Tadi deh, aku mau ke Ibu Aulianya dulu, boleh ya Loan ya?
1: Boleh.
0: Oke deh Ibu Aulia. Iya. Oke, Bu Aulia, tadi kan kalau ngedenger dari Loan nih, katanya Loan udah mulai suka vlog itu ternyata ketika memang ada lomba ya, dari kelas 10 ya masuk SMP. Nah, ngelihat dari potensi Loan sendiri nih, akhirnya juga diikutin lomba vlog ini. Terus juga kan ini kan butuh kreativitas digital ya gitu. Ini gimana nih dari ngeliat potensinya, terus akhirnya bener-bener digali gitu kan, bahwa ternyata Loan ini memang ada passionnya nih di vlog gini. Gimana nih Mbak Aulia? Silakan.
3: Oke, terima kasih Mbak Nur Aisyah ya. Mbak, kalau kami sebagai guru itu ya memang sudah apa ya, seyogyanya kami lebih peka gitu ya dengan keseharian murid ya. Jadi sebenarnya enggak hanya Loan aja, tetapi murid yang lain, namun memang kami melihat Loan ini memiliki ketertarikan tinggi Mbak saat bereksplorasi dengan perangkat digital. Nah, kemudian Loan ini kami lihat orangnya itu sangat ekspresif dan punya keinginan kuat untuk bercerita gitu. Karena memang kesehatan Loan ini sangat ramah Mbak. Jadi kalau ada tamu tuh datang ke sekolah, Loan itu udah menyambut tamu tersebut di depan gerbang. Terus juga diarahkan ke ruangan, terus diajak kita. Ya mungkin bagi orang lain ini merupakan hal yang sepele ya Mbak ya, bagi beberapa orang. Namun kami yang memang sudah sehari-harinya di lingkungan pendidikan luar biasa, ini merupakan modal dan potensi yang dapat kami asah dan kami kembangkan gitu dari murid-murid kami.
0: Oke, jadi ngelihat dari kebiasaan Loan yang selalu menyapa gitu ya Bu Aulia ya. Nah, ini kan akhirnya diikut sertakan nih gitu untuk lomba gitu. Nah, ngeliat dari luar sendiri ketika ditawarin lomba vlog gimana nih, Bu?
3: Awalnya memang kami yang mengarahkan gitu ya, kami coba dan keluhan bahwa Lohan, ini lomba nih, lomba vlog. Waktu itu tahun 2024 itu masih ajangnya AKPDBK, tapi sekarang udah digabung menjadi FLS 3N. Nah, jadi kami pertama kali lihat ada lomba vlog dan kami rasa Lohan cocok nih untuk diikut sertakan dalam lomba tersebut. Jadi kan Lohan dan juga tentu kami ber koordinasi, kolaborasi dengan guru kelasnya dan juga keluarga Lohan bagaimana kan diikutsertakan. Nah, dari Lohan, Mbak, memang karena ini merupakan passionnya Lohan ya, jadi dia sangat senang dan antusias gitu ketika kami tawarkan untuk ikut lomba. Dan kebetulan setelah lomba yang AKPDBK itu ada beberapa lomba vlog kebetulan, Mbak. Jadi kami ada, oh kira-kira ada lomba vlog nih, coba ikutin Lohan yuk gitu. Jadi anaknya juga semangat banget gitu dan kami juga kalau muridnya antusias, sebagai guru kami juga semakin semangat gitu ya, Mbak ya.
0: Jadi dalam artian dari proses mulai ditawarin, terus pendampingan ikut lombanya, terus persiapannya pun dalam artian ini kondisinya memang anaknya support juga, terus mau mencoba juga gitu ya, ketika untuk nyobain untuk lomba ya. Belum lagi mungkin orang tuanya juga sangat mendukung kali ya, boleh ya.
3: Iya, kebetulan orang tua Lohan memang sudah tidak ada,
0: mohon maaf.
3: Tinggalnya dengan keluarga atau walinya saat ini dan memang support kegiatan-kegiatan sekolah dan juga Bapak, kami senang dari Lohan ini adalah Lohan punya keinginan untuk menunjukkan bahwa keterbatasannya itu bukan penghalang untuk berkarya gitu. Jadi Lohan ini sangat sangat aktif sekali dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Itu yang kami bangga dari sosok Lohan.
0: Waduh, luar biasa banget ya. Jadi dalam artian memang udah ada potensinya, just ketika pas lomba ini memang Lohannya juga suka gitu ya, Bu ya. Nah, balik lagi nih sama Lohan. Lohan tadi kan kalau Lohan bilang memang suka, terus pas ikut lomba juga nih, kan aku udah lihat nih Lohan videonya gitu kan, dari kegiatan dari bangun tidur ya, terus kayak olahraga pagi, terus ke pasar gitu. Untuk idenya nih kegiatan ini memang diarahkan dari gurunya atau mungkin Lohan juga nambahin ide buat bu gurunya nih Lohan?
1: Dibantu sama bu guru dan didampingi, Bu.
0: Oh, didampingi. Tapi pas proses pembuatannya atau take vlognya, Lohan kayak deg-degan gak sih? Maksudnya rasanya tuh aduh bisa gak kayak gitu gak sih Lohan?
1: Enggak sih, Bu.
0: Oh, enggak. Wah, luar biasa banget ya. Nah, mungkin Bu Aulia ini kan akhirnya alhamdulillah ya dapat juara harapan ya kayak gitu kan, dan harapannya juga nanti bakal ikut lagi terus lomba-lomba lainnya gitu ya untuk menggali potensinya. Nah, kalau untuk pengeditannya sendiri apakah Lohan juga diarahkan nih, Bu?
3: Ya, dalam proses dari mulai syuting itu sampai editingnya selesai itu memang kami guru yang berproses ya bersama juga dengan Lohan, Mbak. Jadi Lohan itu dari proses syutingnya ini misalnya kami guru memang menyiapkan skrip sesuai dengan kalau lomba ada juknisnya ya.
0: Iya, ada juknisnya.
3: Nah, jadi kami sesuaikan juga dengan kemampuan Lohan karena kebetulan kan ini mengingat Lohan merupakan murid dengan autisme, jadi kami harus kan bahasanya, Mbak. Misalnya bagian monolog Lohan itu oh kira-kira panjangan kalimatnya dan juga tentang apa ya pendapat Lohan juga dan gimana Lohan nyaman gak dengan kalimat ini kepanjangan. Kalau kata Lohan sulit, Bu, kepanjangan. Jadi nanti kami akan lagi. Jadi memang prosesnya itu bersama-sama sih sebenarnya dengan mempertimbangkan juga kenyamanan Lohannya dan juga kemudian untuk yang editing Lohan juga ikut dalam proses pengeditannya dan juga kemudian memang sekarang-sekarang suka ngedit-ngedit video ya Lohan ya.
0: Keren banget. Keren banget Lohan ya. Aduh, luar biasa deh ya. Sungguh luar biasa banget. Oke deh, Bu Aulia dan Lohan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Kita bakal hadirkan dulu beberapa koleksi musik dan tentunya juga untuk pendengar nanti yang mau tanya-tanya langsung nih sama Luan ataupun Mbak Ulia ya, boleh banget ya di kesempatan siang hari ini. Tentunya juga kita masih bahas ya di kesempatan siang hari ini juga tentang terkait menuangkan imajinasi lewat konten. Tentunya bareng sama Loan ya, juara harapan 3 lomba vlog tingkat nasional AKPDBK 2024 dan Ibu Oleh dari Guru SLB Negeri Pangkal Pinang. Ingat ya, tidak ada yang namanya keterbatasan, tapi tentunya juga digali dengan dukungan yang sangat luar biasa juga mendapatkan prestasi seperti Loan. Nah, untuk Anda yang mau bertanya nih boleh banget di 0811 717 9111.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: OS.
2: Ma, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu dah S?
2: Malah kok kini, pantang ku ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyari lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berdua lo kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, es. Di RRI-nya, es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, es.
2: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, tentunya juga kita masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini juga kita masih bersama Loan dan Ibu Aulia ya, yang tentunya juga masih kita hubungi melalui by phone ya. Ibu Aulia dan Loan masih ada ya?
1: Halo.
0: Oke.
1: Okay. Aisyah.
0: Ya, baik. Nah, Loan tadi juga ternyata kalau Ibu Aulia bilang juga ikut ya dalam proses pengeditan, terus juga memang diajarin. Nah, Loan enggak ada ngerasa kesulitan enggak sih saat ikut belajar ngedit video? Silakan, Loan.
1: Enggak sih, cuman gampang. Jadi aku ngedit video itu pakai CapCut. Mm-hmm. Jadi itu susah, masih gampangan CapCut.
2: Jadi tergantung pakai aplikasi yang mudah ya gitu.
1: Ya, aplikasi mudah juga. Kadang aku mulai pakai yang standar, bayarnya itu bukan yang
0: gitu. Oke, jadi untuk keluhan ini Bu Aulia memang lebih

0: Tantangannya itu lebih ke seperti menjaga konsistensi ya, dan mood dan sendiri dalam hal ini. Tapi Lawan itu tetap semangat gitu, itu yang menjadi penyemangat kami juga sebagai guru. Nah, tantangan itu seperti saat pengambilan video yang berulang kali, Mbak, karena kan memang seperti saya katakan tadi, dengan notabene-nya Lawan ini merupakan murid autis, jadi bahasanya itu harus disesuaikan berkali-kali. Ketika misalnya dia tidak nyaman dengan kalimat tersebut, kita coba dengan bahasa yang lebih simple. Nah, karena dengan Lawan yang moodnya mungkin kadang-kadang kita hadapi itu sering tiba-tiba semangat, terus kadang-kadang tiba jadi lemas gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya Lawan juga.
1: Oke. Kalau Lawan sendiri apa nih Lawan yang menurut Lawan jadi tantangan saat membuat vlog nih Lawan?
2: Mengatur waktu dan kadang rekam videonya diulang berkali-kali, Bu.
1: Ngatur waktu dan direkam berkali-kali ya. Tapi lama-kelamaan akhirnya suka nggak Lawannya?
2: Suka sih.
1: Yang masih agak apa namanya, masih agak sulitnya apa nih, di ngeditnya atau di apanya kalau Lawan?
2: Di ngedit tuh juga sih gampang ya, kalau pakai CapCut.
0: Kan Lawan sering minta bantuan sama Bu Guru gitu ya.
2: Iya, aku juga kita minta bantu sama Bu Guru juga. Ya Bu Aisyah.
1: Baik, kali ini ada WhatsApp yang bergabung ya, Lawan dan Ibu Aulia di 0852-6171 sekian-sekian. Selamat siang Bu Guru dan salam sukses untuk Lawan. Wah, luar biasa sekali nih dukungannya. Izin bertanya Bu Guru, ini untuk... untuk kita nih yang memiliki anak dengan keistimewaan, nih support apa yang harus terus didukung? Itu dia mungkin buat Bu Aulia. Silakan Bu Aulia.
0: Gimana Mbak? Bisa diulangi lagi? Mohon maaf.
1: Ya ini harus support apa untuk anak yang istimewa ini nih Bu? Silakan.
0: Kalau support itu tentunya sebagai mitra utama guru itu adalah keluarga ya Mbak ya. Jadi baik itu sebenarnya yang paling banyak berinteraksi sehari-hari dengan anak itu kan adalah pihak keluarga. Jadi keluarga itulah yang harus menciptakan kedekatan emosional dengan anaknya secara personal. Karena paling penting adalah dukungan secara psikologisnya gitu. Ketika nyaman di rumah, insya Allah nanti ketika di sekolah dia merasa didukung dari di rumah dan juga dari sekolah, jadi sehingga anak-anak itu makin semangat untuk mengejar cita-citanya gitu, impiannya
1: itu. Lawan izin tanya lagi ya, Lawan kan kalau di sekolah sama Bu Aulia ya didampingin terus. Nah kalau di keluarga nih yang paling support Lawan siapa nih Lawan?
2: Om sama tante aku.
1: Wih, yang paling support banget sama Lawan ya.
2: Iya.
1: Gimana Lawan?
2: Terima kasih ya banyak ya Bu Aisyah. Jadi aku sukses. Amin. Makasih banyak ya.
1: Oh iya Lawan. Oke, ini ada yang nanya lagi nih Lawan ya. Ada Iren mau tanya, Lawan punya enggak konten kreator favorit Lawan? Nah, Lawan punya enggak nih?
2: Punya sih.
1: Siapa?
2: Tapi itu nama channel YouTube aku Lawan Bangka 2. Tapi sebenarnya 17 di sedikit banget punya aku.
1: Enggak apa-apa, proses ya, cantik ya.
0: Jadi kalau yang ini yang favorit Lawan,
1: favoritnya Lawan siapa?
0: Konten kreator yang Lawan suka siapa?
2: Aku sih dark sering konten.
0: Misalkan di TikTok tuh Lawan sering nonton siapa gitu?
2: Sudah jarang main TikTok, gak sering lagi.
0: Oh, jadi maksud Lawan itu mungkin yang lewat aja gitu Mbak ya.
1: Jadi kalau untuk katakan kreator yang benar-benar ini mungkin masih belum begitu paham kali ya Lawan ya Bu ya. Cuman dilihat mana yang dia suka ya, seperti itu kali ya Bu Lia ya.
0: Iya betul sekali.
1: Waduh luar biasa.

0: Biasa banget, ini langsung masih proses nih. Oh, jadi kalau Loan ini untuk share-nya nih, untuk vlog-vlognya ini banyaknya di mana? Di channel YouTube, di Instagram, atau di TikTok nih, Bu Aulia?
1: Tapi sih di TikToknya juga sudah jarang kepakai. Jadi Loan itu kalau kami lihat, karena memang kami kan berteman ya Mbak ya, di media sosial seperti Instagram, terus WhatsApp, seperti itu ya. Jadi kami melihat Loan itu sering update-nya di WhatsApp, di status WhatsApp, dan di Instagram juga gitu. Kadang-kadang kalau misalkan dia lagi mood-nya, pengen TikTok, dia di TikTok gitu.
0: Aduh, luar biasa banget. Nah, Bu Aulia, mungkin ada tips kali ya, mungkin untuk guru-guru pendamping juga nih yang lagi mendampingi para muridnya juga ya, atau mungkin support juga nih untuk orang tua yang pengen mendukung anaknya ikut lomba. Mungkin ada pesan-pesan nih, Bu Aulia?
1: Oke, terima kasih untuk seluruh orang tua, baik itu juga guru-guru yang ada di sekolah, baik itu guru SLB maupun guru di sekolah umum. Harapan kami dan dari saya pribadi itu setiap anak itu punya keunikannya masing-masing gitu, punya potensinya, dan kita sebagai orang yang dekat dengan anak tentu kita harus mendukung apa yang menjadi potensi anak. Karena memang mungkin di luar sana banyak yang masih memiliki stigma negatif gitu terhadap anak berkebutuhan. Tapi dengan contohnya Loan ini, kami berharap orang tua dan guru-guru di luar sana itu bisa aware terhadap kemampuan kecil yang dimiliki anak. Jadi harapan kami semoga ini menjadi inspirasi juga bagi seluruh masyarakat di luar sana, dan tetap semangat walaupun memang mungkin terkesan ada sedikit lelahnya gitu ya. Tetapi itu namanya proses. Gak apa-apa, jangan patah semangat, karena memang anak-anak seperti Loan ini yang notabene berkebutuhan khusus itu harus tetap kita dampingi dan kita support, baik itu support secara psikologisnya dan juga banyak hal lainnya yang sekiranya kita bisa dukung, kita harus dukung seperti itu.
0: Oke, dari Loan sendiri mungkin ada kata-kata motivasi nih buat teman-temannya juga nih, biar semangat lombanya walaupun mungkin belum juara atau mungkin lagi proses lomba. Silahkan Loan.
2: Jangan takut mencoba, jangan malu. Kita harus percaya diri, kita pasti bisa kalau mau berusaha.
0: Waduh, luar biasa banget nih semangatnya dari Loan. Semoga semangatnya Loan ini menular ya sama teman-teman yang lain ya, biar makin semangat nih ikut lombanya. Waduh.
2: Terima kasih ya banyak ya Bu Aisyah.
0: Sama-sama. Loan semangat juga ngevlognya ya. Siapa tahu jadi konten kreator nih yang banyak fansnya ya. Jangan bosan ya Loan ya.
2: Oke, sip Bu Aisyah.
0: Waduh, luar biasa. Saya seneng banget nih ngedengernya Loan ya. Positive vibes banget nih sama keluarganya. Kayaknya memang support system banget ya. Waduh, Bu Aulia, terima kasih ya atas waktunya ya di kesempatan hari ini nih. Walaupun lewat by phone, tapi kerasa banget nih positifnya ya, untuk nyemangatin para murid dan para guru serta keluarganya juga.
1: Insya Allah, terima kasih banyak juga Mbak Aisyah dan tim dari RRI Pro Sungai Liat.
0: Iya, terima kasih. Boleh, salam sehat selalu ya. Semangat terus Loan. Semoga kita bisa ketemu ya, bikin vlog bareng di sini ya. Sama-sama. Oke, ya. Pendengar, itu dia ya obrolan singkat kita
1: nih. Ya Bu Aisyah.
0: Iya, sama-sama cantik. Waduh, luar biasa banget nih pendengar yang ngedengar Loan, ngedengar gurunya dengan penuh semangat yang luar biasa banget ya. Proses, waduh, semangat terus kalau kata Loan. Waduh, saya jadi makin semangat ya. Loan aja udah bikin vlog, kenapa saya gak bikin juga ya? Mudah-mudahan nih Loan bisa datang ke RRI ya, bikin vlog bareng ya, ya Loan ya. Ya, dan pendengar, tentunya juga kita masih menemani di Bangka Belitung siang ya, dan itu di obrolan singkat kita bersama Loan dan Bu Aulia juga, yang tentunya juga dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan menuangkan imajinasi lewat konten.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, Es, tak es, Es.
1: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa belak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, ge pacak, Es, sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya, jadi seperti ini.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Orang nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begil? Menelok, kak, makan gratis kita, mah. Enak, kok, mah.
0: Nyaukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bal, mah? Sepilih, mah.
0: Jadi, Piala Dunia 2026, Nek, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cuman, kita baca tahu, Pok.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, Dek.
0: Pacak,
1: dari Amerika, Nungok.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, ge, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Mendengar di mana-mana Anda berada, informasi kami hadir untuk Anda. Beduk azan sur berkumandang untuk daerah Sungai Lada sekitarnya pukul 11:57. Dan pendengar, seperti biasanya kami masih hadirkan ragam informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, dan masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, DPRD Bangka Belitung ini soroti anjloknya harga TBS kelapa sawit. DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti anjloknya harga tandan buah segar ataupun TBS kelapa sawit di Bangka Belitung, dan di mana juga Wakil Ketua DPRD Babel Edi Iskandar mengatakan penurunan harga TBS ini juga terjadi secara tiba-tiba dan diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan setelah muncul wacana kebijakan ekspor melalui satu pintu BUMN. Kepala DPKP Bangka Belitung Kurniawan mengatakan berdasarkan pantauan di lapangan 23 Mei penurunan harga ini secara spesifik pasca 20 Mei, kendati demikian anjloknya harga sejauh ini lebih terdampak pada petani swadaya ataupun mandiri, sementara petani mitra relatif masih aman. Menurut Kurniawan, ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pasar saat ini. Yang pertama adalah penetapan harga berkala sebelumnya, yaitu adalah tren CPO global yang memang tercatat sedang rendah. Dan faktor yang kedua berkaitan dengan dinamika regulasi ataupun kebijakan nasional per 20 Mei yang membuat para pembeli besar memilih untuk menahan diri, pendengar.

dengan esensi buku. Nanti juga sembuh sendiri adalah buku yang ditulis oleh Helu Bagas, yaitu buku berisi kumpulan cerita pendek yang mengangkat tema tentang penyembuhan diri dan pertumbuhan pribadi, menawarkan perspektif baru tentang bagaimana kita dapat mengatasi rasa sakit, kegagalan, dan kehilangan dalam hidup. Buku ini merupakan pengalaman pribadi sang penulis yang menginspirasi dan memberikan pandangan positif tentang bagaimana kita bisa sembuh dari luka batin dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih kuat, karena setiap cerita pendek di dalamnya memiliki pesan yang mendalam dan memotivasi. Cerita di dalamnya dibuat untuk menjadi teman curhat, agar kita bisa lebih jujur dengan perasaan, dengan apa yang sedang dialami. Dengan kata yang sederhana, untuk membuat setiap yang membacanya merasakan jauh lebih baik. Sebab banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tidak punya teman cerita. Di dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, barangkali jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya itu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh Anda yang sedang atau tidak baik-baik saja. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Helu Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, Bandung Azan Zuhur berkumandang pukul 11.57 menit dan tentunya juga nanti kita akan hadirkan kembali Bangka Belitung Siang, saya temani Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Orang nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
0: dari Amerika, nunggu.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Banyak pendengar tuh dia dua koleksi musiknya dari Taylor Swift pendengar ya. Dan Taylor ini adalah artis ataupun penyanyi penulis lagu plus ikon budaya pop asal Amerika Serikat yang lahir pada 13 Desember tahun 1989. Terkenal dengan penulisan lagu yang naratif, terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Dan bahkan juga dia sempat beralih dari bintang musik country menjadi salah satu musisi paling berpengaruh di dunia pendengar. Ya, dan tentunya 2006 sampai 2012 Denny Country dua pop waktu itu pop dia 2014 ke 2019 ya. Terus juga indie dan folk 2020 sampai sekarang. Dan akhirnya juga dia sempat genre musik ini era gabungan di era tour ya, menggabungkan seluruh diskografinya dan memecahkan rekor sebagai musisi dengan tour terlari sepanjang sejarah melalui tour global kolosalnya pendengar. Enggak salah lah ya kalau Taylor Swift ini memang keren banget. Dan jujur lagu-lagunya tuh ngena banget di telinga sih. Easy listening, terus juga video klip-klipnya juga bagus-bagus pendengar ya. Nah mungkin ini salah satu jadi lagu yang ada di playlist handphone Anda, yaitu Blank Space, menemani pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pertama prioritas saya sebagai penjabat Pemda ini dan langkah pendidikan tadi prioritas ya.
1: Untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus merubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini
2: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan warta berita daerah dibacakan oleh Nur Aisyah.

Sari Berita, PJ Sekda Pangkal Pinang akan prioritaskan peningkatan PAD. Kabupaten Bangka melakukan kajian tentang sanksi pelanggaran kawasan tanpa rokok guna. Berita selengkapnya pendengar, hari ini Sabtu 30 Mei 2026 kami sampaikan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: PJ Sekda Pangkal Pinang akan prioritaskan peningkatan PAD. Selengkapnya Madwi Cahyo melaporkan.
1: Pertama prioritas saya sebagai penjabat Sekda ini dalam rangka peningkatan PAD, prioritas ya.
2: Penjabat PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD setelah resmi dilantik sebagai PJ Sekda beberapa waktu lalu. Menurut Budianto, peningkatan PAD menjadi fokus utama agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Selain peningkatan PAD, dirinya juga akan memperkuat koordinasi seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Koordinasi tersebut dilakukan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masing-masing dinas.
1: Pertama, prioritas saya sebagai penjabat Sekda ini dalam rangka peningkatan PAD, prioritas ya. Jadi jangan sampai realisasi PAD kita di tahun ini tidak tercapai atau jauh rendah. Itu yang pertama. Kedua, koordinasi dengan para kepala OPD itu yang akan segera dilaksanakan. Sudah saya laksanakan. Nah ini kan intens koordinasi dengan para kepala OPD.
2: Namun demikian, Budianto menilai ada satu persoalan yang penting harus segera diselesaikan, yaitu terkait peraturan daerah atau perda, rencana tata ruang wilayah atau RTEW yang hingga kini belum rampung. Ia kembali menegaskan bahwa peningkatan PAD telah menjadi prioritas utama selama dirinya menjabat sebagai PJ Sekda Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka telah melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Selengkapnya Irwan Ole Rahman melaporkan.
3: Pemeriksaan jeroan itu semuanya juga aman dan tidak ditemukan hal-hal yang penyakit-penyakit yang menular.
4: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka telah melakukan pemeriksaan hewan kurban baik sebelum penyembelihan maupun sesudah penyembelihan di berbagai wilayah di Kabupaten Bangka. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka Krisnaningsih mengatakan, sebelum penyembelihan pihaknya melakukan pemeriksaan kesehatan baik di penjual hewan kurban maupun di masjid atau lokasi penyembelihan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, hewan kurban dinyatakan sehat, tidak ditemukan penyakit atau gejala penyakit mulut dan kuku serta penyakit lainnya. Hewan kurban juga dipastikan telah mendapat vaksinasi PMK.
3: Oh iya, kalau misalnya antemortemnya sebelumnya ya Pak ya, semuanya sudah diperiksa oleh tim kami di kantong-kantong ternaknya, semuanya aman. Nah setelah itu di postmortemnya yang ke masjid-masjid untuk pemeriksaan jeroan itu semuanya juga aman dan tidak ditemukan hal-hal yang penyakit-penyakit yang menular.
4: Namun begitu, Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang dibantu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Kepulauan Bangka Belitung menemukan adanya cacing hati pada beberapa sapi kurban.
3: Hanya ada beberapa, mungkin kemarin itu ada cacing hati, tapi itu pun tidak maksimal, hanya beberapa titik satu hati itu hanya mungkin dia baru mulai mau perkembangan perkembang biak cacingnya, tapi cacing itu masih di tempat-tempat yang salurannya saja, jadi tidak masuk ke hatinya.
4: Krisnaningsih menambahkan, sapi bantuan kemasyarakatan Presiden untuk Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinyatakan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Sapi bantuan kemasyarakatan Presiden untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disembelih di lingkungan nelayan Dua Sungai Liat, sementara sapi bantuan kemasyarakatan Presiden untuk Kabupaten Bangka disembelih di Desa Labu. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Ole Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung oleh RRI Sungai Liat dan diikuti oleh RRI Belitung. Pendengar, Kabupaten Bangka melakukan kajian tentang sanksi pelanggaran kawasan tanpa rokok guna. Bustomi Ahmad melaporkan.
5: Yang masuk akal gitu loh. Gak kayak ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, gak mungkin lah 3 bulan.
6: Pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan kajian perubahan peraturan daerah atau Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, KTR. Perubahan tersebut guna mengedepankan sanksi yang lebih proporsional dan sesuai bagi para pelanggar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, Indra Tayusaka mengatakan, kajian pembahasan perubahan perda ini akan dilakukan bersama pihak terkait, salah satunya Dinas Kesehatan, guna menciptakan sanksi yang lebih berkeadilan dan bersifat edukasi.
7: Untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus merubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya, menurut kami ya.
6: Ia menjelaskan dalam perda nomor 11 tahun 2014, sanksi bagi para pelanggar kawasan tanpa rokok adalah pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda administratif maksimal sebesar 50 juta. Pihaknya akan melakukan studi banding di kabupaten kota atau provinsi luar terkait penerapannya yang lebih proporsional dan bersifat edukasi. Senada Wakil Bupati Bangka Sabudin mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mewujudkan generasi sehat dan produktif.
8: Saya berharap kita semua dapat meningkatkan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam mengimplementasikan kawasan tanpa rokok serta mensosialisasikan kebijakan ini serta menjadi teladan bagi penerapannya di lingkungan masing-masing.
6: Selain itu, kata Sabudin, maraknya peredaran rokok ilegal menjadi persoalan serius dan perlu ditangani bersama agar tidak merugikan negara dari sisi penerimaan, juga membahayakan masyarakat karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang menjalin kerjasama dengan 6 yayasan satu pelayanan pemenuhan gizi ataupun SPPG di Kabupaten Belitung. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang, Aswalmi, mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk para relawan yang terlibat dalam program pemenuhan gizi. Aswalmi berharap langkah 6 yayasan di Belitung ini bisa menjadi contoh bagi yayasan SPPG di daerah lain, sekaligus memperkuat sinergi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendengar, Pemkab Bangka Barat berkomitmen mempercepat pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi lokal yang berprofesional, inovatif, dan berkelanjutan. Bupati Bangka Barat Markus mengatakan bahwa di mana juga tentunya ini agar tercapai pembangunan daerah yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintahan, melainkan membutuhkan sinergi semua pihak. Dengan semangat kerjasama, dukungan kritik, dan tentunya juga menjunjung kearifan lokal, diharapkan proses pembangunan di negeri sejiran Stason bisa berjalan harmonis dan membawa kemajuan nyata bagi daerah dan masyarakat. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Kepon Bangka Belitung. Selamat siang.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS!
2: Pak, kenapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, pacak Es, sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gih, apa deh, Mai?
1: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain satu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengintip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Dari Pro 1,5 Lihat ya. Dan pendengar, tentunya juga Pro Persada kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia dengerin kami di Dari Pro 1,5 Lihat ya. Terus juga baik melalui RRI Digital ataupun juga dengerin melalui RRI Terestrial. Gimana kabarnya di hari Sabtunya? Semoga masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, masih keliling atau mungkin lagi muasak ya. Karena mau menyambut keluarga yang jauh, mungkin baru pada datang gitu kan, lagi pada liburan, atau bahkan juga mau menyambut teman-teman yang udah lama banget gak ketemu, jadi mau ketemunya di hari ini. Mat beres-beres, mat masak-masakan ya, dan selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang. Ya tapi untuk yang masih bekerja, semangat 45 deh ya. Kalaupun bisa depending nih, gak bisa ketemu sama keluarga gitu kan, gak apa-apa, nanti ada waktu nya kok ya, bisa ngumpul bareng sama keluarga pendengar. Ya untuk Anda juga pendengar di kesempatan siang hari ini, seperti biasanya kita akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda ya. Dan untuk pendengar mungkin yang siang hari ini yang lagi sakit ya, juga semoga cepat sembuh, atau mungkin bahkan ada kabar duka ya di keluarganya. Ya saya turut prihatin dan semoga aja bisa melewati segala halnya. Oke, kali ini di line telepon, di WhatsAppnya ternyata sudah ada yang bergabung siang hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Yulin.
1: Siang juga Mbak.
0: Waduh, gimana kabarnya di Pangkal Pinang sana?
1: Bentar ya. Hah? Apa Mbak Ica? Gak kedengeran tadi.
0: Oh, gak kedengeran. Gimana kabarnya di Pangkal Pinang sana? Hujan kah?
1: Alhamdulillah ya, pokoknya sehat walafiat.
0: Oh gitu.
1: Ica-nya gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Keliling-keliling ya. Keliling-keliling kah?
1: Enggak. Kalau lebaran Idul Adha ini lebih baik ya di rumah aja.
0: Oh gitu, lebih baik standby di rumah.
1: Kalau lebaran Idul Adha kan open house.
0: Gitu. Jadi kalau
1: kumpul bareng gitu maksudnya. Ya.
0: Kalau itu ada mah enggak gitu ya. Halo.
1: Iya.
0: Kenapa ini baru bangun tidur apa gimana ini?
1: Kayaknya.
0: Oh, kayaknya ya Allah, malah kayaknya. Aku mau tanya nih, kalau Yulin tidur siang berapa lama sih, paling lama deh berapa jam?
1: Perasaan gak begitu lama ya. Merem aja dikit. Paling paling banter 10 menit aja lah.
0: Aduh, itu mah mikrosleep melun ya.
1: Enggak juga, karena kita gak terbiasa tidur lama-lama itu.
0: Oh gitu.
1: Cuman menghilangkan rasa penat aja. Okay. Lain halnya dengan yang lain. Misalnya tidur siangnya sampai 2 jam, 3 jam atau setengah hari gitu.
0: Enggak ya
1: kalau kita enggak ya bisa.
0: Oh gitu. Oke deh. Gas atuh, mau lagu apa yuk Lin?
1: Lagu apa ya? Lagunya Rosa.
0: Rosa yang
1: Aku yang tersakiti.
0: Aduh, kenapa kamu sakitin sama siapa?
1: Iya, tapi jangan
0: tuh
1: salah kaprah Mbak. Kan gitu, cuman lagu. Tapi kita happy.
0: Gitu. Oke deh, salam sapanya
1: iya,
0: boleh.
1: Iya, jangan disamain.
0: Salam sapanya boleh.
1: Salam-salam buat semuanya ya. Yang lagi dengerin Pro Persada. Terus Mbak Ica-nya, Mbak Tugas, tetap semangat, lanjut.
0: Yuk, sama-sama. Oke, bye-bye. Yuk, berasa saya dengar Syahrini ya, kan? Syahrini versi Pangkal Pinang ya. Oke, lanjut kita ke line teleponnya, ada siapa nih? Halo, selamat siang.

0: Iya. Oke deh kalau gitu, mau lagunya apa dong?
1: Lagunya dari Nap ya.
0: Yang mana?
1: Akhirnya aku temui dirimu.
0: Ay, kemana aku lu mau aben ke situ beh? Oh.
1: Kan aku mau ketemu kalian.
0: Oke.
1: Ke rumah aku, cepat dong. Kunjung-kunjung bunga melati, mekar satu di tengah taman. Dari dulu kalian ku nanti, sampai sekarang kamu juga belum datang, teman.
0: Ay, siaplah kalau begitu ya. Pokoknya oke, ditunggu ya, aja deh ya. Ditunggu aja kabarnya.
1: Iya. Pokoknya aku tunggu deh.
0: Siap.
1: Salam ya.
0: Yo.
1: Salamnya buat Bu Lin tadi ya. Semoga sehat selalu. Buat Bunda Rindu diampun. Spesial buat Ibu Kori dan Bang Alek ya. Buat Julia juga, Bang Sultan ya. Buat Bang Panji, Bang John Arif, Reza, ada Berlin ya. Buat ya suami di Puput, buat siapa nih? Jupaijar di Senir ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Buat Bang Ramadan di Sorong ya, Ayu di Maluku, Bang Jais di Riau, ada Bang Jente ya di Belitung Timur. Spesial juga buat Bang Rudi, kita kangen aku sama beliau ya. Buat Ria Maria ya di Tuatunu, buat Rido di Belitung, buat Andera, buat Bang Niko ya, buat Nur Hadi, buat Bang Leman ya di Tanggamus, Bang Tampan, buat Pak Abrahim 86 selalu menyala abangku, buat Nek Galau di Hermes ya, buat Bang Romlan di Musaba, buat siapa lagi nih, Atok Bertin, buat Mas Riono ya, buat Bang siapa ini?
0: Bang Bingbung, yuk.
1: Enggak ada itu. Bapak Aljadin ya.
0: Atau
1: Dahlan di Bakal Barat. Buat Sarjo Yanus di Sempan. Buat siapa lagi? Buat abang-abang kita. Kang Irwan di Air Kantung ya. Buat siapa lagi? Bang Panji sudah. Ada Bang Puji ya. Abang Puji, selamat mendengarkan semua lagu-lagu kita. Mohon maaf lahir batinnya buat semua teman-teman aku di mana saja berada ya. Pokoknya dari A sampai Z bungkus abis.
0: Siap.
1: Salam sehat lahir batin semuanya ya.
0: Oke, Budi.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Oke.
1: Salam sayang selalu dari Bunda di Parilalang berkatnya.
0: Siap, Budi. Makasih, Budi ya. Yo.
1: Hati-hati sayangku. Semoga sehat lahir batin bersama keluarga ya.
0: Siap.
1: Padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
1: Lalang ku cabut tumbuh beruntun. Budi Sumi dari Pare Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Ica yang cantik dan santun.
0: Oke, makasih Budi. Bukan gak mau lama-lama, sudah ada yang menunggu ini di WhatsApp-nya. Ada Bang Panji nih ya. Halo Bang Panji.
2: Assalamualaikum. Bersada.
0: Waalaikumsalam. Sabar ya menunggunya.
2: Aku belum disalamin sih, Mbak.
0: Gitu. Oke deh, sehat di sana.
2: Iya, sehat man.
0: Alhamdulillah, mohon maaf lahir batin. Boleh dikecilin sedikit volume radionya, agak berdenging ke sini.
2: Ah, sudah.
0: Iya. Waduh, backsoundnya banyak burung ya di sana kayaknya.
2: Ya burung, Mbak. Ya.
0: Okay. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mas Panji gimana di sana, sehat?
2: Ya, lagi mau hujan, Mbak.
0: Hujan?
2: Ya mau lagi mau hujan,
0: mendung. Lagi mau hujan, ya syukurlah kalau begitu. Gimana kalau bobo siang paling lama berapa jam nih kalau Mas Panji?
2: Nggak bisa juga Mbak, bobo siang.
0: Oh gitu, sama sekali nggak bisa.
2: Demam kata Bu Desumi.
0: bukan meder ya, demam langsung kok pokok.
2: Nah pokok berat lah, berat okay. Diongkos.
0: Berat diongkos, aduh.
2: Nggak mas. Gimana kalau demam? Kan berarti ongkos.
0: Oke. Mau lagunya apa tuh?
2: Aduh. Lah udah maaf, pesan terakhir, Mbak.
0: Pesan terakhir dari?
2: Iya, pesan terakhir.
0: Aliandra, oke deh, siap. Mau pesan terakhir jadi apa wasiatnya nih? Ngomong-ngomong kan pesan terakhir, apa nih wasiatnya buat aku?
2: Jangan lah Mbak, lagu doang.
0: Oh lagu, kan aku tuh lagi, beneran lagi. Aku udah semangat nih nulis ya kan. Udah bawa materai pula ya kan.
2: Salam tadi ya, fotografi Bude Sumi ya.
0: Oke. Okay. Nah.

0: Semua semua lah Mbak ya. Mbak sehat selalu.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Maaf ya Mas Panji ya. Aduh, waalaikumsalam. Saya takut ketulah nih sama Ato-Ato ya kan. Nggak, canda ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, untuk Anda juga masih panjang kebersamaan kita di Propersada. Apa topiknya? Ya topiknya mas, saya mau tanya, tidur berapa lama sih biasanya ya pendengar ya? Paling lama ya. Dan sebenarnya pendengar, memang ada orang yang memang kalau tidur siang itu harus lama ya. Tapi kalau lama-lama ada juga pusing. Kalau saya jujur, kalau tidur jam 2-an gitu, terus bangun tuh hampir ke asar, itu nggak enak. Itu gak enak banget. Tapi kalau misalnya jam 12 atau jam 11 tidur sebentarnya tuh ya, paling lama tuh sejam lah ya gitu ya, itu agak mendingan gitu. Tapi kalau misalnya sampai ke sore tuh, aduh, udah gak enak banget itu kepala tuh gak enak. Tapi kalau tadi versinya Bu Desumi sama Mas Panji, ternyata langsung demam gitu pendengar ya. Oke deh, kalau gitu pendengar, kita ke lagu-lagunya dulu deh ya. Udah ada yang minta Rosa, maaf, sama tadi ada yang mintanya apa ya? Ih, kok aku jadi lupa. Tadi ini minta Rosa, now sama minta lagunya Leodra ya. Oke deh, kalau gitu yuk langsung aja deh kita hadirkan untuk Anda ya pendengar lagu-lagunya. Dan selamat siang, selamat mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia di Pro Persada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi buku, Tak Apa Memulai Lagi, merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator, sekaligus entrepreneur, yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman, bersampul kuning, hitam, dan putih, diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
1: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
0: Eh, iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol, Belanda, Argentina, Portugal, segala macam deh.
1: Nah, itu dia Mir. Tahun ini Piala Dunia 2026 berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
0: Wah, jauh banget.
1: Tenang aja, gak perlu jauh-jauh nonton langsung ke sana. Kamu cukup dengarkan RRI saja. Cukup di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4 kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
0: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
1: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
0: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
1: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengikuti berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakkan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan hadirkan dulu informasi dari rekan reporter kami, dari rekan Tria, terkait pelantikan penjabat pimpinan tertinggi Kabupaten Belitung Kepulauan. Ya, baik rekan Tria, informasinya.
1: Ya baik, terima kasih. Saat ini saya melaporkan langsung dari ruang pertemuan kantor Desa Bukulimau, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, di mana pada saat ini kantor desa ini menjadi lokasi pelaksanaan untuk pengambilan sumpah jabatan sekaligus pelantikan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemkab Belitung Timur. Dan turut hadir dalam kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur beserta unsur Forkopimda serta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Belitung Timur. Dan pendengar, ada pun 7 posisi kepala OPD yang dilantik, meliputi dari kepala badan pengelolaan daerah, kemudian kepala dinas pendidikan, kemudian kepala disnaker kop UKM Belitung Timur dan kepala diskangan, serta kepala dinas perikanan dan juga kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun pendengar, pada prosesi pelantikan kali ini ada satu jabatan yang masih kosong ataupun belum dilantik pada momen hari ini, yaitu dari kepala diskominfo Belitung Timur. Alasan belum dapat dilakukan pelantikan, hal itu dikarenakan masih menunggu terbitnya pertimbangan teknis ataupun pertek dari BKN RI. Dan seluruh pejabat yang dilantik pada hari ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang sebelumnya diikuti puluhan peserta dan telah melalui beberapa rangkaian ataupun tahapan seleksi hingga menghasilkan 3 besar terbaik pada masing-masing jabatan yang akhirnya dilantik pada hari ini. Tadi pendengar, dalam sambutan Bupati Belitung Timur, Kamarudin Mutan, beliau mengatakan bahwa dan pelantikan di Pulau Bukulimau ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan jajaran pemerintahan Forkopimda dengan masyarakat di daerah kepulauan ini. Dan menurutnya langkah itu juga sejalan dengan keinginan dari Forkopimda Belitung Timur untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat dan juga pelayanan pemerintahan di wilayah Pulau Bukulimau ini. Dan tadi juga sebelum dilantik, para pejabat juga diwajibkan untuk menandatangani fakta integritas yang memuat berbagai komitmen kerja. Dan fakta integritas tersebut tidak hanya berisi target kinerja, tetapi juga menekankan aspek kedisiplinan, etika, serta komitmen untuk mengutamakan tugas sebagai kepala OPD, termasuk kehadiran masing-masing pejabat nantinya dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan. Demikian pendengar, laporan langsung dari Pulau Bukulimau. Saya Sertan Isi, kembali ke rekan di studio.

0: Baik, mendengarkan kita kalian telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, jelang sore.
0: Sama siapa ini?
1: Dengan Andre, sekitaran Payung, Mbak.
0: Wow, di Basel ya?
1: Payung.
0: Ya, Payung tuh Bangka Selatan bukan sih? Bukan?
1: Iya.
0: Ah iya, benar kan? Takutnya salah saya, belum buka peta. Oke deh, Bang Andre di Basel. Suka tidur siang enggak?
1: Tidur siang jarang, Mbak.
0: Oh jarang, tapi kalaupun saya tidur berapa lama kalau boleh kepo, boleh tahu?
1: Paling 15 sampai 20-an menit.
0: Oh sebentar aja ya, gak pernah lama-lama ya, ya. Oke deh kalau gitu mau lagunya apa nih?
1: Lagu terbaru bisa enggak Mbak?
0: Apa lagunya?
1: Takdir Yang Salah.
0: Sebentar, di siapa nih?
1: Dari Rian Melanesian.
0: Sebentar, Black Melanesian ya?
1: Iya.
0: Oke deh, ini aku belum dengar sih, ini lagunya apa nih? Pop ya? Pop Indonesia ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, sep.
1: Bulan yang lalu keluar itu lagu Mbak.
0: Iya, baru sebulan ini.
1: Lagu baru.
0: Oke deh, salam sapanya buat siapa?
1: Aduh, jarang, baru pertama kali ini bergabung Mbak.
0: Oh, baru dengar. Makasih ya, ya, udah dengerin RRI ya. Di sana gimana ini, pakai radio terserial apa streaming?
1: Pakai radio biasa, Mbak.
0: Oh, terserial berarti ya. Oke deh. Gimana suaranya, aman di sana?
1: Jernih sih.
0: Oh iya, makasih ya Bang Andre ya.
1: Ya, sama-sama, Mbak.
0: Yuk, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dari Payung, dari Bangka Selatan. Makasih ya udah pantau kita nih pakai radio terserialnya ya. Kadang kita juga pengen nanya ya di sana gimana gitu kan sinyalnya kalau yang pakai terserial. Kalau pakai streaming mah ya kan memang gimana sinyal internet aja ya. Oke, thank you Bang Andre. Terus juga kita ke WhatsApp dulu nih di 0831-7528 sekian-sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Ica, siang juga. Waktu tidur siang Ria paling lama 1 jam aja sih setiap harinya. Oke, makasih, pengen lagunya Stefan Pasaribu, beri aku kesempatan. Sama buat Julia, Putra Sambas, Panji, Niko, Irwan, Embera, Yulin, Budi Sumi, buat semua pendengar Pro 1 aja. Sengaja tanpa terkecuali buat Mbak Ici, salam sehat selalu. Makasih dari Ria. Oke, makasih Ria. Next kita ke landline lagi. Ada siapa nih? Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Oke.
2: Orang baru
0: ya. Iya, orang baru. Baru dari mana?
2: Baru dari tadi.
0: Ini mah aku tuh kadang-kadang bingungnya sama Nikonya, suara tuh kecil, kadang-kadang gede, kecil, gede. Gimana ya biar konsisten suaranya tuh gede mulu.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Niko, suka bobo siang enggak?
2: Ah, saya enggak pernah tidur siang.
0: Enggak pernah?
2: Ya, kecuali begadang sampai pagi gitu kan. Itu juga enggak bisa lama.
0: Oh iyalah, kalau begadang mah beda, emang pasti ngantuk ya kan.
2: Iya, tapi itu juga kan bisa lama juga deh. Kalau siang kayaknya gak bisa loh tidur itu.
0: Kayak sengaja gitu gak mungkin gitu ya.
2: Kepala malah pusing.
0: Oh gitu, oke deh kalau begitu.
2: Yang ngomongnya kayaknya tingkat tidur siangnya.
0: Tahu aja, kalau aku dinas siang itu suka ngantuk-ngantuk ya kan.
2: Iya kan. Malah kalau.
0: Oke deh, mau lagu apa nih Niko?
2: Lagu apa yang enak ya?
0: Apa sok?
2: Lagu dari ya, lagu kota aja kayaknya. Dari lagu kota.
0: Kota, oh dari dere ya? Oke deh, buat siapa?
2: Ya, buat semua aja lah.
0: Ayo,
2: udah sore juga ini kan.
0: Oke deh.
2: Buat kejanya itu ya. Makin gak kejanya, mungkin lagi sini. Ya, gak bisa juga ya. Dan taruh pulangnya berapa kejanya?
0: Bentar lagi sih jam 3, tapi kayaknya gak langsung pulang ya. Karena berhubung lagi pada ngumpul semua nih, announcernya mumpung. Karena susah ketemu kita, iya.
2: Enggak, saya tahu ngumpulnya.
0: Apa?
2: Iya, tanggalnya tanggal apa ini?
0: Tanggal apa? Tanggal 30, kenapa?
2: Iya, hampir tanggal pergajian kan.
0: Bukan, ngumpulnya karena posisinya kita tuh kalau lebaran tuh susah ngumpul gitu kan, sibuk ya, sendiri ya. Alhamdulillah hari ini tuh lagi pada ngumpul, jadi ya udah sekalian gitu.
2: Langsung gajian.
0: Amin, ya Allah, bahagia banget aku dengernya kalau iya. Oke deh Niko, itu aja.
2: Iya itu aja, terima kasih.
0: Siap deh.
2: Yo, selamat sore aja ya,
0: Ya udah mau sore lah ya.
2: ya. Makasih.
0: Yo, sama-sama. Oke, Niko. Ya Niko, bobo siang enggak pernah. Tahu aja kok paling hobi bobo siang. Hobi banget sih enggak ya, cuman pasti ada gitu. Pasti ada bobo itu, tapi enggak sampai lama banget sampai asar tuh enggak ada ya. Oke deh, yuk langsung aja deh kita hadirkan lagu-lagunya. Tadi ada yang minta Steven Pasar Ibu, terus juga ada yang minta Takdir Yang Salah sama Dere Kota. Yuk langsung aja deh kita dengerin lagu-lagu kesayangan Anda.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Boni, serius banget sih buka HP-nya sampai aku panggil berapa kali nggak denger. Emangnya ada apaan sih? Pasti kamu lagi main game ya?
2: Enak aja. Ini loh Mir, lagi buka grup chat isinya sudah mulai ramai bahas pesta bola dunia 2026 nanti. Sudah mulai jagoin tim idolanya masing-masing, bahkan sudah sampai prediksi juara segala. Padahal mulai aja belum.
1: Iya juga ya, Piala Dunia ternyata bentar lagi nih. Pantes aja udah mulai rame dibahas di mana-mana. Ada yang jagoin Brazil, Jepang, Spanyol,

0: di Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, kita bisa dengarkan atmosfer pertandingannya secara langsung.
1: Eh, serius? Bisa diakses di HP juga nggak nih?
0: Jangan khawatir, Mir. Mau dengar di radio terestrial bisa. Mau lewat aplikasi RRI Digital juga bisa. Sambil kerja, jalan-jalan, rebahan, kamu bisa tahu info-info terkini seputar Piala Dunia 2026 lewat siaran RRI loh.
1: Wah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir lagi bakal ketinggalan momen seru pertandingan Piala Dunia 2026 nih, kalaupun aku lagi sibuk.
0: Iya dong, pokoknya keseruan dan info-info menarik seputar pertandingan Piala Dunia 2026 bisa kamu dengarkan di RRI, radio pemegang hak siar resmi audio untuk Piala Dunia 2026 di Indonesia.
2: Untuk Anda para pecinta sepak bola di Bangka Belitung, jangan lewatkan momen akbar sepak bola dunia. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif tiap harinya bersama RRI. Info soal gol dan skor pertandingan, mengutip berbagai sudut pandang unik dari Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang lapangan hijau, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Semarakan hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Bola Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Sapa juga adakan Reta Kurniawan yang bakal nemenin pendengar dalam Bangka Belitung sore. Terima kasih untuk Anda juga pendengar yang udah selalu setia dengerin kami ya, dan masih kami akan hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda di 14 menit terakhir ya. Jujur aja sebenarnya kalau ngomongin tidur siang ya, sebenarnya pendengar, namanya durasi tidur siang ini yang ideal 10 sampai 30 menit. Jadi waktu singkat tersebut ternyata dikenal dengan power nap ya, dan ini untuk meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki mood, hingga bahkan memulihkan energi tanpa membuat kita merasa pusing atau bahkan mengganggu jadwal tidur malam. Jadi kalau 10 sampai 20 menit ini sangat optimal untuk meningkatkan energi instan dan fokus dengan cepat setelah bangun. Tapi kalau 30 menit atau lebih ini tidak disarankan, dikarenakan bisa namanya memicu sleep inertia ya. Dan ini artinya adalah kondisi di mana tubuh kita jadi lemes, linglung, pusing setelah bangun karena kita sudah memasuki siklus tidur yang lebih lama. Makanya kenapa kalau bobo siang terlalu lama tuh pusing bawaannya, pendengar ya. Jadi idealnya tetap ya dari 10 sampai 20 menit atau maksimal 30 menit ya, dan waktu yang pas banget untuk bobo siang itu dari jam 1 sampai jam 3 siang. Jadi kalau lebih dari jam 3 siang ke atas itu tidak disarankan, pendengar, karena kalau tidur terlalu sore ini enggak baik karena nanti bisa mengalami gangguan tidur Anda di malam hari.

0: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Reta Kurniawan menemani Anda pendengar hingga nanti berakhir di jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat di awal jumpa kita. Kami hadirkan untuk Anda dalam program kita, Green Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali hadir menyapa Anda di sore hari ini dalam program kita Green Radio. Di edisi hari ini, hari Sabtu ya, di 30 Mei 2026. Dan tentunya pendengar di Grand Radio ini, kita hadir menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang kita tahu bahwa di acara kita Grand Radio ini adalah ruang inspirasi yang menghadirkan berbagai informasi, ada edukasi, aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup, juga kekayaan alam Bangka Belitung. Dan kita tahu pendengar bahwa Kepulauan Bangka Belitung dikenal tidak hanya karena keindahan pantainya, tapi juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mulai dari flora, kemudian fauna khas daerah, ada juga ekosistem hutan hingga bentang alam geologi yang menyimpan jejak sejarah bumi jutaan tahun lalu. Nah, salah satu kekayaan ini adalah kawasan Cadas Purbakala yang menjadi saksi perjalanan panjang juga ya terbentuknya Pulau Bangka dan Belitung. Namun di tengah perkembangan pembangunan dan aktivitas manusia, pendengar, berbagai tantangan muncul dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan warisan geologi tersebut. Karena itu dibutuhkan kesadaran bersama, terutama generasi muda, untuk mengenal, mencintai, dan ikut menjaga kekayaan alam yang dimiliki daerah ini. Nah, pendengar, di sore hari ini untuk membahas lebih dalam mengenai potensi, kemudian tantangan, juga upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan Cadas Purbakala Bangka Belitung, sudah hadir tiga narasumber kita, masih fresh, masih muda-muda, ya termasuk generasi muda yang memang peduli gitu dengan lingkungan. Saya akan sapa satu persatu. Narasumber kita yang pertama ada Ganang Ardis Elviando. Ini selaku penggiat alam terbuka dan juga alumni MGC 2018. Selamat sore Mas Danang ya.
2: Sore, iya, saya Ganang.
1: Ganang, oke. Baik, apa kabar Mas Ganang?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya. Kali pertama ke RRI?
2: Kali pertama ke RRI, tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena sebelumnya pernah di RRI juga, tapi di Lampung dulu.
1: Oh, di Lampung, oke, baik. Kemudian narasumber kita kedua ada Edo Sanjaya. Ini Ketua Pokdarwis Bukit Nenek Desa Gudang gitu ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Edo.
3: Oke, sore, saya Edo Sanjaya.
1: Kabar baik ya Mas Edo ya?
3: Oke, baik.
1: Baik.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kemudian kalau narasumber yang satu ini udah sering ya gabung di RRI. Ada Mas Ahmad Julianta, ini alumni Grand Leadership Indonesia Batch 4 ya. Batch 4 ya gitu ya.
3: Batch 4.
1: Batch 4. Oke, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat,
1: Mbak. Sehat ya. Udah lama ya enggak jalan-jalan ke RRI ya?
3: Ah, udah lama. Banyak kesibukan.
1: Asik. Kayaknya sibuk banget ya. Oke, mendingan selama lebih kurang 45 menit ke depan ya, kita akan bersama-sama mengetahui ya terkait topik kental untuk hari ini ya, atau menelusuri lah begitu ya, keanekaragaman hayati dan jelajah Cadas Purbakala Bangka Belitung. Baik, dan yang pastinya kita juga mengajak pendengar kita gabung ya. Mas Ganang, Mas Edo, kemudian ada Mas Ahmad ya, Enaknya dipanggil Mas enggak apa-apa?
2: Enggak apa-apa.
1: Boleh. Atau Bung aja saya panggilnya.
3: Mas aja.
1: Mas aja ya. Oke, okay, mendengar 94301 Anda bisa gabung bersama kami juga di 08117179111. Baik, di awal dulu nih, mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar kita nih ya. Satu persatu. Ini kan mungkin kalau berbicara jelajah Bangka Belitung udah ibarat bahasa Bangkanya sekaput ancup lah gitu ya. Tahu enggak nih sekaput ancup? Kayaknya enggak tahu ya. Ya baik, mungkin sudah tahu lah gimana kondisinya. Tapi mungkin bisa menggambarkan kembali bagaimana kondisi keanekaragaman hayati secara umum ada yang dimiliki Bangka Belitung saat ini.
2: Oke,
1: Mas ya. Ganang dulu deh, silakan.
2: Ya, izin ya rekan-rekan, untuk keanekaragaman hayati di Bangka Belitung tuh sangat luar biasa. Kita banyak sekali baik flora maupun fauna itu endemik yang hanya dimiliki di Bangka Belitung gitu. Kayak contohnya salah satunya mentilin ya.
1: Okay.
2: Mentilin itu yang khas Bangka itu Cephalopacus bangkanus salvator, itu yang dari Belitung. Dan untuk yang Cephalopacus bangkanus bangkanus itu yang dari Bangka. Dan itu memang endemik satwa kunci kita, satwa kunci kita, key species kita yang hanya dimiliki oleh Bangka. Dan persebarannya untuk saat ini cukup banyak dan itu perlu perlindungan khusus memang karena merupakan satwa dilindungi. Dan untuk floranya yang menarik lagi, kita kemarin habis penelitian bareng dengan BRIN. Itu hanya ditemukan di Bangka dengan status kondisi critical danger-nya nomor 1 di dunia, itu terancam punah. Kita ada mentahun atau Gracinia kelabang. Kemarin kami menemukan di Bangka Selatan, tepatnya di TWA Gunung Permisan. Di sana kita menemukan tanaman yang hanya ada di Bangka Belitung dan itu status critical danger-nya itu nomor 1 dan terancam punah gitu. Persebarannya sangat sedikit sekali. Alhamdulillah kita kemarin menemukan itu. Dan untuk flora lainnya, kita ada anggrek yang lumayan banyak juga yang dalam hal ini menjadi komoditas yang menarik perhatian gitu kan untuk anggrek tersebut. Jadi untuk persebarannya sangat banyak sekali di Bangka ini. Untuk flora faunanya luar biasa.
1: Luar biasa ya, baik. Jadi bisa dikatakan masih banyak. Tapi kondisinya seperti apa saat ini?
2: Oke, kalau untuk kondisi flora fauna kami tergolong cukup banyak dan cukup mudah ditemui sebenarnya di beberapa lokasi kawasan, terutama di kawasan hutan ya. Dan untuk persebarannya juga kalau dilihat dari segi spesiesnya memang dia itu hanya terdapat di daerah-daerah yang memang terjaga secara ekosistemnya.
1: Oke,
2: seperti itu.
1: Baik.
2: Jadi kalau seandainya kita melihat dari ekosistem yang terjaga dan kita melihat habitatnya itu lumayan terjaga juga, otomatis dari spesiesnya juga untuk persebarannya sangat lumayan banyak gitu ya, di beberapa tempat yang merupakan kawasan hutan tersebut gitu.
1: Oke, baik. Jadi masih banyak ya. Oke, baik. Nah, untuk Mas Edo ini merupakan Pok Darwis Bukit Nenek gitu ya. Ini Bukit Nenek ini di daerah mana nih?
3: Kalau Bukit Nenek itu lokasinya tepatnya di Bangka Selatan ya, Bu.
1: Di Bangka Selatan ya. Oke, baik.
3: Kalau lebih tepatnya itu di Desa Gudang. Di Desa Gudang itu kecamatannya Simpang Rimba, kabupatennya Bangka Selatan atau Boali. Ya.
1: Oke.
3: Nah,
1: kondisinya saat ini seperti apa?
3: Kalau dilihat kondisi, ya pertama, ya syukur juga sih kami selaku pemuda di Desa Gudang, sekaligus pegiat alam Pok Darwis. Jadi kami bersyukur dengan adanya TWA Taman Wisata Alam Gunung Permisan tuh langsung di bukan dikelola sih, langsung di ini. Langsung di bawah naungan Kementerian dan BKSDA, Ibu. Jadi untuk wilayahnya itu tersendiri kurang lebih 4.000 ya. 3.100-an hektar. Jadi wilayah TWA itu dilindungi langsung dan dijaga. Kami juga sering ikut juga kan patroli. Jadi untuk wilayah itu tersendiri memang sekarang nih alhamdulillahnya sih lebih terjaga, nggak ada perusakan. Terutama yang kita lihat sekarang kan maraknya perkebunan, kan pembuatan hutan, banyaknya penebangan juga, untuk entah itu untuk pribadi, entah itu untuk cari nafkah juga kan di situ. Jadi dengan adanya BKSDA dan kementerian itu semuanya terjaga, Bu. Jadi flora fauna tumbuhan-tumbuhan kita, jadi alhamdulillah terjaga untuk sekarang.
1: Tapi kalau untuk flora fauna yang mungkin identiknya ada di Bukit Nenek ini apa nih? Yang saat ini masih terjaga, Bung Edo?
3: Kalau yang tadi dibilang sama teman kita,
1: Mas Ganang
3: kan. Mm-hmm. Kalau untuk mentilin, alhamdulillah
1: masih ada ya.
3: Kita masih ada. Okay. Mentilin kita masih ada. Teringgiling kita masih ada.
1: Oh, masih ada di situ ya.
3: Terus kukang kita masih ada. Okay. Jenis-jenis monyet segala macam itu masih ada kita. Syukur alhamdulillah. Ular-ular
1: kita. Kita disebut itu. Ular langsung gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau secara luas-luasnya cukup luas ya di sana ya.
3: Luas, alhamdulillah luas. Jadi kita tuh kalau permisan tuh kan ada beberapa bukit ya, Bu ya. Yang namanya permisan itu kan ada beberapa bukit. Jadi kurang lebih ada 6 apa 7 bukit ya, Bang. 7 bukit yang dalam naungan BKSDA itu istilahnya wilayah yang memang keterianya udah patut dilindungi, Bu. Udah masuk kawasan konservasi kita di situ. Nah, memang ada sih bagian-bagian yang hutan masyarakat, iya, hutan pemanfaatan, hutan untuk produksi juga ada. Jadi tapi khusus untuk yang wilayah konservasi itu emang tidak boleh dirusak, apalagi ya ada pembebatan hutan, bikin lahan, buka lahan itu enggak dibolehkan.
1: Oh, enggak lagi ya. Memang di situ menjadi kawasan khusus lah gitu, khusus ya, untuk pelestarian tadi gitu ya. Jadi fauna-faunanya di situ ya.
3: Benar. Di Bangka ini kan ada beberapa ya, Bang ya. Ada 3 ya, 3 lokasi ya. Ya termasuk jadi ya yang tadi di Bangka Selatan tadi di Bukit Nenek.
1: Okay.
3: Ada di Jering Menduyung, Bang ya. Jering Menduyung 1, Gunung Maras ya. Nomor 1 sama di Bukit Nenek.
1: Oke, jadi jangan sampai ya, gitu ya. Lah. Jangan sampai tersentuh dengan kegiatan-kegiatan yang apa merusak, ya, yang merusak gitu ya. Oke, kayaknya berat banget tugasnya ya.
3: Banyak pro kontranya, Bu. Kita
1: juga. Kira-kira kalau saya tanya berat enggak tugasnya untuk menjaga itu? Karena kan berhadapan dengan masyarakat yang beda mindsetnya, pemikirannya gitu ya.
3: Kalau dibilang berat sih ya berat-berat juga, cuma kita di masyarakat juga harus istilahnya kita ke masyarakat harus baik dan kita ke petugas juga harus mengikuti sesuai dengan SOP dan aturan-aturan yang ada gitu.
1: Oke, baik. Tapi nggak hanya Bung Edo aja, mungkin masih sih banyak juga rekan-rekan yang lain gitu ya, yang tergabung di POK Darwis ya. Tapi kalau begitu Bukit Nenek ini bisa menjadi kawasan wisata juga gitu ya?
3: Benar.
1: Saat ini udah?
3: Udah.
1: Udah ya?
3: Udah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau kawasan sih ya yang TWA kan, Taman Wisata Alam tuh udah tuh masuk.
1: Oh, kawasan. Udah. Jadi bisa dikunjungi oleh masyarakat. Boleh, secara umum.
3: Bisa.
1: Oke, okay. Itu ada targetnya enggak?
3: Kalau
1: game enggak ya? Ada ya.
3: Kita sendiri sih.
1: Oh, gitu.
3: Agak lokal lah.
1: Takutnya nih ketemu ular. Itu ya bahaya. Oke, okay, baik. Kita ke Bung Ahmad. Nah, Bung Ahmad Julianta. Bung Ahmad Julianta ini kaitannya juga dengan lingkungan gitu ya. Kegiatannya apa nih beberapa hari terakhir ini? Kayaknya kan sibuk gitu kan. Ya, boleh cerita juga nih.
4: Kemarin tanggal 22 itu memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional tahun 2026. Jadi generasi anak muda yang di POK Darwis Bukit Nenek, Desa Gudang, mereka melaksanakan namanya kegiatan pendidikan konservasi kepada adik-adik SMA dan SMP gitu yang ada di Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Dilanjutkan lagi dengan ekspedisi geopark gitu yang ada di Bukit Batu Kepala dan Bukit Nenek gitu.
1: Oke. Okay.
4: Jadi kegiatannya adalah edukasi kepada generasi muda yang sekarang supaya mereka bisa tahu, oh kita di Bangka Belitung ada loh cadar budaya kita yang lebih tua gitu, 3000 tahun. Paling tua di Sumatera adalah di Bangka Belitung gitu.
1: Oke. Okay.
4: Dan keanekaragaman hayati kita yang saat ini adalah salah satu mewariskan generasi muda untuk menjaga gitu. Supaya karena lahan-lahan kita kebanyakan ahli fungsi lahan itu banyak loh. Seperti pembukaan lahan untuk sawit gitu, pembukaan lahan untuk pertambangan timah itu sangat banyak. Tapi untuk di kawasan konservasi itu kurang gitu. Kurang kenapa? Generasi anak muda masih kurang untuk beradaptasi ke wilayah tersebut untuk ekspor diri kepada keanekaragaman hayati kita yang ada di Bangka Belitung. Kebanyakan rata-rata anak muda kita nongkrong dikit, HP-nya udah miring, udah. Mereka nggak tahu kedepannya dampaknya seperti apa loh untuk Bangka Belitung kita sendiri. Nah, jadi kegiatan inilah yang harus kita tunjukkan bahwa generasi anak muda harus melek kepada lingkungan yang saat ini yang ada di Bangka Belitung gitu.
1: Okay.
4: Itu sih Mbak.
1: Oke, okay, jadi kemarin ada kegiatan jelajah cadas gitu ya, bakal Bangka Belitung. Oh, jadi ini semuanya ikut ya?
2: Iya, ikut kami.
1: Oh, kepanitiaannya. Baik. Nah, dari kegiatan jelajah yang dilakukan itu kan banyak temuan-temuan tadi gitu ya, karena keragamannya hatinya masih ada gitu ya. Nah, tentunya kan ada upaya yang dilakukan. Enggak hanya kita lihat ya, kita temukan, tapi kan ada upaya yang dilakukan oleh tim Anda gitu ya, komunitas Anda. Nah, seperti apa depannya akan dilakukan gitu agar ini nggak punah, agar nggak hilang, agar nggak tergerus oleh kegiatan-kegiatan yang bisa merusak gitu. Apa yang dilakukan Mas Ganang?
2: Kalau dari bagaimana kita upaya mencegahnya, sebenarnya kami ingin menunjukkan juga pariwisata itu bisa menjadi salah satu poin penting untuk mencegah kerusakan lingkungan. Jadi rekan-rekan itu yang mengikuti kegiatan itu akan lebih sadar bahwa di kota kita tidak bisa menemukan mentilin, di kota tidak bisa menemukan anggrek, di kota tidak bisa menemukan tanaman-tanaman yang eksotik lainnya gitu, dan itu hanya ditemukan di hutan seperti itu. Dan kita ingin membawa generasi muda ini seperti yang disampaikan Mas Ahmad bahwa melek akan lingkungan sebenarnya. Jadi kegiatan itu terobosan kami juga bahwa pariwisata ini harus menjadi garda terdepan juga untuk mengikis atau mengurangi kerusakan-kerusakan lingkungan yang ada. Oh, ternyata di suatu tempat yang masih terjaga flora faunanya itu masih bagus dan enak untuk dilihat loh. Jadi ada bahasanya kita forest meditation ya. Di situ kita bisa menghilangkan sejenak penatnya perkotaan, mungkin kita yang ada penyakit-penyakit yang di kota itu suntuk segala macam, kita masuk hutan tuh bisa fresh gitu. Kita ingin mengenalkan itu. Sebenarnya itu pada intinya kalau dari saya itu sih Mbak.
1: Oke, dengar-dengar suara alam itu lebih enak kayaknya betul. Tapi kalau di situ memang masih ada ya? Bunyi-bunyi kayak bunyi apa gitu ya.
2: Mas Edo mungkin bisa menjelaskan
1: gitu ya. Oke, gimana nih Mas Edo? Kayaknya asik sekali gitu Mas Edo ya. Kayaknya otaknya akan lebih fresh gitu ya dari kesibukan selama mungkin sepekan bisa ke situ gitu. Nah, ini kayaknya sebagai apa ya? Apa ya? Promosi juga nih untuk Bukit Nenek. Mas Edo silakan.
3: Ah, oke, okay, Bu. Jadi untuk situasi sekarang sih, untuk Bukit Nenek tuh bisa dibilang bisa jadi tempat tujuan refreshing juga, edukasi juga, jadi meditasi juga untuk kita kan. Jadi benar kata Bang Ganang tadi, kita ini di Bangka ini yang orang kenal kan laut ya Bu ya.
1: Iya benar, pantainya
3: laut, dan laut tuh bukan bilang nggak bagus, bagus laut Bangka, bagus banget. Nah, di Bangka ini untuk wisata alam yang langsung terjun ke hutan, langsung lihat flora fauna tadi kan, bisa dibilang sedikit. Jadi dengan sebetulnya sih kalau Bukit Nenek tuh kalau wisata tuh udah lama ya Bu ya. Sebenarnya udah lama, udah tahun belasan tuh udah ada, udah ada. Kita pun dari komunitas Pak Darwis juga udah beberapa sering istilahnya upgrade kan untuk wisata kita ya. Ya mungkin usaha kita belum sesuai kan, belum ini. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan dengan beberapa tim, beberapa teman juga kan, kita bikin, oh gimana caranya kita punya loh lokasi kan.
1: Iya.
3: Lokasi kita ada, bukit kita ada, cadas kita ada. Mm-mm. Dan bahkan cadas tuh di Pulau Bangka itu baru kita yang
1: ada. Yang ada gitu.
3: Yang
1: iya.
3: ada kan.
1: Apa keistimewaannya?
3: Nah, jadi cadas tuh yang telah penelitian dari BRIN.
1: Mm-mm.
3: Jadi cadas itu kalau dilihat umur orang lebih sekitar 3000 ke atas, Bu.
1: Oke.
3: Okay. 3000 sampai ke atas ya kan. Jadi untuk wilayah Sumbaksel bagian selatan tuh kita yang paling tertua.
1: Mm-hmm.
3: Dan yang ada dari lihat lukisannya itu ada kesamaan di Palembang. Mm-hmm. Di Goa Macan tuh namanya kalau enggak salah. Jadi seharusnya sih dari pemerintah, kami itu harapannya dari pemerintah kan, dari dinas pariwisata dan dinas yang terkait, kita ada loh.
1: Iya. Yeah.
3: Tempat kita ini spesial. Tempat mm-hmm. kita ini spesial. Kita itu harus ya bisa dibilang dilindungi lah kan,
1: yeah.
3: dilindungi. Jangan sampai ada oknum-oknum yang bisa merusak dan bisa berdampak buruk untuk kawasan kita.
1: Mm-hmm.
3: Nah, bagusnya tadi dari adanya tim BKSDA, tim kementerian langsung situ dibikin resort kan. Jadi kita penjagaannya langsung di situ, Ibu ya.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang minggu kemarin kami bikin edukasi, edutrip, ekspedisi geopark tuh.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kami itu ingin mengangkat kembali wisata tempat juga kan,
1: yeah.
3: yang masyarakat Bangka ini kebanyakan belum tahu, Bu, dan belum tahu, dan sekarang udah tahu, alhamdulillahnya kita nge-up naik kan bahasa, jadi oh Bangka nih ada ini loh,
1: ada itu ya, ada cadasnya itu ya, kan.
3: Okay. Yang bahkan orang Bangka sendiri nggak tahu.
1: Saya nggak tahu jujur.
3: Jangan jadi parahnya lagi ya, Bu ya.
1: Iya.
3: Orang kampung kita sendiri aja
1: nggak tahu. Tahu. Nah itu kelewatan.
3: Nah, jadi kalau lokasi itu sih udah tahu ya, Bu.
1: Oke.
3: Okay.
1: Baik.
3: Jadi lokasi itu udah tahu. Jadi tulisan tuh ada beberapa cadas tuh. Dia kita masyarakat kan. Ya, apalah.
1: Mm-mm.
3: Ini apalah cuma sekedar tulisan-tulisan
1: iya,
3: kan.
1: Bener.
3: Nah, jadi waktu penelitian, buh. Kita juga kaget kan, yang tim-tim juga kaget. Duh, kok ada ya peninggalan prasejarah yang umurnya hampir
1: 3000 tahun.
3: Nah, kita ya. Aja enggak tahu bahwa ada kehidupan kan di situ kan. Memang lebih dibilang unik sih, Bangka sekecil ini
1: iya.
3: ada kehidupan alam yang bahkan ribuan tahun kan.
1: Mm-hmm.
3: Mungkin itu juga sih, Bu. Syukur alhamdulillah lah kita dipertemukan ada beberapa bagian alam kan.
1: Yeah.
3: Kita lindungi sama-sama, kita angkat juga destinasi wisata kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan destinasi wisata khususnya di Bukit Nenek, Bukit Batu Kepala dan cadas kita dan mungkin tempat-tempat wisata yang lain lebih tersorot, lebih diperhatikan oleh pemerintah kan, yang seharusnya Bangka Belitung ini bisa loh jadi tempat lokasi dan tujuan wisata dalam negeri bahkan di luar negeri juga bisa.
1: Itu bisa jadi wisata edukasi juga gitu ya, edukasi sejarah juga gitu ya. Tapi kalau dari grand leadership-nya, wah, ini kan mungkin lebih mengajak gitu ya generasi muda ya untuk mengetahui. Selain tadi ada kegiatan jelajah cadas yang sudah dilakukan, ini kan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan lagi itu lakukan ya. Nah, ini seperti apa mengenalkannya? Ini kan perlu ya mengenalkan kita punya sejarah ini, punya cadas ini gitu yang dikenalkan kepada generasi muda kita agar mereka peduli juga. Bung Ahmad boleh?
4: Oke, Mbak. Sebelumnya kalau untuk menarik generasi muda sekarang maupun anak SMA atau mahasiswa sekarang itu adalah kegiatan.
1: Oke. Okay.
4: Karena kenapa? Kita buat agenda kegiatan, mereka mau. Gitu. Ada berapa satu agenda kegiatan itu kotanya hanya 30. Tapi yang DM-nya luar biasa, banyak lebih dari itu.
1: Wow.
4: Karena kenapa? Pengetahuan mereka itu luar biasa kalau mau ingin tahu sesuatu dengan terkait dengan lingkungan. Karena kebanyakan yang di kota-kota mereka kita untuk nama satwa atau tumbuhan lokal mereka nggak tahu, cuma tahunya di lewat Google-nya aja. Mm-mm. Tapi aslinya ke lapangan mereka baru tahu, oh ini loh ada tumbuhan lokal kita khas Bangka.
1: Yeah.
4: Satwa kita khas Bangka baru ini loh, baru pertama kali mereka melihat itu. Saya sebagai Green Leadership Indonesia khususnya wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu mengajak generasi anak muda, ayo sama-sama kita menjaga dan sama-sama kita melestarikan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Karena siapa lagi bukan generasi anak muda Bangka, khususnya putra daerah Bangka, untuk menjaga hal lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini gitu.
1: Baik.
4: Karena hal inilah yang kedepannya kelestarian di Bangka Belitung khususnya di lingkungan itu terjaga semua gitu, dengan aktivitas lahan terbuka, alih fungsi lahan kita. Karena alih fungsi lahan kita 5 kabupaten kota, 7 kabupaten kota ini kebanyakan udah terbuka, Bu.
1: Iya.
4: Jadi generasi yang muda sekarang harus memberikan terbaik kepada bumi serumpun sebalai kita ini.
1: Mm-hmm.
4: Maupun aksi nyata mereka untuk generasi anak muda. Itu sih, Bu.
1: Oke, baik. Tapi kalau secara partisipasi sudah cukup banyak ya, generasi muda kita yang ikut peduli gitu lingkungan ya. Kalau dari Mas Ganang seperti apa melihatnya?
2: Kalau melihat dari antusias rekan-rekan semua sebenarnya sebagai seorang pendatang nih.
1: Pendatang aja peduli gitu ya. Iya, kenapa kita yang punya wilayahnya enggak peduli gitu ya. Oke, silakan Mas Ganang.
2: Saya melihat energi positif lah ya dari rekan-rekan semua. Jadi sifatnya Ekspedisi Geopark ini sebenarnya kolaborasi dari beberapa instansi ya, beberapa komunitas lah kita sebut ya. Jadi seperti dari Kelekak Bangka itu sangat luar biasa, di sudut desa Z itu ada satu tempat untuk forest meditation juga, untuk belajar tentang alam juga.
1: Okay.
2: Nah kita libatkan beliau-beliau dari Kelekak Bangka itu untuk membersamai kegiatan kita, karena untuk edutrip sebenarnya mereka itu sudah sering melakukan. Kita mengadopsi dari mereka dan kita tarik mereka untuk sebagai kepanitiaan juga. Lalu dari rekan-rekan mahasiswa, ada mahasiswa dari Kopassas, dari mahasiswa pecinta alam Kopassas IAIN ya, IAIN. Itu kemarin juga membantu kegiatan kita sebagai seseorang yang memang mempelajari tentang alam, itu mereka membersamai kegiatan kita untuk mensupport juga beberapa. Misalkan contohnya di kita tuh kemarin ada rappling tuh, turun dari bebatuan Bukit Batu Kepala turun ke bawah, itu kan menjadi saya di kota gak pernah nih ada turun olahraga ekstrim seperti ini, tapi dari segi keamanan sudah dijamin gitu kan. Itu dari teman-teman rekan-rekan Kopassas juga, dari Green Leadership Indonesia, lalu dari komunitas-komunitas lain, itu kemarin sangat luar biasa antusiasnya. Harapannya yang satu frame ini, satu frekuensi ini, ini kita terus kembangkan. Jadi

0: Kita di 08117179111 ini udah ada WA, boleh ditanggapi ya, tapi kayaknya ini upaya Pok Darwis ya ini ya. Oke, baik, tapi nanti mungkin Mas Ganang dan Mas Ahmad juga bisa menambahkan ya. Baik, ini dari nomor 1004, katanya bagaimana upaya Pok Darwis dalam menjaga keseimbangan antara kunjungan wisata dan pelestarian lingkungan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak tahu ya, ada yang pengunjung yang mungkin nggak tahu ya, cuil sana, cuil situ gitu kan. Kadang-kadang yang merusak, mohon maaf lah gitu ya, ya. Tapi kan, nah ini seperti apa menjaga keseimbangannya? Silakan Mas Edo.
1: Jadi untuk menjaga keseimbangan dari pengunjung dan juga masyarakat. Jadi kita kalau khusus pengunjung ya Bu, Mbak ya. Jadi kalau khusus pengunjung no, pengunjung nih dari sebelum mereka memasuki kawasan ataupun mendaki ke wilayah Bukit Nenek dan Bukit Batu Kepala, jadi mereka itu kami kasih edukasi dulu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kami kasih edukasi. Mungkin yang pertama sampah ya Bu ya.
0: Sampah. Nah itu hal kecil ya.
1: Jadi Pok Darwis tuh selain itu harus sadar juga Bu, sadar akan sampah dan hal yang merusak. Jadi pengunjung tuh kami kasih edukasi bahwa pentingnya menjaga lingkungan termasuk juga sampah. Bahkan yang bagi pengunjung yang ngerokok itu kita data semua Bu.
0: Okay.
1: Kita data puntung rokoknya berapa yang dibawa ke atas kan, dibawa
0: sedetail itu ya.
1: Nah, untuk sampah tadi, jadi kami itu untuk pengunjung tuh kami kasih trash bag. Nah istilahnya kalau kita nerbangkan nih asoy lah,
0: kresek ya,
1: kresek ya, taksi kresek. Jadi mereka tuh kami kasih sejenis game kecil. Okay. Jadi pengunjung tuh ketika walaupun bukan sampah dari mereka, jadi kami kasih mereka tuh clue, ambil sampah sebanyaknya. Jadi ketika mereka turun, mereka tuh kami kasih
2: merchandise.
1: Asik. Kami kasih, padahal mereka tuh kami kasih, merchandise. Entah itu berupa gelang dari kita kan, entah itu anting-anting, entah itu stiker. Jadi mereka tuh oh keren juga ini kan. Jadi mereka tuh ada selain untuk tumbuh sadar akan sampah, jadi mereka tuh ada dari kami kasih keluh tadi.
0: Ya banyak ya berarti.
1: Bukannya kita mengakali, bukan. Istilahnya
0: sebagai daya tarik lah gitu. Jadi mereka mau gitu ya. Oke.
1: Nah, untuk masyarakat juga. Jadi masyarakat nih sekarang nih alhamdulillahnya dengan adanya kegiatan yang kita buat kemarin, jadi masyarakat nih udah terbuka juga Bu.
0: Baik.
1: Jadi masyarakat kita sekarang nih berpikirnya karena adanya petugas, baik, karena adanya dari kementerian, mereka tuh takut dalam artian bukan, ya harap maklum lah Bu ya, karena kita di kampung kan. Nah, jadi sekarang nih mereka tuh udah melek mata, bisa lihat langsung, petugas ini bukan untuk seolah-olah, oh kami sini petugas, gini-gini bla bla. Jadi petugas ini menata.
0: Iya. Yeah.
1: Menata, ini bagian yang nggak boleh dirusak, nggak boleh dibuka lahan. Oh ini lokasi yang boleh untuk masyarakat kelola. Dan ini untuk pariwisata kita, ini jadi alhamdulillahnya masyarakat sekarang udah mulai sedikit terbuka.
0: Sudah gak sadar
1: Gak ada sadar juga. Okay. Bahwa penting. Nah, dari kegiatan kemarin kami ambil bagian juga ibu PKK, UMKM, jadi kami tarik Bu.
0: Iya, jadi sarana bisa menjadi apa ya, sumber pendapatan juga untuk masyarakat.
1: Jadi
0: ya,
1: ini gitu loh ya. Wisata tuh bukan hanya sekedar beli healing, bukan cuma refreshing, tapi ada pendapatan dari wisata itu kita bisa ada masukan.
0: Ada pemasukan nah, juga. Jadi, buat desa juga kayaknya ada gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Okay. Mudah-mudahan. Kalau udah jalan ya pasti ada, Bu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, ini ada WA lagi mungkin ditanggapi juga dari Bung Dian di Sengaliat nih. Mungkin semuanya ini ya dijawab gitu. Menurut Anda semua katanya, ancaman apa yang paling berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem di

0: Bangka Belitung saat ini dan mengapa? Oke, ada alasannya nih. Boleh Mas Ganang dulu ya. Mas Ganang walaupun mungkin bukan ahli orang Bangka tapi tahu lah gitu ya, karena udah keliling juga. Mas Ganang boleh, silakan.
1: Dinamika yang ada di lapangan itu untuk bagaimana kita bisa menyelaraskan ya Bu ya, antara petugas di lapangan dan juga masyarakat itu memang perlu pendekatan.
0: Oke.
1: Jadi kalau menurut saya solusinya adalah kita melakukan pendekatan-pendekatan yang eranya sekarang tuh berbasis pemberdayaan masyarakat. Kita kenalkan bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu di dalam kawasan yang dilarang itu coba kita patuhi secara aturan. Kemudian kegiatan-kegiatan positif lainnya yang seperti pengembangan pariwisata itu kita bisa guide sebenarnya dari pihak desa maupun kelompok sadar wisata, itu kita bisa guide untuk pengembangan wisata yang bisa mendapatkan income dari perseorangan tersebut ataupun dari desa, yang kita bisa kolaborasikan antara petugas dan juga masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang seperti itu awalnya itu memang masyarakat kurang paham, sukar dia memahami, oh petugas ini tugasnya menangkap, menertibkan seperti itu, padahal ada kegiatan positif lainnya yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat tuh ya. Jadi kita bisa ibaratnya kalau di pariwisata itu kita kenali dulu potensi apa yang ada di tempat tersebut, dan juga kita bisa promosikan, kita bantu promosikan, kita kembangkan anak-anak mudanya mungkin yang di sosial medianya, kita buat event kan. Dan mungkin kalau di kearifan lokal kita bisa angkat juga Bu, kalau di Bangka kan sangat luar biasa kearifan lokalnya,
0: benar.
1: Nah itu yang kita bisa angkat dan promosikan juga, orang-orang di luar sana itu pengen tahu bagaimana kearifan lokal yang ada di Bangka dan di setiap sudut daerah-daerah yang memang berbeda-beda kearifan lokalnya. Itu kalau dari saya Bu. Nah kemudian untuk setelah itu terangkat dan untuk menjaga, bukan kita kadang kalau sudah naik kemudian tidak dipertahankan Bu, redup lama-lama. Perkembangan zaman ini menjadi salah satu hal positif dan juga negatif sebenarnya. Positifnya kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, dengan bijak, bahwa promosi-promosi yang dilakukan oleh pengunjung itu ternyata bisa mendongkrak pariwisata kita loh.
0: Ada gitu. Testimoni gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, itu salah satunya. Dan juga untuk lingkungan supaya tetap terjaga. Kalau di Bukit Nenek dan Bukit Batu Kepala tuh kita menerapkan zero waste dan zero accident.
0: Oke.
1: Jadi begitu pengunjung masuk, pembayaran PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan kita ada scan barcode, jadi kita ada e-book Bu, ada manual book sebagai panduan mereka apa yang boleh dilakukan, terus apa yang akan ditemukan di jalan.
0: Asik.
1: Ketika digigit ular tuh penanganannya bagaimana, meskipun gak ada guide, buku tersebut sudah menjawab. Nah, kita kram bagaimana penanganannya itu ada di situ, termasuk juga jalur pendakiannya. Jadi semuanya sudah rinci itu. Kalau zero waste-nya itu tadi di dalam buku tersebut juga seperti yang Mas Edo jelaskan, kita menghitung berapa sampah yang dibawa, pas turun ada yang kurang, kita punishment-nya adalah mencari sampah tersebut di atas.
0: Oh gitu ya, ya.
1: Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, oh sampah yang kita bawa merupakan tanggung jawab kita sendiri loh.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Bagaimana mempertahankan pariwisata kita supaya tetap enak dilihat adalah mempertahankan kita tidak ada eksiden, tidak ada kejadian yang memang tidak kita inginkan, dan juga tidak ada sampah yang mengotori pemandangan kita.
0: Oke, artinya kalau saya tarik garis kesimpulan, pembangunan dan pelestarian lingkungan itu bisa seiring ya,
1: betul,
0: berjalan
1: betul,
0: ya gitu
1: betul,
0: ya. Dan ini sudah dilakukan di situ ya.
1: Insya Allah sudah dilakukan bertahap ya Bu ya. Ini ini tahap pengenalan kita terhadap bagaimana kita menjaga lingkungan dan juga memberikan pendekatan berbasis masyarakat tadi, gitu. Jadi mau masyarakat sadar bahwa ini menjadi bisa menjadi pendapatan untuk masyarakat di sekitar daerah penyangga.
0: Oke, kalau menjawab pertanyaan tadi, kalau ancaman yang paling berpengaruhnya saat ini apa nih untuk keberlangsungan ekosistemnya di Bangka Belitung?
1: Ya, itu sebenarnya itu kenapa tadi saya dekatkan ke pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya ancaman terbesarnya juga lahir dari masyarakat tersebut.
0: Oke.
1: Karena kita ketahui juga Bu, masyarakat juga dalam sisi lain mereka kalau saya lihat ya, di Bangka ini kan terlalu di daerah penyangga kawasan itu, mereka itu lahan-lahan milik mereka pribadi itu tidak ada gitu kan ya. Otomatis apa? Intervensi di dalam kawasan itu akan muncul. Pasti akan muncul karena mereka APL-nya nggak ada, area pemanfaatannya. Jadi yang kita lakukan untuk menangani ancaman tersebut ya itu dengan melakukan pendekatan-pendekatan, tidak harus membuka kawasan hutan, tidak harus menebang menjadikan jadi komoditi sawit, tapi kita bisa manfaatkan dari sektor pariwisatanya gitu. Sebenarnya ancaman itu muncul dari masyarakat yang berada di daerah penyangga tersendiri, baik, yang belum sadar.
0: Iya, misalnya alih fungsi lahan tadi,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Baik, okay. Tapi kalau mereka sudah sadar, kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat, saya yakin mereka akan mau, akan mau gitu mengurangi interaksi negatif di dalam kawasan hutan.
0: Oke, baik. Kalau Mas Ahmad ingin menambahkan, boleh silakan.
2: Kalau untuk menambahkan, yang pertama adalah kita sering-sering namanya edukasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat tuh harus tahu di kawasan mana yang nggak boleh buka lahan gitu, dan gimana lahan itu harus kita jaga supaya melestarikan kealiragam hayati kita gitu. Itu yang pertama untuk edukasi. Terus yang kedua, generasi anak muda kita kan ada itu di desa. Di desa itu generasi anak muda kita banyak. Ada yang dari pemuda remaja masjid, ada yang Karang Taruna, ada yang Pot Darwis. Itu bisa dikolaborasikan dengan pemerintahan desa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya seluruh generasi anak muda yang khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, itu sama-sama namanya kolaborasi. Jangan kegiatannya hanya sendiri gitu. Kalau kegiatan sendiri itu susah. Kenapa? Karena beratnya sendiri untuk melawan orang-orang yang
3: belum paham
2: kepada terhadap masyarakat gitu. Kalau kita sudah berkolaborasi, itu mereka bisa paham. Baik. Oh, ini ada dari desa Z gitu. Ini ada yang dari desa Gudang gitu. Ah, kan bisa kolaborasinya. Apa yang bisa kita manfaatkan setiap desanya gitu. Itu menjadi potensi besar bagi mereka. Terus generasi anak muda khususnya digital itu sering-sering namanya buat konten untuk kampanyekan terhadap isu-isu yang saat ini gitu, khususnya di lingkungan, bisa menarik pengunjung juga terhadap pariwisata kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Oke, baik. Kalau dari Mas Edo ingin menambahkan, Mas Edo? Kalau masalah ancaman tadi gitu, alih fungsi lahan ya salah satunya mungkin ya, menjadi ancaman gitu ya. Tapi kalau untuk di Bukit Nenek aman ya?
4: Kalau ya mudah-mudahan aman ya, Bu.
0: Mudah-mudahan aman ya.
4: Karena kan di lokasi dekat Bukit Nenek itu kan ada beberapa juga perusahaannya, Bu, ya. Perusahaan cawit apa. Jadi dengan adanya perusahaan itu bukan
0: itu bukan ancaman kan?
4: Ancaman sih, Bu. Bukan ancaman dalam artian enggak boleh.
0: Iya.
4: Dengan adanya beberapa perusahaan tuh, jadi mindset masyarakat nih oh, aku bisa loh dapat uang instan. Bisa dapat uang instan dengan adanya perusahaan, dengan adanya pabrik kan. Jadi mereka tuh sebenarnya punya apa? Punya lahan yang mungkin nenek moyang dulu ya. Nenek moyang orang tua kita dulu kan, kalau kita orang Bangka nih, kalau lahan tuh bisa dibilang aku lah ini loh, lahan aku ini.
0: Main cup-cup
4: gitu. Main cup-cup kan. Jadi dengan adanya tim dari kementerian, dari BKSDA, dari Polhut tuh alhamdulillahnya terjaga, Bu.
0: Terjaga
4: banget dan sangat sangat membantu banget untuk keseimbangan alam sekarang. Kita Bangka ini kan keseimbangan alamnya termasuk terancam ya, Bu, ya. Dari timah, apalagi sekarang nih sawit tuh udah marak banget. Ya mungkin itu aja sih, pemudanya juga mindset pola pikirnya tuh kalau sekarang nih gen Z tuh mungkin belum optimal ya, Bu, ya. Mungkin dari kami dan rekan-rekan belum optimal untuk meyakinkan ke generasi-generasi bahwa menjaga lingkungan alam tuh bisa loh jadi hobi, bisa di situ jadi kegiatan positif juga ada di situ kan, bisa juga mengahli kegiatan-kegiatan yang kurang baik lah. Apalagi kita lihat sendiri media sekarang, anak-anak sekarang, pola pikirnya tuh jauh jauh beda dari kita yang mungkin udah tua ya, Bu.
0: Bukan Gen Z ya berarti ya. Oh, kenapa Gen Milenial? Oke, baik. Ya, satu pertanyaan lagi ya, karena kita juga dibatasi waktu. Ini dari Pak Andi di seputaran Sungai Liat. Katanya, saat ini kan perubahan iklim sudah mulai dirasakan. Nah, gimana nih kalau Anda lihat di Bangka Belitung? Kalau kaitannya dengan kelestarian lingkungan lagi. Boleh, silakan. Mas Ganang, semuanya harus menanggapi ya sedikit demi sedikit gitu ya. Boleh, silakan.
1: Boleh, untuk perubahan iklim ya, Bu ya. Kebetulan ini sedang dikampanyekan juga, Bu, bahwa kita ada Godzilla El Nino.
0: Iya, benar.
1: Jadi artinya kita kebakaran ini musim kemarau ini akan semakin panjang dan semakin terik gitu. Kalau kita melihat dari kondisi di lapangan, mungkin pendengar juga bisa menjadikan ini acuan juga bahwa kita untuk menjaga lingkungan itu mulai sadar dari diri kita sendiri dulu gitu. Apa tuh contohnya, misalkan yang hal terkecil adalah kita membuang sampah di sungai gitu kan. Kita tetap harus tertib ya, bertanggung jawab atas sampah rumah tangga yang kita lakukan, yang kita buang. Dan untuk mencegah hal tersebut, misalkan rekan-rekan meskipun itu di APL ya, untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar itu untuk saat ini ditahan dulu sampai dengan selesai Godzilla El Nino tersebut gitu. Karena itu akan mengikis juga lapisan ozon kita. Semakin banyak pembakaran itu akan semakin menyebabkan udara di Bangka ini semakin panas gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk saat ini menangani tentang pemanasan global itu kita juga harus sering-sering mungkin ya, dari generasi muda, dari beberapa instansi maupun kelompok-kelompok yayasan, kita bisa menyuarakan gerakan aksi hijau lingkungan kan? Kita melakukan penanaman bersama, baik itu mangrove maupun pohon-pohon lainnya. Pohon-pohon lainnya itu bisa juga yang dimanfaatkan buahnya, contohnya buah durian misalkan. Jadi ada tanaman-tanaman yang memang bagus gitu, bisa dimanfaatkan juga tanpa harus ditebang. Contohnya jenis tanaman multi-purpose tree species atau MPTS, itu kita tanaman-tanaman buah-buahan yang kita bisa manfaatkan buahnya, kita bisa tanam tanpa harus memotong ataupun menebang pohon tersebut gitu.
0: Oke, baik. Tapi memang kalau berbicara dampak perubahan iklimnya sudah kerasa ya, betul, gitu. Ya, saat di Bangka Belitung gitu ya. Dan mungkin apa yang dilakukan Anda dengan kelestarian lingkungan ini salah satu cara juga gitu ya. Oke, baik. Kita dibatasi waktu. Mungkin ada yang disampaikan pesan juga nih buat generasi muda, ajakan juga untuk generasi muda yang ada di Bangka Belitung menjaga lingkungan. Ke Bung Ahmad dulu, ke Mas Ahmad dulu. Yes, boleh. Silakan Mas Ahmad.
2: Khususnya generasi anak muda yang khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang pertama jangan jerak untuk menyelamatkan lingkungan kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan generasi anak muda yang khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kampanyekanlah isu-isu lingkungan yang ada di provinsi. Dan terkait dengan digital mereka masing-masing, mereka kan punya HP, mereka bisa edit video atau foto gitu. Generasi anak muda sekarang harus melek terhadap isu lingkungan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, itu jangan lupa kolaborasi seluruh pihak, maupun swasta, pemerintah, mahasiswa, pelajar, itu harus berkolaborasi. Jangan sendiri untuk menjaga lingkungan, tapi harus berkolaborasi bersama-sama untuk merawat lingkungan kita yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu sih, Mbak.
0: Oke, baik. Mas Edo, boleh silakan.
4: Oke. Kalau pesan dari saya, yang pertama itu dimulai dari diri sendiri ya, Bu ya. Terkadang kita ini selalu menyempelekan hal kecil. Hal kecil, padahal itu berdampaknya dari hal kecil juga, Bu. Terus tanamkan diri, sadar bahwa akan lingkungan. Dan sekarang kita udah merasakan dampak lingkungan tuh, sekarang udah merasakan. Untuk generasi-generasi muda kedepannya, nanti kalian akan merasakan juga dampak buruk dari aktivitas kurang baiknya lingkungan karena kita tidak menjaga dari kita sendiri, menyepelekan hal-hal kecil dari diri kita sendiri. Dan terus untuk anak-anak muda, jangan malu, jangan malu. Harapan saya pribadi ya Bu ya, saya ingin para pemuda, anak Gen Z, anak apapun itu, ayo kita kembali ke dulu. Kita besau, kita besau akan menjaga lingkungan, bahwa itu bakal akan merasakan ke depan dampak baiknya dari kita menjaga lingkungan tersebut. Aku yakin Bu.
0: Yakin ya. Oke, baik.
4: Mungkin dari itu juga.
0: Mas Genang boleh silakan.
1: Ya, Suparadi. Suparadi semua. Satu kalimat mungkin bisa menjadi pemantik kita, yaitu biarkan anak cucu kita menikmati apa yang kita jaga selama ini, baik itu keindahan alamnya, baik itu pariwisatanya, baik itu ragam arif luhur kearifan lokal yang ada di sini. Biarkan anak cucu kita tetap menikmati itu. Jangan jangan jadikan ini hanya sebuah cerita.
0: Oke.
1: Tapi mereka tetap menikmati apa yang kita nikmati saat ini.
0: Saya pinjam Pak Tulis ya, kata akek kami dulu.
3: Nah, itu selalu yang disampaikan Pak Tulis benar, ya. Oke.
4: Orang tua itu luar biasa Bu.
0: Luar biasa, baik. Baik Mas Gana, Mas Sedeo, Mas Omar, terima kasih banyak ya sudah bersama Pro Satu. Mungkin nanti kita jumpa lagi gitu ya. Terima kasih sudah bersama kami untuk hari ini. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah bersama Pro Satu, sudah gabung sama kita. Kami akhiri menemani Anda dalam program kita Green Radio. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 196,4 FM. Saya masih hadir menyapa dan menemani Anda, pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu informasi yang kali ini kami kutip dari portal berita kami di rri.co.id.

Ya, pendengar, kali ini ada informasi ya. Pernahkah Anda merasakan mata berkedut? Dan benarkah mata berkedut itu pertanda kabar buruk atau hanya mitos mata? Umumnya kita masyarakat Indonesia masih percaya ya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Mari kita cari tahu. Jadi pendengar, mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, kurang tidur. Dikutip dari Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut biasa disebut dengan eyelid myopia. Di mana pendengar ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut ini ya. Dan mata berkedut ini bukan hanya karena ada yang rindu, mau nangis atau mau dapat rezeki, tapi kondisi ini disebut eyelid meconia. Di mana otot mata sedang tegang, kelelahan, kurang tidur atau stres. Jadi ada beberapa cara mengatasinya, cukup istirahat, istirahatkan tubuh dan mata Anda, batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh, kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun Anda harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Itu berikan informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan ada Id Gitab, Sediaku Sebelum Hujan, di kebersamaan kita untuk hari ini.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

Pendengar masih dengan berbagai informasinya hadir menemani Anda. Kali ini kami coba hadirkan untuk Anda, pendengar, informasi dari portal berita rri.co.id. Di mana pendengar, kali ini kami hadirkan untuk Anda terkait Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil CPO mengalami penurunan untuk periode Juni 2026, di mana penetapan tersebut berlaku sebagai dasar pengenaan bea keluar atau BK dan pungutan ekspor PE selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Pemerintah menetapkan harga CPO sebesar 1029,51 US dollar per metric ton. Nilai ini turun ya dari 20,07 US dollar atau 1,91% dibandingkan periode Mei 2020 sebesar 1049,58 US dollar per MT. Dan tentunya penetapan harga CPO mengacu pada rata-rata harga selama periode 20 April hingga 19 Mei dan perhitungan tersebut menggunakan data dari Bursa CPO Indonesia, Bursa CPO Malaysia dan harga pelabuhan Rotterdam. Di mana rata-rata harga di Bursa CPO Indonesia tercatat sebesar 920,80 per MT US dollar, sementara itu rata-rata harga di Bursa CPO Malaysia mencapai 1138,22 US dollar per MT dan harga pelabuhan Rotterdam 1429,40 US dollar per MT. Dan tentunya perhitungan harga CPO menggunakan dua sumber harga yang paling dekat dengan nilai median karena selisih ketiga sumber harga melebihi 40 US dollar, di mana ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2025. Berdengar selain CPO, pemerintah juga menetapkan harga acuan baru untuk sejumlah komoditas perkebunan lainnya. Harga biji kakao periode Juni 2026 tercatat sebesar 3.802,17 US dollar per MT atau naik 563,48 US dollar per MT dibandingkan periode sebelumnya. Nah, berdengar itu ya untuk informasinya. Jadi harga referensi CPO periode Juni mengalami penurunan yang kami kutip untuk Anda dari

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan mempertandingkan sebanyak 104 laga dan diikuti 48 negara yang telah memastikan diri tampil di pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jumlah peserta pada Piala Dunia 2026 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. FIFA menambah jumlah kontestan dari sebelumnya 32 tim pada edisi Qatar 2022 menjadi 48 tim pada edisi kali ini. Tahukah Anda negara mana saja yang akan meramaikan Piala Dunia 2026? Berikut daftar negara peserta yang terbagi ke dalam 6 zona konfederasi dunia. Dari zona UEFA atau Eropa, terdapat 16 negara yang lolos langsung ke putaran final, yakni Spanyol, Prancis, Inggris, Portugal, Belanda, Belgia, Jerman, Kroasia, Swiss, Turki, Austria, Norwegia, Skotlandia, Swedia, Republik Ceko, serta Bosnia dan Herzegovina. Sementara itu, zona CAF atau Afrika diwakili 9 negara, ditambah satu tim yang lolos melalui playoff antar konfederasi. Negara-negara tersebut yakni Maroko, Senegal, Aljazair, Mesir, Pantai Gading, Tunisia, Afrika Selatan, Tanjung Verde, serta RD Kongo yang berhasil mengamankan tiket melalui jalur playoff antar konfederasi. Dari zona AFC atau Asia tersedia 8 tiket langsung menuju Piala Dunia, ditambah 1 slot melalui playoff antar konfederasi. Total 9 negara Asia yang akan tampil di Amerika Utara adalah Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Uzbekistan, Qatar, Arab Saudi, Yordania yang mencatat debut perdana serta Irak yang lolos lewat jalur playoff antar konfederasi. Beralih ke zona CONCACAF atau Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia yang juga menjadi kawasan tuan rumah. Zona ini diwakili 6 negara, yakni Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada sebagai tuan rumah serta Panama, Curacao, dan Haiti. Kemudian dari zona CONMEBOL atau Amerika Selatan, terdapat 6 negara yang memastikan tampil di Piala Dunia 2026, yaitu juara bertahan Argentina, Brasil, Kolombia, Uruguay, Ekuador, dan Paraguay. Sedangkan dari zona OFC atau Oceania Selandia Baru, menjadi satu-satunya wakil yang akan berlaga di Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, sore hari ini. Pilihan musik masih hadir menemani Anda, pendengar. Dan kami hadirkan untuk Anda kali ini informasi ya, dari gaya hidup. Nah, pendengar, kali ini kami coba hadirkan untuk Anda informasi ya, di mana pendengar keraton atau kerabat keraton Surakarta Jawa Tengah Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji Nuki Emadiningrat memaparkan pelaksanaan gerebek besar Surakarta, di mana menurutnya tradisi menjadi akulturasi budaya Islam dan keraton sebagai wujud syukur kepada Tuhan juga masyarakat Surakarta luas. Kanjeng Nuki menerangkan dua gunungan diarak dari keraton menuju Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat Surakarta secara simbolis, dan gunungan Jaler berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat, di mana gunungan Estri berisi makanan matang sebagai pelambang rezeki yang tersedia dan patut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bersama. Itu mendengar terkait gerebek besar keraton Surakarta, perkuat syukur persatuan budaya.

sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.

Piala Dunia selalu menghadirkan legenda. Nama-nama besar yang bukan hanya dikenang karena golnya, tapi juga karena kisah luar biasa di lapangan hijau. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 trofi Piala Dunia, bahkan sejak usia ke-17 tahun. Pele sudah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Lalu ada Diego Maradona dari Argentina. Namanya melejit di Piala Dunia 1986 lewat gol legendaris Tangan Tuhan dan aksi Soloran yang disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Tak lengkap rasanya tanpa menyebut Zinedine Zidane. Maestro lapangan tengah asal Prancis ini membawa negaranya juara dunia pada tahun 1998 dengan permainan elegan dan penuh visi. Di era modern, dunia mengenal rivalitas dua mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Messi akhirnya melengkapi karirnya dengan trofi Piala Dunia tahun 2022, sementara Ronaldo tetap dikenang sebagai salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Legenda-legenda ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang mimpi, perjuangan, dan nama yang akan terus hidup dalam sejarah.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini kami cukupkan menemani Anda dalam pilihan musik dan juga informasi. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam pilihan musik bernuansa religius. Mari kita menantikan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Pro 1.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu

memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 11 hingga 17 dan kita rangkaikan dengan beduk serta azan maghrib. Untuk hari ini salat maghrib di kota Sengalet pukul 17 lewat 57 menit.

Ya, pendengar di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini, kami masih menemani Anda Bangga Belitung sore bersama Reta. Mendengar kata-kata motivasi saya kutip untuk Anda dari tokoh-tokoh dunia. Salah satunya dari J.D. Houston yang mengatakan, jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya. Nah, tentunya pendengar, kata bijak ini mengajarkan bahwa saat kita menginginkan satu hal yang belum pernah kita miliki, kita harus melakukan sesuatu yang baru. Dalam kata lain, harus mencari terobosan baru sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut akan semakin terbuka. Oprah Winfrey dalam kata bijaknya mengatakan bahwa masalah memberikan kita kekuatan. Karena pendengar, seringkali saat kita mengalami pergumulan, kita merasa putus asa. Namun ternyata pendengar, di balik semua itu, pergumulan masalah tersebut dapat memberikan kekuatan. Maka tegarlah saat dihadapkan dengan berbagai masalah, karena hal itulah yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih kuat. Pendengar, Steve Jobs dalam kata bijaknya mengatakan, jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara dari dalam diri Anda. Karena kenapa? Karena banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan ataupun pendapat, bahkan opini orang lain. Seringkali opini-opini itu mempengaruhi diri kita, sehingga apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kata hati. Karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain, tentu tidak akan baik untuk diri kita. Pendengar, Farah Gray dalam kata bijaknya mengatakan, bangun dan wujudkan mimpi Anda atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Tentunya pendengar, ada sedikit pesan dari kata bijak ini, bahwa apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bintang itu pernah mendengar. Begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita sehingga lama ini tidak lagi menjadi momok, tidak menjadi darurat. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatken mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepe.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini dua saat selesai. Pulih dari COVID lalu, so saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Iya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk jelang malam hari ini. Kita masih menemani Anda. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar Hindu dengan judul Hidup Harmonis dalam Ajaran Trihita Karana. Dari meja tugas saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam. Yang saya hormati para pendengar RRI dimanapun berada, berjumpa kembali bersama saya, I Gusti Bagus Prasida Dinata. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan rasa angayu bahagia ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asung Ketua Nugrahnya, kita dapat kembali bersama dalam acara Mimbar Agama Hindu. Adapun topik yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang pentingnya hidup harmonis dalam ajaran Trihita Karana. Trihita Karana adalah salah satu ajaran luhur yang berkembang dalam masyarakat Hindu Bali. Kata Tri berarti tiga, Hita berarti kebahagiaan, dan Karana berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana dapat dimaknai sebagai tiga penyebab terciptanya kebahagiaan. Tiga hal tersebut meliputi hubungan harmonis dengan Tuhan atau yang disebut dengan parahyangan, hubungan manusia dengan sesama disebut dengan pawongan, dan hubungan manusia dengan alam lingkungan disebut palemahan. Apabila ketiganya dijalankan dengan seimbang, maka kehidupan akan penuh kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan lahir batin. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, parahyangan. Ini adalah hubungan manusia dengan Ide Sang Yang Widiwasa. Sebagai umat Hindu, kita percaya bahwa segala yang ada di dunia ini bersumber darinya. Oleh karena itu, kita wajib senantiasa bersyukur dan berbakti. Di dalam Bhagavad Gita Adiaya 9 Sloka 22 menyatakan,
1: Ananyascinta yantumaham Yejana pariupasati

ham ya ham. Artinya, mereka yang selalu memikirkanku dengan penuh kesetiaan dan berbakti kepadaku, kepada mereka aku akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Melalui sloka ini, kita diingatkan bahwa dengan ketulusan bakti, Tuhan akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Bentuk pelaksanaan parahyangan dapat berupa sembahyang, melaksanakan korban suci yadnya, menjaga kesucian pura, serta menanamkan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, parahyangan bukan hanya ritual, tetapi juga diwujudkan melalui sikap hidup yang benar, jujur, dan penuh kasih. Yang kedua disebut pawongan. Ini adalah hubungan manusia dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa. Di dalam Manawa Dharma Sastra Adiaya 6/92 mengingatkan kita, Atmawat Sarwa Budesu Ya Pasyati Sa Panditaha. Artinya, orang bijaksana adalah dia yang memandang semua makhluk sama seperti dirinya sendiri. Sloka ini menekankan pentingnya sikap empati, tenggang rasa, saling menolong dan mengasihi. Dalam kehidupan sehari-hari, pawongan bisa diwujudkan dengan cara sederhana, seperti saling menyapa dengan ramah, membantu tetangga yang kesusahan, bergotong royong dalam kegiatan banjar, serta menjaga kerukunan dalam keberagaman. Nilai asah, asih, asuh juga menjadi landasan penting agar hubungan dengan sesama penuh cinta kasih dan keharmonisan. Dalam agama Hindu, kita juga mengenal konsep tatwam asih yang artinya itu adalah engkau. Jadi, jika kita ingin harmonis berhubungan dengan tetangga kita atau dengan orang-orang di sekitar kita, maka konsep ini harusnya kita aplikasikan. Karena konsep ini akan membimbing kita agar hidup senantiasa berpedoman pada diri sendiri. Dalam artian, kalau kita tidak ingin disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak ingin dipandang sebelah mata, maka kita jangan memandang sebelah mata. Kalau kita tidak ingin dihina, kita jangan menghina. Jadi konsep ini benar-benar bagus untuk kita aplikasikan, sehingga kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai di masyarakat bisa terwujud. Yang ketiga, yaitu palemahan. Ini adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam Atharva Veda, Adiaya 12, sloka 1.12 mengajarkan, Mata bumi putro ham pertwiaha. Artinya, bumi adalah ibuku dan aku adalah anaknya. Ungkapan ini menggambarkan betapa eratnya hubungan manusia dengan alam. Kita wajib menjaga bumi sebagaimana kita menjaga ibu sendiri. Sayangnya, banyak kerusakan lingkungan terjadi karena ulah manusia yang serakah. Oleh sebab itu, ajaran palemahan mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam. Tidak merusak hutan, tidak membuang sampah sembarangan. Melakukan penghijauan serta menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan demikian, kita bisa mewariskan lingkungan yang lestari kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak benar-benar serius menjalankan konsep Trihita Karana ini dalam hubungannya dengan palemahan, maka hal-hal yang tidak baik akan kita dapati. Dan hal yang terburuk adalah generasi kita selanjutnya akan mewarisi palemahan yang tidak bagus, yang mana saat ini sudah banyak sekali kita lihat di masyarakat terjadi pengerusakan yang disebabkan oleh keserakahan, keinginan kita yang terlalu berlebihan untuk menikmati alam, sehingga alam akan sangat sulit untuk beregenerasi karena kemampuan mereka beregenerasi tidak mampu dilakukan dengan cepat, tidak secepat keserakahan kita, tidak secepat keinginan kita untuk mengeksploitasi mereka. Sehingga dalam hal ini, dalam kehidupan di masyarakat, kita harus
penting sekali mengaplikasikan yang disebut dengan pelemahan ini, sehingga untuk kedepannya kita harapkan lingkungan yang masih asri, lingkungan yang masih dipenuhi oleh kehidupan-kehidupan yang begitu beraneka ragam, bisa kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Para pendengar yang berbahagia, ketiga aspek trihita karna ini harus berjalan seimbang. Tidak cukup hanya rajin sembahyang kalau kita masih berselisih dengan sesama. Tidak cukup pula membantu orang lain kalau kita merusak lingkungan. Semuanya saling melengkapi. Seperti halnya tubuh manusia, bila salah satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan penderitaan. Seperti hal contohnya

Begitu juga dengan kehidupan ini, umat sedharma. Jika kita tidak benar-benar serius dalam menerapkan, mengaplikasikan ajaran Trihita Karana ini, maka kita juga akan mengalami hal demikian. Jangankan untuk hidup bahagia, hidup tenang pun akan kita sulit. Karena kehidupan di masyarakat tidak akan harmonis, tidak akan damai jika hanya mengharapkan mereka untuk menghormati kita, sementara kita tidak mau menghormati mereka. Kita hanya mengharapkan ingin mengeksploitasi lingkungan tanpa memiliki kontribusi untuk menjaga lingkungan agar tetap asri. Oleh karena itu, mari kita jadikan Trihita Karana sebagai pedoman hidup sehari-hari. Kita tingkatkan bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Kita jalin hubungan yang rukun dan penuh kasih dengan sesama. Serta kita rawat alam semesta ini sebagai wujud bakti kepada Ibu Pertiwi. Dengan demikian, kita akan mampu menciptakan kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang damai dan penuh kebahagiaan. Baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, masyarakat, maupun seluruh alam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Untuk mengakhiri ini, saya akan menutup dengan sebuah mantra. Om Asatoma Shat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mertyur Ma Amritam Gamaya. Semoga kita semua dibimbing dari ketidakbenaran menuju kebenaran, dari kegelapan menuju kebijaksanaan, dari kematian menuju keabadian. Om Shanti, Shanti, Shanti.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersebut.

Sembunyi sisi lain para bintang sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio

Peringat Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini saya datang menemani Anda bersama Pro 1. Lanjut ada rekan Novi Farida menemani Anda hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan malam hari ini, kebersamaan kita edisi Sabtu di hari ke-30 di bulan Mei tahun 2026. Dan saya akan menemani Anda, pendengar, pada perjumpaan kita malam hari ini sampai tuntas pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Novi dan juga operator yang bertugas ada Dianismu dan Talupa Tenisi di Pemancar Kima yang akan hadir menemani Anda dengan sejumlah acara yang telah kami persiapkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kita akan awali dulu untuk mendengarkan drama radio malam hari ini bersama produksi dari RRI Bandar Lampung. Kali ini menghadirkan judul Koperasi Merah Putih. Dan nanti dilanjutkan dengan informasi berkaitan dengan komunitas ya, yang akan menemani Anda seusai drama radio hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani nggak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang nggak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya, Pak ya? Begini, Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya, Pak. Apa benar nih, Pak Wiryo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
9: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
9: Pak,
1: deh.
9: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
5: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
9: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya, Pak ya. Saya sempat kemakan isu, Pak. Saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
10: Kita membuatkan selanjutnya.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
9: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat koperasi Desa Merah Putih.
2: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.

0: 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan bersama drama radio yang hadir menyapa pendengar, yaitu produksi dari RRI Bandar Lampung, Koperasi Merah Putih. Dan pendengar, tentunya untuk kesempatan malam hari ini kami hadir menyapa Anda dalam acara kita berikutnya.

Pendengar Prosatu RRI Sungai Liat Bangka Belitung, satu lagu yang saya hadirkan ya, mungkin Anda ingat dengan lagu yang satu ini. Ini lagu sebenarnya lagu lawas tapi dibawakan dengan versi yang agak sedikit berbeda dari suara Astrid ya. Sudah kita hadirkan Bila Kau Seorang Diri. Nah kali ini pendengar, saya akan hadirkan dulu satu informasi. Kita malam hari ini bicaranya tentang komunitas pendengar ya. Jadi sebenarnya banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di Indonesia. Nah untuk malam hari ini saya pengen ajak pendengar untuk mengulik ya, ada beberapa komunitas petani muda yang ada di Indonesia, pendengar. Jadi komunitas petani muda di Indonesia itu adalah gerakan kolaboratif yang fokus pada regenerasi petani, adopsi teknologi agribisnis modern, kemudian praktek pertanian berkelanjutan. Jadi ada beberapa komunitas yang selama ini punya kontribusi besar ya terhadap perkembangan pertanian di Indonesia. Salah satunya adalah Petani Muda Keren atau PMK Bali. Jadi sebenarnya komunitas ini sukses menghimpun sekitar 1000 petani dengan kelolaan lahan 500 hektar. Pendengar, jadi mereka ini berfokus pada pertanian hortikultura, penggunaan pupuk organik, dan juga pemasaran modern melalui aplikasi, pendengar. Nah kemudian ada juga komunitas lain, yaitu komunitas petani muda Klaten. Resmi berbadan hukum tahun 2021, komunitas ini fokus pada edukasi, pelatihan traktor, kemudian pengembangan bisnis seperti pupuk pabrik pupuk organik untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kemudian juga ada petani pang Gunung Kidul. Nah ini jarang-jarang nih anak pang yang punya kontribusi nyata yang terjun langsung ke pertanian ya. Ternyata di Gunung Kidul ada, pendengar, namanya Petani Pang Gunung Kidul yang berdiri sejak tahun 2018. Jadi kelompok ini menjadi inspirasi pemuda desa untuk memberanikan diri bertani dari nol dan menggabungkan aktivitas agrikultur dengan pemberdayaan sanggar seni. Seperti apa? Nanti kita kulik lebih dalam ya. Kemudian ada lagi Duta Petani Milenial atau Duta Petani Andalan DPM atau DPA. Jadi program ini resmi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk memberdayakan dan juga mencetak wirausaha usahawan muda yang bergerak di bidang agribisnis, pendengar. Jadi sebenarnya kalau bicara komunitas semuda yang peduli dengan pertanian ini, membuktikan bahwa profesi petani saat ini telah berevolusi menjadi bisnis yang keren, kaya, dan juga sukses, pendengar. Nah, kali ini tadi sudah saya sentil sedikit ya, berkaitan dengan komunitas Pang Gunung Kidul, pendengar. Jadi mereka ini bertani organik agar petani generasi muda itu tidak hilang ya. Pemandangan yang tidak biasa itu terlihat di Padukuhan Kalangan, Kelurahan Ngipak, Kapanewon, Karangmujo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi di bawah cuaca yang cerah, sejumlah pria berbusana hitam dengan tato, nah mereka ini menyusuri jalan menuju lahan pertanian. Meski penampilan mereka sangar dan dikenal sebagai bagian dari komunitas pang, tapi mereka itu ternyata adalah para petani, pendengar. Jadi lahan yang mereka kelola kini ditanami berbagai komunitas, salah satunya lahan ditanami padi, sementara lahan lainnya baru saja dipanen cabai dan juga terong, pendengar. Jadi hasil panen ini tidak semata untuk keuntungan pribadi, tetapi juga dibagikan kepada warga yang membutuhkan, pendengar. Ya, sebelum menuju ke sawah, perwakilan petani Pang Gunung Kidul ini, Sibang namanya, mengajak salah satu wartawan yang meliput kegiatan itu singgah ke rumahnya ya. Jadi rumah singgah sederhana di belakang rumah utama itu memang terlihat sejuk ya, dengan karpet tergelar di beberapa hidangan serta kopi yang sudah disiapkan ya. Jadi disinilah akhirnya dia bercerita awal mula memilih ide bertaninya ya. Jadi di tempat itu si Bang semulai bercerita tentang awal mula dirinya terjun bersama dengan puluhan rekannya terjun ke dunia pertanian. Sejak merantau tahun 2004 berpindah-pindah ya dari Jabodetabek sampai ke Yogyakarta yang pada akhirnya kembali ke Gunung Kidul tahun 2015. Dan setelah menikah tahun 2017, kemudian dia tetap aktif di komunitas Pang. Perubahan hidupnya itu bermula tahun 2018, pendengar, saat dia dan teman-temannya duduk di pinggir sawah dan memperhatikan para petani yang bekerja mengolah lahan ya. Jadi sebenarnya awalnya mereka itu mentertawakan petani yang sudah tua masih bekerja, dan saat pulang ke rumah tersadar kalau petani tidak ada regenerasinya.
Bagaimana mau regenerasi kalau kalangan muda itu tidak mengetahui cara nyemprot, mengolah lahan, ya katanya waktu bercerita. Nah, dari kesadaran itulah akhirnya Zibang ini memberanikan diri meminjam sertifikat tanah orang tuanya senilai 25 juta untuk memulai usaha tani, meski memang dia sendiri merasa belum memiliki pengalaman, ya. Nah, bersama sekitar 15 anak jalanan dari berbagai daerah, dia akhirnya mulai menanam bawang waktu itu. Menanam bawang di lahan seluas 1.500 meter persegi. Proses belajar mereka pun penuh tantangan, pendengar, termasuk kesalahan-kesalahan saat menggunakan alat pertaniannya, ya. Dan juga upaya ini tidak membuat mereka tuh menyerah, ya. Kemudian upaya yang mereka usahakan akhirnya membuahkan hasil. Mereka berhasil panen dan akhirnya melunasi kewajiban. Dan kini komunitas itu sudah berkembang, mendengar, menjadi sekitar 40 anggota dari berbagai daerah seperti dari Surabaya sampai ke Jabodetabek dengan sekitar 15 orang yang berasal dari Gunung Kidul, pendengar. Ya. Dan disinilah seiring waktu, Sibang melihat banyak pemuda di kampungnya yang tidak tertarik bertani, meski berasal dari keluarga petani. Dan akhirnya pada tahun 2022 ia mulai mengajak ratusan anak muda untuk belajar bercocok tanam. Jadi mereka memanfaatkan lahan kosong di sekitar makam untuk ditanami. Jadi dengan menggunakan sekitar 1.500 polybag, mereka berhasil menanam cabai dan panen dengan baik. Dan saat itu sekitar 120 pemuda menjadi binaannya di bidang pertanian. Dan pendengar, dalam prosesnya mereka tetap menjaga tradisi lokal, termasuk ritual sebelum menanam, ya. Nah, itu. Jadi kemudian dalam pengelolaan lahan, komunitas ini juga milih tidak menggunakan pupuk kimia. Jadi mereka membuat pupuk dan pestisida alami dari bahan-bahan seperti urin kambing, air leri, dan juga empon-empon. Jadi Sibang juga sempat mengajak petani lain untuk membuat pupuk sendiri, namun sebagian memilih membeli, ya. Kemudian hasil pertanian mereka itu tidak hanya untuk kebutuhan anggota, tetapi juga untuk membantu warga, ya. Untuk modal tanam berikutnya, mereka kembali mengumpulkan dana dari anggota yang bekerja sebagai pengamen, penjual makanan, kemudian usaha-usaha lainnya, ya. Jadi ke depan komunitas ini berencana menjadi pemasok bahan pangan untuk program makan bergizi gratis, pendengar. Nah, luar biasa, ya. Namun mereka juga memiliki prinsip sendiri dalam penyaluran hasil panennya. Dan salah satu warga setempat, Timbul Widodo, menyambut baik aktivitas para pemuda ini dan bahkan menyediakan lahan untuk mereka belajar bertani, pendengar. Nah, itu, ya, luar biasa. Ternyata mereka juga punya kontribusi, ya. Jadi kisah petani Panggunung Kidul ini, mereka mulai belajar bertani organik agar petani generasi muda itu tidak hilang, pendengar. Dan untuk di masa sekarang, mereka juga punya, selain kontribusinya bisa dirasakan oleh manfaatnya, ternyata mereka juga sekarang sudah punya bidikan baru, yaitu mereka menjadi penyuplai atau pemasok bahan pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Baik, pendengar, nanti kita lanjutkan kembali, masih bersama Pro 1 Hereri Sungaliat Bangka Belitung. Dan kali ini saya lanjut lagi untuk menghadirkan pilihan lagu cantik, dan dengarkan terus Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung.

Ya, baik pendengar, masih dalam siaran komunitas kita dan masih berbicara mengenai komunitas petani muda di Indonesia. Kalau tadi sudah saya hadirkan ya komunitas Pang Gunung Kidul, dan kali ini kita beralih ke komunitas petani muda Klaten ya. Seperti apa kontribusinya pendengar? Jadi kalau kita mengenal sekilas pendengar, jadi di Klaten itu ada satu komunitas petani yang berusia muda. Jadi komunitas petani muda Klaten ini layaknya anak muda pada umumnya. Jadi komunitas ini tidak lepas dari aktivitas digital. Mereka kerap berbagi informasi dan inspirasi melalui berbagai media digital termasuk media sosial. Founder sekaligus pembina utama Komunitas Petani Muda Klaten, Yusuf Murdani, mengatakan komunitas ini terbentuk pada 17 Juli 2020. Berawal dari 5 orang yang berkumpul membahas masa depan pertanian. 5 anak muda ini yaitu Afif Amrizal Basri, Hanung Dwi Hasana, kemudian Muhammad Ihsan, Aji Rahman Widianto, dan Yusuf Murdani. Jadi saat itu mereka berkumpul di rumah Yusuf ya di Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Klaten ya. Nah, latar belakang terbentuknya komunitas petani muda Klaten ini berawal dari diskusi sehingga muncul isu terkait regenerasi petani serta permasalahan pupuk. Mereka berlima sepakat membentuk komunitas dalam rangka mewadahi anak-anak muda yang memiliki minat di bidang pertanian. Jadi komunitas petani muda Klaten ini resmi berbadan hukum Desember 2021 dengan sekretariatnya beralamat di Dukuh Trogowono, Desa Bono, Kecamatan Tulung, dan komunitas ini mengusung slogan petani itu keren, petani itu sukses, dan petani itu kaya pendengar. Jadi visinya melahirkan 1000 petani muda produktif dan mampu menjalani produsen pangan skala nasional. Dan saat ini sudah ada lebih dari 300 orang yang menjadi anggota komunitas berdasarkan keanggotaan di grup WA serta 50 anggota yang sudah memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Jadi Yusuf mengatakan manfaat utama adanya komunitas ini adalah sebagai wadah untuk mengekspresikan minat pertanian khususnya di kalangan anak-anak muda. Selain itu juga untuk mendapat kesempatan mengikuti pelatihan, kemudian pendampingan, memperluas jaringan, dan juga memudahkan mencari solusi-solusi dalam menyelesaikan kendala dalam bidang pertanian. Dan sebagai wadah bagi para petani muda ini, Yusuf mengatakan bahwa agenda-agenda komunitas juga disesuaikan dengan tren dan kebiasaan anak muda dengan tetap mengusung isu-isu pertanian mulai dari regenerasi, kemudian budidaya pemanfaatan teknologi, dan juga agribisnis. Kegiatan rutin dari Ngoper yang merupakan akronim dari ngobrol pertanian ini yakni diskusi dengan tema sesuai dengan isu terkini atau isu-isu terbaru dengan mengundang ahlinya. Kemudian ada kegiatan atraksi berupa praktek langsung seperti praktek pembuatan pupuk misalnya, pembuatan pakan ternak, kemudian bagaimana membuat pestisida nabati dan juga praktek olah lahannya. Selain itu ada ngaji tani sebagai forum untuk menjaga ruhiah atau psikologis petani dan sebagai media monitor juga ya. Nah, kemudian mereka juga memberi influence pada anak muda. Konten media sosial hampir setiap hari, kemudian konten di website resmi sesuai dengan agenda resmi ya. Jadi mereka tetap mengenal pemanfaatan media informasi digital untuk membagikan informasi dan inspirasinya. Dan contohnya saat kegiatan tandur bareng di sawah di wilayah Desa Padas di Kecamatan Karanganom dan Desa Jimus Kecamatan Polan Harjo. Nah, ini mereka sebarkan melalui media sosial seperti Instagram, kemudian WA sampai ke website juga ya. Kemudian kegiatan ngobrol pertanian atau ngoper di aula rumah Dinas Wakil Bupati Klaten juga ya. Kemudian juga komunitas ini, Komunitas Petani Muda Klaten juga memiliki akun Instagramnya ya, @petaniklaten yang terhubung dengan Facebook ya, dan juga kanal YouTube mereka yaitu @tanimudatv. Dan mereka berbagi informasi terkait penyebaran informasi kegiatan komunitas petani muda Klaten ini, mereka juga efektif ya untuk memberikan influence atau dampak bagi anak mudanya. Jadi Yusuf mengatakan sejauh ini efektif sampai ke tahap mereka tahu ada komunitas petani muda Klaten. Nah, selain itu pernah juga sampai terjalin kerjasama dengan mahasiswa pertanian berbagai kampus dan program pemberdayaan serta pengabdian masyarakat. Jadi dalam penyebaran informasi melalui media digital ini, Yusuf mengaku sangat terbantu dengan adanya berbagai program Telkom Group ya. Jadi ia berharap komunitas petani muda Klaten bisa didukung juga dengan fasilitas koneksi internet di setiap base campnya yang ada di setiap kecamatan pendengar. Nah itu ya. Jadi sekilas kita mengenal komunitas petani muda Klaten yang rajin

Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung dalam acara kita ngobrol ngobras ngobrol bareng komunitas. Dan kali ini yang saya hadirkan adalah informasi-informasi seputar komunitas.

Mendengar Ada Mata Senja menceritakanmu ya, satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan berikut pendengar, kita hadir lagi dengan informasi berikutnya. Nah, ini ada komunitas juga di Bali, di tepatnya di Kabupaten Buleleng, ada yang namanya Petani Muda Keren, pendengar. Jadi kalau kita lihat ya, di mana kontribusi dari salah satu komunitas yang satu ini, yaitu gerakan nasional yang mewadahi anak muda untuk menjadi wirausahawan pertanian atau agripreneur sukses melalui pemberdayaan dan juga teknologi, pendengar. Jadi kalau kita sekilas melihat ya, seperti apa sebetulnya kolaborasi yang dilakukan oleh petani muda ini, pendengar, tentunya sangat banyak sekali, pendengar. Jadi ada salah satu penggagasnya ya, penggagasnya itu adalah salah satu yang namanya Agede Agung Wedatama dan juga GG Suhardita ya. Jadi mereka mencoba bagaimana regenerasi petani menjadi persoalan setiap negara termasuk Indonesia. Jadi keduanya menebar gerakan petani muda keren di Bali hingga sejumlah daerah di Indonesia, pendengar. Jadi mereka melakukan banyak hal dan ini juga sudah terbukti ya dilakukan ya. Dan tentunya apa yang sudah mereka lakukan ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Iya, jadi PMK ini pernah juga mengedukasi petani Bali agar maju sejahtera bebas subsidi juga ya. Jadi Petani Muda Keren PMK bersama dengan WexWis memberikan edukasi kepada petani di Bali melalui Festival Petani Mandiri agar maju sejahtera bebas subsidi dengan kegiatan yang digelar yang pernah dilakukan mereka di kawasan Jatiluih di Tabanan, pendengar. Jadi di Tabanan ini Petani Muda Keren melakukan kegiatan melibatkan petani Bali agar memahami proses dari hulu ke hilir sehingga melalui edukasi tidak ada lagi stigma bahwa petani itu pekerjaan kotor dan marginal. Jadi disampaikan ya oleh para penggagasnya, pendengar, bahwa selaku Ketua Petani Muda Keren AA Gede Wedatama mengatakan bahwa pengalamannya menyusuri pertanian di Indonesia, petani Bali itu tergolong maju lantaran mereka mengantongi budaya prinsip Trihita Karana di mana mereka memuliakan alam sehingga dapat dicontoh Indonesia maupun dunia. Namun demikian, Ketua Petani Muda Keren ini mengaku saat ini semakin sulit mencari regenerasi pertanian. Jadi kondisi yang terjadi adalah kurangnya panutan di bidang pertanian ya. Adapun cara untuk menggait petani-petani muda itu dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama, smart culture, yaitu upaya PMK untuk mengajak petani tetap menjaga budaya, lingkungan atau subak, ini semacam organisasi pertanian atau pengairan tradisional di Bali, pendengar. Kemudian yang kedua adalah smart farmer, petani pintar, memikirkan penghasilan harian, bulanan, tahunan, tidak lagi menunggu 4 bulan sekali, jadi petani bisa sejahtera. Ketiga, smart teknologi, di mana bertani harus menggunakan teknologi, jadi petani bisa kapan saja dan bertani itu bisa kapan saja dan hemat waktu ya. Nah, kemudian di saat festival itu juga diselipkan ya beberapa edukasi-edukasi lain untuk para petani dan mereka diajak untuk bertani secara organik. PMK menggandeng MacWis sebagai salah satu produsen pupuk organik untuk mengembangkan kesuburan lahan dan meningkatkan produktivitas pangan. Nah, sementara itu apa yang mereka lakukan juga disambut baik ya oleh Gubernur Bali yang hadir dalam kegiatan itu. Dan beliau mengatakan bahwa ide festival pertanian sesungguhnya itu sudah digagas sejak lama untuk mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pertanian organik. Dan terkait pertanian organik ini, menurutnya perlu upaya mempersiapkannya dari hulu, tengah, sampai ke hilir sebagai suatu sistem. Dan langkah ini belum sempat dilaksanakan lantaran memerlukan waktu yang tepat agar kebijakan pertanian organik tidak sekaligus membebani masyarakat, pendengar. Dan selanjutnya dari hulu ada petani sebagai pelaku dari pertanian organik juga menentukan berhasil tidaknya sistem pertanian organik. Sementara itu yang menentukan di tengah itu adalah edukasi, kemudian sosialisasi, pemberian pemahaman serta fasilitas. Pada bagian ini dikatakan tentunya juga punya
kontribusi juga bisa melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat. Dan salah satunya juga yang dilakukan oleh Petani Muda Keren. Dan sementara itu dari hilir dikatakan juga masyarakat lokal Bali sebagai pasar ya dari produk hasil pertaniannya, dan ini juga tentunya bisa meningkatkan produk hasil pertanian, perikanan, dan industri lokal di Bali. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari campur tangan pemerintah daerah setempat, pendengar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Makasih pendengar, Anda sudah gabung dalam acara komunitas petani di Indonesia, petani muda khususnya, dan makasih untuk kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan, dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan, kita punya program acara berikutnya, Ruang Rindu.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung hadir kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, dalam acara kita yaitu Ruang Rindu. Pendengar, tadi ada pilihan lagu yang sudah saya hadirkan ya, Jangan Paksakan Hatimu. Itu satu lagu yang saya pilihkan juga untuk mengawali kebersamaan kita di acara Ruang Rindu edisi 30 Mei 2026, pendengar. Nah, pendengar, di saat Anda memilih lagu ya, di saat mungkin Anda suka dengan lagu-lagu tertentu, Anda memilih lagu tersebut karena apa? Dengan alasan karena lagu itu cakep, atau juga karena alasan lagu itu sesuai dengan kondisi perasaan atau hati Anda saat ini? Boleh deh gabung bersama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam Mbak Novi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari siapa? Dari Tapanuli kah nih?
1: Kok Tapanuli terus sih Mbak?
0: Apa Novi, siapa ini?
1: Minahasa, Minahasa.
0: Oh, Minahasa. Minahasa. Mohon maaf.
1: Beberapa kali ini.
0: Dari Minahasa ya.
1: Untung nih Mbak Novi ini punya favorit aku. Kalau nggak punya favorit aku, udah aku nggak mau gabung lagi.
0: Oh ya ampun, jangan begitu dong. Kan wajar dong ya, keliru itu.
1: Ya, tapi sekarang nggak akan lupa lagi dong nanti kalau disuruh.
0: Iya, iya, oke deh. Apa kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke deh. Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Ya. Oke deh, mau tanya ke kamu nih, kalau ya, misalnya pilih,
1: ah? Mbak Novi gimana dulu kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Kalau kamu
1: makan
0: gimana?
1: Belum?
0: Udah dong, masa kalau jam segini makannya baru mulai? Waduh, bakal endut ntar ya. Oke deh, kalau kamu misalnya pilih lagu, lagu itu berdasarkan dengan apa yang kamu rasakan saat ini, atau karena kalau menurut kamu lagu itu asik, enak didengar kayak gitu?
1: Betul, enak didengar, suaranya bagus.
0: Biasanya, enak didengar.
1: Ya, biasanya Mbak Novi kalau lagu yang pribadi itu biasanya aku putar sendiri aja.
0: Oh, lagu yang pribadi kamu, kamu sukanya lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop, lagu-lagu apa ya? Lagu-lagu yang melo kayak gitu atau gimana?
1: Semuanya.
0: Semuanya.
1: Semua genre.
0: Oh, semua genre. Enggak ada yang spesial kayak gitu ya?
1: Nggak ada, mungkin
0: nggak ada.
1: Aku kurang suka ada satu genre sih yang memang kurang suka gitu.
0: Apa?
1: Jazz.
0: Oh, jazz. Kenapa nggak suka jazz? Jazz itu keren loh.
1: Iya, tapi ya aku suka tapi nggak semua.
0: Oh, nggak suka. Ya, kalau penyanyi jazz kita juga terbatas ya. Berarti kamu kalau keroncong suka?
1: Betul, kurang suka juga.
0: Oh, kurang suka juga. Lebih ke pop Indonesia gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Ada lagu favorit nggak kalau kamu? Yang pokoknya kalau denger lagu itu tuh kayaknya asik banget, pengen muter berulang-ulang kayak gitu. Ada nggak sih?
1: Banyak.
0: Banyak. Kayak lagu apa?
1: Lagu yang apa nih? 2000-an kah?
0: Ya terserah. Lagu apa aja boleh. Lagu apa tuh?
1: Kayak contohnya kalau Mbak Novi ini 90-an gitu.
0: Iya.
1: Ya, contohnya itu masih ada.
0: Masih ada. Siapa yang nyanyi?
1: 2D contohnya.
0: Oh,
1: itu.
0: Masih ada ya, 2D ya. Oke deh. Berarti kamu suka lagu-lagu kayak gitu. Kalau lagu-lagu barat ada yang suka nggak?
1: Banyak.
0: Banyak. Apa misalnya ya. Grup band apa?
1: Grup band rock, grup band. R&B.
0: Oh, R&B semua suka ya.
1: Ya. Okay. Aku juga tahu semua lagu sih Mbak Novi.
0: Oh, gitu.
1: 2026 ini juga tahu.
0: Oh, lagu-lagu yang terbaru ya. Berarti ikut ya, perkembangan ya. Dong.
1: Ya, sama yang meskipun waktu itu aku belum lahir, yang aku bilang tadi 60-an, 70-an, tapi aku tahu semua musik-musik.
0: Oh, gitu dulu. Ya. Oke, okay, siap.
1: Iya, jadi kalau misalkan tebak lagu kayaknya aku bisa menang ini.
0: Beradu cepat berarti kamu nomor satu berarti ya.
1: Ya, semua lagu, semua genre. Dari kecil dengerin radio, Mbak Novi.
0: Oh, gitu.
1: Dari tahun 2005 udah dengerin radio.
0: Oh, tahun 2005. Oke. Okay.
1: Ya, 8 tahun.
0: Ini kalau mantau RRI ini, kalau dari Minahasa pakai apa? Digital, pakai streaming, atau pakai apa?
1: Iya, streaming.
0: Pakai streaming ya?
1: Bukan digital.
0: Oh, bukan.
1: Online radio box.
0: Oke, oke. Pantauan siaran kita berarti bisa mendengarkan seluruh dunia juga ya kalau pakai ini ya. Pakai streaming ya.
1: Banyak.
0: Siap, siap.
1: Pilih aja yang ada penyiar yang enak-enak didengar suaranya.
0: Oh, gitu. Oke, siap, siap. Oke, deh.
1: Yang lain-lain tuh kayak sembarang semua RRI dihajar semua. Aku enggak.
0: Oh, enggak, pilih-pilih ya. Kamu biasanya kalau misalnya RRI itu RRI mana aja yang sering kamu singgahi?
1: Kalau malam ini pertama kali, untuk malam ini ya,
0: yeah.
1: Kali memang baru Mbak Novi.
0: Kan? Oh, baru Sungaliat ya. Tapi biasanya selain Sungaliat, apa lagi nih Tajudin biasanya RRI-nya?
1: Banyak.
0: Banyak ya?
1: Iya, tapi pilih-pilih enggak.
0: Oh, pilih-pilih.
1: Kalau kayak lihat ini cuma satu penyiar, cuma
0: Mbak Novi aja. Ada.
1: Mutia tapi nggak siaran.
0: Iya, nanti per Juli ada Mutia nanti masuk ya, ditunggu ya.
1: Ini apa Juli?
0: Per Juni, per 1 Juni dia udah masuk operasional lagi. Oke.
1: Nanti masuk terus apa cuma?
0: Iya, masuk terus. Nanti ada masuk terus. Siap. Oke. Nanti didengerin ya suara Mbak Mutinya ya. Oke deh, Tajudin, kamu mau denger lagu apa malam ini?
1: Iya. Terakhir banget tapi sebelum ke lagu.
0: Apa?
1: Tapi meskipun ada Mbak Muti, Mbak Novi tetap siaran kan?
0: Nah itu, saya akhirnya balik lagi ke staf dulu ya.
1: Oh.
0: Saya itu sifatnya nge-backup dulu kalau ada teman-teman yang lagi ke luar daerah. Nah saya masuk, oke? Iya.
1: Mulai kapan?
0: Per 1 Juni kemungkinan. Nanti ada Mbak Muti kok.
1: Ini 30 Mei, berarti besok siaran sore ya.
0: Iya, betul.
1: Berarti ini pertemuan kita yang terakhir.
0: Oh, jangan terakhir, jangan bicara terakhir dong ya.
1: Oh, itu mungkin perpisahannya lama. Ya.
0: Iya, enggak, sesekali saya pasti masuk nanti. Ada pas di waktu-waktu tertentu saya masuk, tenang aja. Oke. Okay? Oke. Okay. Tajudin, kamu mau dengar lagu apa?
1: Ya, aku punya lagu juga ini yang spesial. Sebenarnya ini lagu lama, Mbak.
0: Lagu apa?
1: Mau cerita sedikit boleh kan?
0: Boleh. Lagu apa tuh?
1: Ya, ini lagu lama sebenarnya dari Kus Plus kan, itu 70-an kalau tidak salah.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi dinyanyikan kembali oleh Marsyanda 2005.
0: Oh, kisah yang mana lagunya ya? Kisah Sedih di Hari Minggu?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, baik, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, buat Mbak Novi, jaga kesehatan.
0: Baik.
1: Karena butuh waktu yang lama kita nggak akan ketemu.
0: Siap.
1: Itu aja deh. Makasih Mbak Novi.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat pendengar kita yang udah gabung bersama di malam hari ini. Ada Tajudin ya di Minahasa. Kita ke pendengar dulu. Halo, selamat malam Julia.
2: Halo Mbak.
0: Halo juga. Gimana kabar kamu?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah,
0: iya. Oke deh. Baik, Julia, gimana cuaca di sana? Hujan juga atau enggak?
2: Di sini nih enggak hujan, Mbak. Di sini nih panas terus. Panasnya itu benar-benar menggerahkan.
0: Oh, menggerahkan.
2: Bikin marah.
0: Kenapa?
2: Ya pusing pala BRB kalau panas nih.
0: Oh, rasanya iya. Saya itu baru malam ini kayaknya pakai jaket ya. Saya berasa cuacanya dingin loh ya.
2: Masa sih?
0: Bukan kalau siang tadi saya berasa panas banget, pas di sini berasa dingin banget gitu ya. Oke deh. Baik, Julia, saya bicaranya soal lagu malam hari nih. Kalau Julia kayak
2: belum, tunggu dulu.
0: Apa?
2: Ada ruang rindu dulu.
0: Apa?
2: Ruang rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, baik. Nah, Julia, malam hari ini topik bahasan saya adalah berkaitan dengan lagu ya. Kayak lagu yang misalnya yang dipilih malam hari ini nih. Kalau Julia itu melihat karena lagu itu karena sesuai dengan isi hati atau sedang lagi sesuai dengan perasaan yang dialami sekarang, atau suka aja dengan lagu itu kayak gitu?
2: Kadang-kadang suka dengan lagu itu, kadang-kadang sesuai dengan perasaan suasana hati sih.
0: Oh gitu.
2: Karena Julia tuh kan suka musik. Aha. Jadi ya Julia kan cinta musik. Mbak tahu sendiri kan, setiap yeah. Julia gabung itu selalu nyanyi. Iya, selalu nyanyi. Bukannya apa, Mbak? Kita yeah. kan sambil hiburan.
0: Betul.
2: Gitu kan. Kan mau nunjukin, aha, bukan
0: yeah.
2: Suaranya sok bagus, sok yeah, imut.
0: Betul.
2: Bukan, karena kita itu kan mau happy-happy aja di sini.
0: Oh,
2: kan
0: yes, yep.
2: kalau ini kan apa namanya ya, ini apa, kalau yang namanya musik itu kan kita itu kan harus happy gitu. Kalau mendengar musik itu kan kita harus gimana gitu kan, dengan
0: Julia,
2: suasana hati.
0: Julia, kadang-kadang cewek itu bawaannya baper loh ya, dengar lagu ini, oh kayaknya aduh pas banget dengan hati aku sekarang.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya, kayak gitu. Iya memang. Kadang-kadang ya, nah ini pas banget nih. Misalnya kayak ini ya, misalnya kayak lagu
0: Pandang
2: Abang dari Seberang. Kayaknya sesuai dengan orang seberang ya. Iya, gitu kan, sesuai dengan kenyataan kan lagunya tuh, aduh bener-bener lah pokoknya.
0: Nah, biasanya kalau cewek-cewek itu biasanya baperan ya, tapi kalau cowok itu biasanya mereka suka sama musiknya, kadang-kadang karena iramanya, kadang-kadang liriknya mereka suka, kadang-kadang kayak gitu. Kalau cowok sama cewek itu beda pastinya ya.
2: Iya beda dong, tapi kalau Julia tuh memang suka musik, jadi kalau musik reggae, DJ remix itu favorit Julia tuh, Mbak.
0: Oh gitu.
2: Apalagi kalau dangdut remix, waduh, happy banget Julia.
0: Oh gitu. Lagu itu, Mbak. Jadi agak sedikit, menghentak-hentak gitu ya, ikut joget jadinya.
2: Iya,
0: ya.
2: Iya, pokoknya. Nah ini lagu dari timur juga, lagu kayak Wan Reza tuh kan bagus, yeah, itu kayak 1.2,
0: nah itu
2: kan? Lagu itu bagus bener tuh.
0: Lagu-lagu itu kan, iya, lagu-lagu ngebit-ngebit kayak gitu bagus, atau cocoknya iya, itu di pagi hari.
2: Reggae juga,
0: iya.
2: Kayak Welcome to My Paradise itu kan. Yang itu kan reggae itu.
0: Iya, siap. Oke.
2: Tapi kalau lagi bad mood, bagus. Lagi sesuai dengan suasana hati sih, kalau pilih lagu kalau pilih ya jarang
0: sholat. Oke, siap.
2: Kalau pilih kan kayak kita setiap hari minggu itu kan galau itu.
0: Oke, baik. Julia, malam hari ini mau dengar lagu apa nih?
2: Karena hari ini ada yang ulang tahun.
0: Iya.
2: Julia mau ada nggak, Mbak?
0: Lagu apa?
2: Dia panjang umurnya.
0: Siapa nyanyi ya?
2: Ya, Syal Priyadi.
0: Siapa?
2: Syal Priyadi.
0: Syal Priyadi?
2: Syal Priyadi.
0: Judulnya?
2: Serta Mulia.
0: Serta Mulia.
2: Iya,
0: judulnya. Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, oke. Okay.
0: Oke, okay, siap. Lagunya buat siapa tuh?
2: Pai Amang. Ya, banyak Amang.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk Bang Putra ya, semoga sehat selalu. Yang ada di Kalimantan, terus
0: oke.
2: Okay. Pak Irwan. Dari Air Kantung. Terus untuk Pak Ramadan.
0: Iya.
2: Yeah. Pak Lepan. Siapa lagi ya? Oh ini Kang Pak De Ahmad Irwan.
0: Ya.
2: Yeah. Sehat selalu. Suami juga. Untuk yang suami, untuk Mbak Ria ya.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Ria yang masih di Jogja ini. Terus untuk Bang Jante juga. Tadi Tajudin ya?
0: Iya betul, di Minahasa.
2: Ya, salam kenal untuk Tajudin dari Minahasa ya.
0: Benar.
2: Iya, untuk Pak Azad dan juga untuk Pak Yota yang ada di Bangka Barat.
0: Baik.
2: Untuk Pak Zain yang ada di Dendang.
0: Oke. Okay.
2: Mas Panji ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pak Yon Arif, Pak Reza, Pak Kapitang, dan Sultan. Terus untuk Nyanya Mila, untuk Kakek Sakapura juga, untuk dan untuk lain-lain dah.
0: Oke okay deh.
2: Untuk semuanya aja yang ini untuk Murindu ya, untuk Murindu IP dan aku terus untuk Pak Zulfaizar,
0: baik.
2: Untuk Maria juga. Semoga okay sehat selalu aja semuanya ya. Minal aidin, Pak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada apa ya?
0: Kalau ada kata yang salah, jangan simpan
2: dalam
0: hati. Kata
2: yang salah, mohon, jangan disimpan dalam hati. Salah itu. Ini kalau bila kita pergi ke sawah, kita akan dapat ikan patin. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin aja.
0: Oke, siap.
2: Ya, susah amat ya tadi.
0: Benar.
2: Untuk Mbak Nabinya, mohon maaf lahir batinnya Mbak.
0: Sama-sama.
2: Ya, semoga sehat selalu ya bersama
0: baik
2: keluarga.
0: Okay.
2: Ada kan lagunya?
0: Ada, udah siap.
2: Oke deh, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat pendengar kita yang udah gabung ya. Ada Julia yang ada di seputaran Airway. Makasih sekali. Sebelumnya tadi penelpon pertama ada Tajudin di Minahasa. Untuk Tajudin lagunya ditunggu saja, udah kita siapin ya. Oke, lanjut lagi ke pendengar berikutnya. Untuk yang mau gabung lagi silakan 94301 saya buka kembali untuk pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
3: Malam, Mbak.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan ya?
3: Iya, Mbak.
0: Iya, apa kabar, Pak?
3: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Pak Irwan, kalau Pak Irwan tuh pilih-pilih lagu kan biasanya Pak Irwan tuh kalau pilih lagu cakep-cakep semuanya, keren-keren, baik pop Indonesia, barat juga kayak gitu. Nah, biasanya kalau Pak Irwan pilih lagu itu ngelihat dari apanya, Pak? Dari liriknya atau dari suara musiknya atau seperti atau dengan kondisi suasana hati sekarang kayak gitu, Pak?
3: Saya sih memang senangnya itu melo ya.
0: Oh, sukanya melo ya.
3: Kalau di telinga saya enak, musiknya enak.
0: Iya.
3: Kalau suara nggak begitulah ya.
0: Aha. Aha.
3: Gak apa-apa, tapi musiknya, iramanya,
0: yeah,
3: iramanya enak bagi saya sih. Saya udah, saya seneng.
0: Oh gitu, iya. Baik mancanegara maupun pop Indonesia ya Pak ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Pokoknya melo lah sedikit.
0: Oh
3: ya, jangan
0: gitu.
3: Jangan yang keras-keras nggak suka. Gitu loh.
0: Iya, balik-balik lagi ke apa namanya ke individu masing-masing ya Pak ya, sukanya ke musik-musik seperti apa gitu ya.
3: Dengar musik itu kalau malam itu kan enak tuh Mbak, kalau malam ya.
0: Iya, oke. Kalau pagi-pagi mungkin kita banyak aktivitasan ya, kalau malam suasana istirahat enaknya lagu-lagu yang slow kayak gitu ya. Oke deh, baik. Pak Irwan, malam hari ini Bapak mau dengar lagu apa nih?
3: Biasa Mbak ya, lagu sedikit lama mancanegara.
0: Boleh, boleh. Apa?
3: Ini dari siapa ya? Freddy Fender mungkin.
0: Oh
3: ya.
0: Freddy Fender, apa Pak?
3: Before the Night.
0: Before the Night. Before the Night ya.
3: Country Mbak, country.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, kali ini country ya. Siap-siap ya, ditunggu lagunya. Silakan Bapak, lagunya buat siapa tuh?
3: Ada ya.
0: Ada.
3: Ah, siap. Ya, salamnya tadi pertama buat Tajudin dulu di Minahasa, salam kenal ya. Juga Mbak Julia, Mbak Julia suaranya tersendat-sendat gitu di kedengaran dari radionya.
0: Betul.
3: Jadi kurang begitu jelas ya.
0: Agak hilang-hilang ya
3: gitu. Iya, hilang-hilang, jadi kita dengarnya apa gitu ya. Mungkin gak tahu lah pengisinya atau apa ya.
0: Oke, siap.
3: Iya, buat Marin. Iya, Mbak Rindu juga, Julia sama Carla ya, sama anaknya.
0: Iya.
3: Yeah. Juga buat Emera, Niko, Bang Panji, ya, Maria juga di Tua Tunu.
0: Baik.
3: Bang Zultaizar, Bang Alek Bukori juga, Kang Irwan di Bandung, Bang Ramadan juga, Putra Sambas, Budi Sumi, Bang Azadin, atau Beltim, Johan Ari, Bang Leman juga, Bang Buana, Bang Reza ya, Pak Puji juga, Nur Hadi, Berlin, Bang Romlan, kemarin itu ada masuk di Bangka Barat, Pak Yosna, siapa lagi, Ayu Lin juga, salam untuk semua ya.
0: Baik.
3: Siapa yang belum di absen ya, udah kayaknya ya. Iya, intinya buat semua ya Mbak ya. Oke, selamat deh. Malam semua, sehat selalu Mbak Nopi. Baik. Juga tetap kasih, semangat Pak. Ya. Halo.
0: Halo, masih Papa.
3: Oh iya. Kok ngilang gitu.
0: Iya. Oke deh, lagunya ditunggu ya.
3: Siap.
0: Oke, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi mungkin agak terputus juga ya. Ini sinyal ini kadang-kadang muncul suaranya, kadang enggak gitu ya. Kita coba ke pendengar lagi. Halo, malam Ruang Rindu. Terputus, dicoba lagi untuk yang tadi pengen gabung bersama kita ya. Kita ngomongnya soal lagu nih, jadi silakan saja ya. Oke, ke pendengar lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo, Budi Sumi.
4: Halo juga, sayangku Mbak Mutia. Apa kabar dirimu?
0: Iya, salah orang nih Mbak Novi. Budi.
4: Iya.
0: Salah orang. Ini Mbak sama Mbak Novi ini.
4: Iya. Ini kan Mbak Novi. Siapa kalian besok bakal masukkan Mbak Mutia?
0: Iya, Mbak Muti. Nanti per 1 Juni ya.
4: Mbak Novi maaf.
0: Oh, santai ya. Aja.
4: Maaf lahir batin.
0: Sama-sama, baik. Ya. Oke. Bude Sumi, kalau Bude Sumi request lagu, pilih lagu misalnya, itu Bude Sumi itu kalau ngelihatnya itu sesuai dengan suasana isi hati atau sukanya ya suka lagu-lagu yang agak-agak rada slow, ada punya makna kayak gitu. Gimana nih, Bude?
4: Ya ada punya makna lah, kangen sama beliau.
0: Oh my god.
4: Oh ini aku kangen beliau. Lagu kesukaan kami berdua dulu kan.
0: Apa emang lagunya Bude?
4: Ada deh.
0: Kepo.
4: Mereka mintain di radio kalian.
0: Oh gitu ya.
4: Ada cinta, cinta di mana kini.
0: Oh cinta di mana kini.
4: Lebaran kedua kan pas aku minta sama Bang Topan itu ada beliau kami ini berdua barengan tuh gitu.
0: Cinta di mana kini ya. Oh.
4: Pas beliau datang jadi yuk kita nyanyi bareng, aku mintain lagunya.
0: Oh gitu. Iya, jadi apa terkenang sama masa lalu ya, flashback ke masa itu ya.
4: Pertama ya zaman dulu ya. Tahun 80-an.
0: Oh gitu.
4: Ayo jangan ditawain.
0: Enggak, aku tuh jadi merasa gimana ya, setiap orang itu pasti punya lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri, maksudku gitu, Bude.
4: Semua kita punya kenangan masa lalu ya, enggak?
0: Iya, benar.
4: Tua masih ingat. Bener. Oh, kita punya teman,
0: Oke deh, baik. Oke, Bude mau denger lagu apa malam hari ini?
4: Aku malam ini mau lagunya dari Laura Drakel aja ya.
0: Laura Drakel apa?
4: Anggur Merah Satu.
0: Oh, Anggur Merah Satu. Anggur biasanya Merah.
4: Kan, biar ada orang lain kan.
0: Bude, ya. Kalau judulnya Anggur Merah Satu, aku teringat sama lagu dangdut loh. Anggur Merah.
4: Kan lagu dangdut, nanti kita dikipu orang. Pernah
0: bargin lagi, Poin. Oh gitu ya?
4: Semua laki-laki, besok aku di komen. Ya Budi, itu dangdut belum tangguh katanya.
0: Oke, siap. Oh gitu. Oke, Budi, lagunya udah siap. Lagunya buat siapa, Budi?
4: Lagunya buat Ibu Kori dan Bang Alex ya. Sehat selalu.
0: Okay.
4: Buat Bunda Rindu diampun, Bu Dini Pangasinang ya.
0: Baik.
4: Buat apalagi Bang John Arif ya, Bang Reza, buat Bang Panji tadi ya.
0: Yeah.
4: Semoga selalu buat Uda Sultan ya, udah lama enggak kedengar suaranya. Buat Julia tadi, Bang Irwan di Air Kantu. Buat Tayudin tadi ya di Makassar ya.
0: Di Minahasa.
4: Minahasa ya, udah lama enggak gabung dia, dulu gabung sama Mbak Regina. Iya.
0: Siap.
4: Buat Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Semoga selalu ya Kang, ayo gabung Kang.
0: Oke, okay, ini buat ini sinyalnya Kang masuk ini Bu De. Belum ya, diterima.
4: Iya, tadi aku telepon ya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Ramada di Sorong, buat Kang Yahid ya. Ayu, buat Jupaija di Sengir ya,
0: baik.
4: Di Puput ya. Buat Asobestin ya. Buat Ambera, Niko, Nur Hadi ya. Pak Abrey Papan 6 selalu menyala abangku.
0: Iya.
4: Buat siapa lagi? Kena Kang Irwan dan nunggu di belakang ya. Udah untuk semua-semua jalan. Salam sehat lahir batin.
0: Baik.
4: Mbak Nopinya selamat bertugas. Semangat hati ya sayang.
0: Yoi Bude.
4: Tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
4: Cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
4: Sumi dari Paret Lalang. Mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Nopi yang cantik dan
0: santun. Oke, okay, makasih.
4: Semangat hati ya sayangku.
0: Yuk.
4: Salam sehat selalu buat semua keluargamu ya.
0: Baik Bude.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bude Sumi udah gabung bersama kita malam hari ini. Saya ke penelpon berikutnya ya. Kita beralih ke telepon WA dulu. Mata saya beralih ke sebelah kiri dulu ya. Halo selamat malam Bung Irwan.
5: Selamat malam, pulang rindu, pulang
0: iya.
5: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, saya takut orangnya ngambek iya. Soalnya mata saya nggak ke sebelah kiri
5: beli
0: soalnya.
5: Beli buku dengan busa.
0: Iya, cakep.
5: Dibawa di dalam tabung.
0: Cakep.
5: Kan aku nggak punya pulsa, teleponnya susah nyambung, makanya ke WA gitu aja.
0: Oke, gimana kabar Bung Irwan?
5: Kabarnya alhamdulillah capek baru datang maghrib kan.
0: Iya, emang kemana?
5: Cari sesuap nasi.
0: Aduh gitu. Ya ampun, ya deh istirahat bukan, ya. Jangan lupa ya sambil
5: bukan, denger. Bukan untuk cari sesuap berlian tapi sesuap nasi.
0: Sama ini ya, sama mau cari MBG ya. Ya udah deh sambil
5: masakan bini gue.
0: Iya, sambil leyeh-leyeh sekarang. Ya, saya mau tahu nih kalau Bung Irwan kan sering request-request lagu. Kalau Bung Irwan itu pilih lagu-lagu gimana? Yang sesuai dengan isi hati sekarang atau gimana?
5: Kalau saya sebetulnya begini Bang, nah. Urusan musik tidak fanatik kepada sesuatu jenis musik.
0: Oh, gitu.
5: Tergantung lagi senang dangdut, lagi senang lagu pop. Namun kalau urusan lagu tergantung suasana apa, contoh seperti musim pemilu, sekarang lagu ini wakil rakyat sebaiknya merakyat.
0: Nah, tapi saya mau tanya satu, saya mau tanya apa? Bung Irwan, tapi saya mau tanya kemarin Bung Irwan ini ya request lagu Madu 3 loh. Jangan-jangan sesuai dengan isi hati kan ya?
5: Itu mah makanya tergantung situasi dan kondisi kan gitu.
0: Terlalu.
5: Senangnya dalam hati bila beristri dua. Oh ternyata dunia aneh yang punya. Kepada istri tua aku sayang padamu. Oh kepada istri muda sayang I love you.
0: Berani ya bawa madu ke rumah ya.
5: Nah, itu pertama merajuk, kedua aneh kawin tiga, boro-boro tambah lagi, tambah masalah lagi gitu kan.
0: Oke deh, jadi sesuai dengan isi hati ya Bung Irwan ya.
5: Kalau senang kalau lagu dangdut tidak sama Baret Mbak Nopi tidak fanatik kepada salah satu jenis musik apa yang kalau sekiranya suasana dengar musik keroncong kecuali musik itu rock, saya nggak suka musik rock.
0: Kalau dangdut saya tahu lah, lagu Bung Irwan apa? Tidak semua laki-laki kan ya?
5: Bukan, iya di antara seperti itu lagu ini juga. Juga ada tidak semua laki-laki untuk wanita kan seperti
0: gitu.
5: Itu.
0: Bukan yang ke satu.
5: Yang kupinta permohonan dariku serta untukmu kucurahkan di dalam lagu. Nah itu lagu kalau lagu itu kan kalau lagu pasti lagu yang kalau dangdut.
0: Oh iya, saya pikir requestnya lagu dangdutnya angka satu.
5: Oh itu mah nggak galau itu. tidak semua laki-laki okay, atau misalkan yeah. Ya diantara seperti itu diantaranya untuk wanita kalau atau misalkan jandaku nah itu
0: kacau lagu-lagunya ya.
5: Nah kalau musik daerah pasti setiga
0: apa
5: Sunda rusak kalau Sunda mah jelas itu dari orang Sunda ya paling Minang
0: apa Minang lagu
5: Batak.
0: Apa oh Batak
5: terus itu lagu-lagu apa Ambon
0: oh lagu Ambon iya
5: kalau lagu ya Padang paling dari tapian ke sawah lunto kandang, sawah lunto bukit berantai. Nah itu untung badan kami sarupo iko kanda.
0: Nah itu. Oh, waduh, ternyata semua musik suka ya Bung Irwan ya berarti ya.
5: Iya, pokoknya sama tidak aku sih kamu enggak istilah ada kamu yang penting semua jenis musik saya tidak fanatik gitu kan kepada salah satu jenis musik itu aja kalau saya
0: siap oke deh baik jadi so, malam hari ini mau denger lagu apa nih
5: lagu lama enggak
0: iya lagu lama boleh
5: nah, jangan minta madu tiga tar ada di tersi yang lain sama Banopi udah aja sekarang mah tidak ada kaitan dengan urusan asmaranya
0: oh iya apa dah. Lagunya
5: coba lagunya ini adalah menjaring matahari.
0: Menjaring gitu. Matahari, tapi matahari nggak ada sekarang.
5: Kan bebek nggak ada ya tuh kan di sana.
0: Iya udah sembunyi dia malam hari 6 bulan yang muncul.
5: Itu.
0: Dari Ebit ya?
5: Ya.
0: Ebit ini yang nyanyi ya?
5: Ya bebek nggak ada.
0: Oke okay, kan. Silakan.
5: Menjaring matahari. Itu ya, tidak ada kaitan dengan asmara itu makan aja.
0: Takut kena sindir.
5: takut tadi sini sama Robin juga madu tiga gitu. emang begitu madu tiga itu bukan seperti Pak Gare mengatasi masalah tambah masalah itu mah mengatasi masalah tambah masalah itu
0: betul
5: kesana bohong kesini bohong gitu aja
0: siap lagunya udah ada silakan buat siapa Bung Irwan lagunya
5: Barusan buat Budek Sumi ya.
0: Benar.
5: Yang sudah lebih dulu tadi masuk tadi telepon, Kang ikut ruang tuh. Iya. Gua kemarin aja telepon. Saatnya baru datang maghrib tadi kan cari sesuap nasi, kan gitu. Kita capek istirahat.
0: Yeah.
5: Buat Bu Yulia yang barusan sudah masuk ya. Ada Ibu Kori, Om Alek, Bang Niko, ada juga Bang Ramlan. Yang tadi pertama siapa Pak?
0: Ada itu Bang. Dari Minahasa, Data Judin.
5: Oh di Minahasa tuh.
0: Iya.
5: Di Minahasa itu kan Sulawesi Utara ya Minahasa itu.
0: Bener.
5: Sulawesi Utara buat salam kenal dari Minahasa. Ada Pak Ramadan, sahabat yang di Sorong.
0: Iya.
5: Kemudian sahabat yang dari Takabus Lampung ada Bang Leman, Embera. Ada Bang Jul, Pak Ijar yang selalu aktif sama saya di acara Mutiara Pagi. Cuman keterlambatan jarang kebagian Mutiara Pagi saya. Ada juga buat Pak Uda Sultan ya Pak Ajadin, ada juga Bang Ramlan. Jangan lupa juga buat siapa lagi ya buat Mbak Ria, Bunda Rindu, Bang Irwan yang ada di mana di air gantung itu?
0: Di air kantung.
5: Air kantung bukan air gantung,
0: bukan, air kantung. Air kantung.
5: Ya, dan buat semuanya aja ya.
0: Oke deh.
5: Tanpa terkecuali gitu kan.
0: Jangan lupa istirahat ya.
5: Sumur di itu sumur digantung telaga dari Singkawang.
0: Iya.
5: Seumur kita di Bandung tak tahu harga bawang. Satu lagi ya. Bawa buku dalam kereta.
0: Cakep.
5: Kan. Naik kuda ke Surabaya.
0: Cakep.
5: Biarlah aku menderita asal bunda berbahagia.
0: Ayo bunda mana ini?
5: Ya bu, bunda Dek Sumi.
0: Oh gitu. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Irwan yang ada di Bandung ya, dan untuk Bung Yandi, makasih untuk teleponnya. Silakan saya terima ya untuk Bung Yandi dulu. Setelah ini saya putarkan langsung lagunya. Halo, selamat malam Yandi.
6: Selamat malam juga.
0: Iya, Yandi.
6: Mbak siapa?
0: Ini sama Mbak Novi nih Yandi.
5: Oke. Salam-salam Mbak, saya pendengar baru Mbak dari Jalan Nias, Air Wai Mbak.
0: Oh, di Air Wai ya, Nias ya. Apa kabarnya Yandi, sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Mbak. Yandi, malam hari ini topik bahasan kita seputar mengenai lagu. Kalau Yandi nih mau dengerin lagu-lagu tertentu kayak gitu. Kalau Yandi milihnya ngelihat liriknya atau senang sama musiknya atau senang sama penyanyinya atau seperti apa nih Yandi?
5: Kalau saya dengar musik itu Mbak lebih kesuka aransemennya saya.
0: Oh, aransemennya.
5: Lirik nomor 2 aja, kalau lirik nomor 2, penyanyi nomor 2 juga. Yang penting gitu. Aransemennya enak dulu.
0: Oh, aransemennya enak dulu. Ini kalau dengar logat-logatnya logat Madura nih.
5: Kok Mbak tahu ya?
0: Oh iya dong, logatnya kalau dengar-dengar logatnya logat Madura nih. Oke, jadi kalau Yandi sukanya sama aransemennya dulu ya. Kalau kalau orkestra suka berarti?
5: Orkestra tuh kalau saya kurang Mbak.
0: Oh kurang.
5: Kurang. Saya ini kan pencinta musik pop. Oh,

0: lagu umum Mbak ya di sini Mbak.
1: Boleh
0: ya,
1: boleh. Iya umum. Boleh.
0: Noah itu Mbak separuh aku aja Mbak.
1: Separuh aku. Oke, ditunggu lagunya. Buat siapa lagunya?
0: Oke, siap. Lagunya untuk teman saya ada itu Mbak di Mendanam itu Ibu Julia mungkin.
1: Kak
0: Julia.
1: Oke.
0: Ya. Untuk beliau aja Mbak ya lagunya spesial, enggak ada yang lain. Untuk Julia aja spesial.
1: Siap.
0: Itu aja Mbak. Oke. Mbak, sekian, selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada persaudara baru kita ya, ada pendengar Yandi yang ada di seputaran Jalan Nias sudah gabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Saya nanti lanjutkan kembali, kita langsung saja dengarkan lagu-lagu yang sudah siap kita luncurkan malam hari ini. Saya akan hadirkan dulu lagu dari pilihannya Tajudin ya, dari Minahasa tadi, lagunya dari Marsyanda.

0: Federasi Kongres Pemuda Muda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar Cek Fakta malam hari ini edisi 30 Mei 2026 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya pendengar dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru ini bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian.id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara resmi dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian Cek Fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Iya, baik pendengar, itu tadi pilihan lagu-lagunya yang sudah saya hadirkan di kesempatan malam hari ini ya. Mudah-mudahan terhibur selalu yang baru saja kita dengarkan lagu yang dipilih oleh pendengar kita ya. Ada Bung Yandi yang ada di seputaran Gang Nias. Kita ke pendengar kembali. Halo, selamat malam Roh Rindu. Halo, malam Roh Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Iya, selamat malam Pak Azadin.
1: Iya.
0: Iya, lagi istirahat ya Pak.
1: Iya.
0: Oke, okay. Pak Azadin, kalau Pak Azadin dengar lagu itu, Bapak lebih cenderung lihat liriknya, aransemennya, atau lagu-lagu yang lagi viral sekarang, Pak?
1: Kalau saya sih, Pak, isi lagu itu.
0: Oh, makna dari lagu tersebut ya, dari lirik-liriknya gitu ya. Sesuai dengan rasa hati yang sedang dirasakan sekarang gitu ya.
1: Boleh juga.
0: Bisa juga, atau juga lagu-lagu nostalgia yang mengingatkan dengan masa-masa muda dulu kali ya.
1: Iya.
0: Ah, iya benar. Kalau lagu-lagu lama itu Pak, lagunya sepanjang masa, sampai sekarang masih enak kan jadi dengar.
1: Iya, itu berasa benar itu kalau masakan itu banyak bumbunya istilahnya.
0: Betul. Kalau zaman sekarang ini kan lagu-lagunya itu tenar sesaat ya Pak ya. Di
1: maaf ngomong, lagu sekarang kadang nggak bermutu ya.
0: Oh.
1: Kadang nggak sesuai dengan kenyataan ya.
0: Benar-benar. Oke, tapi kebanyakan sekarang ini lagu-lagu lama yang keren-keren itu diaransemen lagi oleh anak-anak muda sekarang ya Pak. Benar. Iya. Oke deh, malam hari ini Pak Zadin pengen denger lagu apa Pak, sambil menemani suasana istirahatnya?
1: Karena saya ini kurang paham tentang lagu Mbak.
0: Oh gitu, ya.
1: Suruh Mbak Novi aja lah milih.
0: Oke, siap, nanti saya hadirkan lagunya ya Pak. Mudah-mudahan bisa menemani suasana istirahatnya ya. Oke. Ada yang mau disapa Pak Zadin?
1: Salam-salam ini buat Kang Mbak Irwan.
0: Baik.
1: Tadi Budi Sumi, Mbak Niku.
0: Baik.
1: Julia, Embera, Maria, Ria.
0: Baik, baik.
1: Buana. Pengurusan. Apalagi ya, para Bang Ramadan, panggil Pak Izzar.
0: Baik.
1: Apa yang Mbak orang baru?
0: Yang baru gabung ada tadi Tajudin yang ada di Minahasa, satunya lagi Yandi di Gang Nias Pak, itu pendengar baru.
1: Tajudin sama apa tadi?
0: Yang mana Yandi? Yandi dan Tajudin Pak.
1: Salam kenal.
0: Oke. Semoga
1: awet bergabung di RRI.
0: Mudah-mudahan, amin.
1: Buat Niko, mukanya semuanya.
0: Oke deh, baik. Makasih ya Pak, udah gabung.
1: Buat Mbak Novinya, selamat bertugas.
0: Makasih. Oh iya.
1: Oke, sama-sama Mbak.
0: Baik.
1: Wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zadin yang ada di Bangka Tengah, sudah gabung bersama kita juga malam hari ini ya. Kita ke pendengar lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam orang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, aku sangat merindukan.
0: Bang Jan, bukan Bang Jan TK ini.
2: Iya,
0: saya juga halo, sudah lama. Nanti. Yo.
2: Lama banget enggak. Aku enggak bisa gabung enggak berarti ini tempat tambahan ini berarti.
0: Iya, betul. Saya selama
2: radio.
0: Iya. Saya 2 bulan kemarin di ini Pak, di apa di Pro 4. Nah, ini kebetulan
2: pantas.
0: Iya.
2: Jadi aku ngomong sama penyiar yang lain. Belum pernah ketemu sama para Mbak Nepi dan juga Mbak E juga.
0: Iya Mbak, Mbak Ai ada, Mbak Ai di staf pemberitaan. Nanti saya per 1 Juni nanti ke staf siaran lagi Pak di konten media baru.
2: Tidak bisa radio lagi Mbak
0: Nepi. Oh gitu ya, baik.
2: Dulu di SP Bitung Tanjung Pandan ya. Dia di SP Bitung itu kan mau pulang ke Bangka kan yang datang lagi Tanjung Pandan. Bang Dodi.
0: Iya, ada Bang Dodi di Belitung. Benar. Iya, Bang Wandanya sekarang di Pro 4.
2: Jambon Dodi Serang Jambon Darian.
0: Betul, betul. Oke, Bang Jante, malam hari ini saya mau tanya nih, kalau Bang Jante dengar lagu-lagu, pilih-pilih lagu gabung di RRI misalnya, Bang Jante tuh suka sama liriknya, sama musiknya, atau sama penyanyinya, atau yang lagi viral-viral sekarang lagunya, Bang?
2: Sama lah dengan lagu mirip dengan apa namanya, dengan suara yang artis-artisnya.
0: Oh gitu, jadi senang sama penyanyinya juga, ya, sama lagu-lagunya ya. Juga senang lirik-liriknya ya, kadang-kadang Bang Jante suka gak sama lirik-lirik, misalnya pilih lagu apa kayak gitu, ah sudah ya aku mau pilih lagu ini karena sesuai dengan isi hatiku sekarang kayak gitu Bang?
2: Oh, kalau aku sih biasanya tembang kanangan lah biasanya.
0: Oh gitu.
2: Kalau tembang kanangan tuh kalau aku biasanya lagu apa itu ya?
0: Apa Bang?
2: Lupa nih aku tak.
0: Ayo. Iya, tapi kalau Bang Jante, Bang Jante
2: lupa lagu waktu malam ini.
0: Oh gitu. Oh Bang Jante, kalau Bang Jante sukanya lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama atau lagu-lagu yang sekarang kayak gitu?
2: Lagu yang nostalgia lah.
0: Oh, lagu nostalgia, siap-siap.
2: Demi kau dan sebuah hati masuk aja.
0: Oh boleh, mau diputar malam hari ini?
2: Salam-salamnya terutama untuk Mbak Nopi Sutargala, Mbak Nopi,
0: Mbak Nopi,
2: dan juga untuk penyiar-penyiar lain terus yang selalu juga Bang Dodi juga yang lebih tunggu. Dan juga Bang Zul Faizar, selamat malam Zul Faizar. Dan juga Pak Ramadan juga di Sorong, dan juga Mbak Julia. Selamat malam juga Mbak Widya, juga Mbak Kori, juga Mbak Bung Alek, juga Mbak Desumi juga. Selamat malam.
0: Baik.
2: Dan juga Bung Leman juga di apa tuh, di Tanggamus, Lembung.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga Kang Erwan di Bandung, dan juga Maria, dan juga Ayu di Eram itu. Dan juga Ria. Dia itu dia bilang ke pulang ke Bangka, dia bilang.
0: Iya, oh udah pulang ke Bangka lagi. Alhamdulillah.
2: Bangka dia bilang, pulang lagi ke Tanjung Pandan, dia bilang kan. Selamat malam juga Mbak Arya.
0: Iya.
2: Itu aja lah.
0: Baik.
2: Selamat malam tuh, untuk semua siaran juga Mbak Nopi.
0: Iya, makasih Bang.
2: Terima kasih juga Mbak Nopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jante sudah bergabung bersama kita malam hari ini ya. Saya juga udah lama gak dengar suara Bang Jante nih ya. Oke deh, baik, makasih untuk partisipasinya untuk Bang Jante. Nanti lagunya ditunggu dari Pance Ponda dengan Demi Kau dan Si Buah Hati. Kita ke pendengar lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Leman. Gimana kabar?
3: Ya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Leman, kalau Bang Leman dengar-dengar lagu itu, Abang suka sama liriknya, aransemen lagunya atau penyanyinya, Bang?
3: Saya paling suka itu musiknya dengan lagunya Monopi.
0: Oh, musik sama lagunya. Iya, kalau cenderungnya ini lagunya suka yang lagu-lagu lawas, lagu-lagu sekarang atau lagu yang punya makna, Bang?
3: Monopi, lagu lama.
0: Oh, lagu lama. Iya.
3: Tahun 80-an tuh Monopi.
0: Oh, tahun 80-an ya.
3: Yang sahdu-sahdu gitu.
0: Oh, kalau di zamannya Bang Leman itu penyanyi yang terkenal di masanya siapa, Bang?
3: Ya kayak Bimesa.
0: Oh, Bimesa.
3: Dan lain-lain, Bang.
0: Oh, gitu ya. Berarti yang enggak lawas-lawas banget lah ya, lawas, Bang ya.
3: Betul, Bang. Oke. Okay. Lagu malam gitu, Bang.
0: Oh, siap-siap. Yeah. Oke, okay, Bang Leman mau denger lagu apa?
3: Lagunya Melody Memory aja, Bang.
0: Melody Memory. Melody Memory ini. Siapa yang nyanyi ya Bang ya?
3: Iis Sugiyarti.
0: Iis Sugiyarti, oke deh. Silakan Bang, lagunya buat siapa?
3: Ya, salamnya tadi untuk Bung Jante tadi, makasih. Selamat malam.
0: Ya.
3: Untuk Mbak Ahmad Iwan di Bandung, Bung Ahmadun, Bung
0: Miko,
3: Bang Jais,
0: Mbak
3: Julia, Ibu Sumi,
0: baik.
3: Untuk Bung Alek, Bung Hadi, untuk Pak Gogon,
0: ya.
3: Untuk semua saja lah.
0: Oke deh, baik.
3: Semoga dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin, gitu, amin, amin.
3: Untuk Mbak Nopinya juga salam sehat juga.
0: Yo.
3: Mbak Nopi.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Nopi.
0: Yo.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Leman yang ada di Bandar Lampung. Udah gabung bersama kita di Tanggamus ya. Ralat. Oke, kita ke pendengar lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Ini pendatang baru untuk
0: iya.
4: Rindu, berbagi rindu.
0: Oke, okay.
4: Siapa ya?
0: Ah, kayaknya tetangga sebelah deh, benar gak ya? Mangyan ya?
4: Iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, udah ke sebelah pula ini ya. Gimana kabar Bang Yan?
4: Alhamdulillah, laris manis.
0: Iya, alhamdulillah. Akhirnya kesampaian dengernya. Kalau nggak saya dengar suaranya di tetangga sebelah hari ini, silaturahmi di sini.
4: Baru buka ini.
0: Oh, alhamdulillah. Oke deh. Baik, Mang Yan, sekarang saya ngangkat temanya berkaitan dengan lagu. Nah, kalau Mang Yan sendiri lagu-lagu yang dipilih lewat RRI itu biasanya lagunya sesuai dengan isi hati sekarang, liriknya, lagunya atau aransemennya, Bang?
4: Aransemennya.
0: Iya, aransemennya, Mang ya.
4: Iya.
0: Iya, kenapa, Mang? Kayak lagu Maya Maya gitu ya?
4: Itu berubah acara.
0: Iya, itu kan berarti kan senang sama musiknya, sama iramanya gitu kan ya.
4: Tenang dengan lagunya, tenang dengan iramanya. Nah, malam ini kita berhubung udah jam sekian. Ya pamit, ya pamit. Oh. Buru rima.
0: Iya, iya, iya. Oke deh, baik. Mang Yan, ngomong-ngomong masih ada slot lagu, slot waktu untuk dengerin lagu. Mang Yan mau denger lagu apa malam hari ini?
4: Ya pamit lah.
0: Pamit dari Bruri ya?
4: Iya.
0: Oke, siap, kita hadirkan.
4: Barusan nelpon si Julia. Julia lah gabung kan ke Ruang Rindu.
0: Oh udah, dari dia penelpon pertama malah. Oke, siap-siap. Terus buat siapa lagi, Mang Yan?
4: Buat Julia, buat Bang Wiki.
0: Iya.
4: Siapa lagi ya? Yang di jauh sana tuh Bang Jais.
0: Bang Jais, iya.
4: Terus Bang Janten yang di
0: Belitung. Di Belitung, benar.
4: Terus Bang Leman yang di Lampung, Tanggamu, Selampung ya.
0: Anak Mang Yan, tadi ada penelpon baru, ada pendatang baru di acara kita namanya Bang Yandi dari Gang Rias, Gang Rias RY Bang. Ini Mang. Kenal enggak kira-kira?
4: Bisa-bisa tahu
0: gitu. Oh, gitu ya. Siapa tahu kenal gitu ya. Terus udah itu aja.
4: Itu aja.
0: Oke deh. Baik, lagunya ditunggu ya, Mang.
4: Iya,
0: siap. Terima kasih. Yo.
4: Ngomong-ngomong maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama. Iya, sama-sama, Mang. Sehat ya, selalu kita ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mang Yan di BTN udah gabung bersama kita. Saya ke WA dulu ya. Ini sudah ada beberapa WA yang sudah masuk. Ada Bang Panji di Pasir Garam. Selamat malam Bang Panji. Ruang Rindu Mbak Novi, Ruang Rindu juga. Selamat malam dengar lagu keroncong Mbak Enak tanpa syair. Enak kali. Oh ya, ini lagunya malam hari ini spesial, lagunya dari Firman aja, Kehilangan ya. Salamnya untuk Bude Sumi, Bang Tajudin tadi, buat Yan, Mbak Yulia, buat Bang Irwan, buat Bung Ramadan, buat Bang Leman, Bang Niko, Bang Yuli Sengir, Pak Puji, Bang Suhamid, Bang Jante atau Dahlan atau Belitung, Mbak Ria juga, Yulin, Mama Hesti, Mama Rindu, Mbak Rindu di IB, di Ampuy juga, Bang Juan Ari, Pak Udo, terus Bang Romlan, Bang Rustam juga ya, semua-semuanya. Buat Mbak Novinya sehat selalu ya. Iya deh, makasih. Oke, makasih kembali untuk Bang Panji yang ada di Pasir Garam. Berikutnya, Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jota yang ada di Bangka Barat. Selamat malam Pak Jota, kabar baik ya Pak. Ya ini kalau saya temanya musik melo Mbak, iramanya berirama rasanya. Request lagunya pernah pernah Mbak diputar ya, judul lagunya Give Me Love Back. Oke deh, dari Paulina. Iya, oke deh, ditunggu lagunya ya. Salamnya buat Pak Irwan, buat Julia, Bang Jante tadi. Wah, udah masuk lagi nih, ada Budi Sumi. Lam semuanya, makasih Mbak. Sama-sama, makasih kembali untuk Pak Yota ya, yang ada di Bangka Barat yang sudah gabung bersama kita malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung saja putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita malam hari ini. Dan kali ini untuk Pak Zadin saya pilihkan lagu, mudah-mudahan Bapak suka ya. Saya hadirkan satu pilihan lagu pop Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Zadinnya suka. Sembari dengar siaran kita malam hari ini.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

Back ya dari Paulina Henji. Kalau Anda dengar-dengar lagu ini, pendengar ya, jadi gambaran umumnya itu lagunya tentang seseorang yang merasa sudah memberikan seluruh cinta, memberikan perhatian, pengorbanannya kepada pasangan, tetapi hubungan ini berakhir atau tidak berjalan sesuai dengan harapan, pendengar ya. Jadi kalau kita dengar-dengar secara emosional, lagu ini punya nuansa sedih ada, rindunya ada, tapi juga penuh kesadaran ya untuk bangkit kembali. Jadi pesan yang sebenarnya lewat lagu ini cukup kuat, bahwa setelah kita memberikan cinta yang besar kepada seseorang, terkadang yang paling kita butuhkan itu bukan meminta orang itu kembali, melainkan untuk memulihkan hati dan diri sendiri, pendengar ya. Oke, mudah-mudahan Anda terhibur dengan harinya lagu. Keren lagunya ya, luar biasa sekali. Ini lagu yang sudah kita dengarkan sama-sama, dan nanti ada pilihan lagu lain. Anda jangan khawatir, pendengar, lagu-lagu yang sudah Anda request akan saya hadirkan walaupun acara kita sudah berakhir, nanti akan saya hadirkan ya. Jadi tetap pantau siaran kita, dan ini kita hadirkan dulu sebagai Temang Pamungkas pamit, lagu dari Mang Yan. Setelah lagu pamit, nanti selesai acara Ruang Rindu, saya hadirkan lagu Firman Kehilangan yang direquest oleh Bung Panji yang ada di Pasir Garam, dan ada lagu juga tak kalah keren juga lagunya ya, akan kita hadirkan. Ini ada lagu Love Me First ya, nanti kita hadirkan lagunya, dan juga beberapa pilihan lagu cantik lainnya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Iya, baik pendengar, satu lagu yang saya hadirkan juga ya untuk Pak Irwan. Mudah-mudahan terhibur ya Pak ya dengan lagu yang kita dengar lebih Love Me First. Iya, ini satu lagu yang saya hadirkan juga. Ini dari suara Zui, pendengar ya. Ini lagunya ngetrend di TikTok nih ya. Ya, lagu yang punya makna belajar mencintai diri sendiri sebelum terlalu bergantung pada cinta orang lain ya. Iya, kayaknya keren juga nih lagunya, kita nikmati malam-malam kayak gini ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, kali ini saya akan hadirkan juga ada informasi yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Cina memiliki stasiun terbesar di dunia yang berlokasi di kota megapolitan Chongqing, pendengar. Jadi stasiun kereta api timur Chongqing ya, menyabet predikat karena memiliki luas 1,22 meter persegi atau setara 170 lapangan sepak bola standar internasional, pendengar. Jadi mega proyek yang menelan investasi fantastis ini sekitar 138,8 triliun menyedot perhatian global setelah CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk mengunggah video kekagumannya di media sosial X yang langsung ditonton lebih dari 56 juta kali, pendengar. Jadi melansir dari Xinhua, stasiun raksasa ini mempunyai desain vertikal yang terdiri dari 8 lantai. Jadi keunggulan utama stasiun ini adalah fungsinya sebagai hub transportasi komprehensif 4 dimensi, pendengar. Jadi dalam satu komplek bangunan, penumpang dapat berpindah moda transportasi secara instan tanpa perlu keluar gedung ya. Jadi integrasi ini meliputi jalur kereta api antar kota, kemudian jaringan kereta bawah tanah, kemudian terminal bus dalam kota atau bus antar kota jarak jauh, dan alokasi khusus armada taksi dan kendaraan daring. Jadi pada jam-jam sibuk, arsitektur ini dirancang mampu menampung dan juga melayani pergerakan hingga 16.000 penumpang setiap jamnya. Infrastruktur ini ditopang oleh 29 peron ya, jalur keberangkatan sekitar 15 jalur rel kereta yang aktif. Jadi dilansir dari VN Express, stasiun kereta api Timur Chongqing ini beroperasi penuh sejak Juni tahun lalu. Jadi stasiun ini dibuka bersama dengan jalur kereta cepat koridor Chongqing Timur dan Qianjiang yang merupakan bagian dari jaringan kereta cepat Chongqing Xiamen, pendengar. Jadi jalur rel didesain khusus untuk mendukung operasional kereta peluru dengan kecepatan super tinggi hingga 350 km per jam. Stasiun ini menghubungkan wilayah barat daya Cina ke berbagai pusat ekonomi dan wisata utama seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, dan Xi'an, pendengar. Nah itu ya, stasiun kereta api Timur Chongqing juga telah mengadopsi sistem manajemen digital berbasis kecerdasan buatan atau AI, sistem pemandu arah pintar atau intelligent guide, serta atap kaca raksasa dengan desain hemat energi untuk memaksimalkan pencahayaan alami di ruang tunggunya atau waiting hall-nya. Kehadiran stasiun ini semakin memperkuat daya tarik pariwisata Chongqing yang telah lama dikenal sebagai mega city nuansa cyberpunk karena topografi pegunungan HD-nya, ekstrimnya, di mana gedung-gedung tinggi, jalan layang berlapis, dan kereta monorel tampak saling menembus apartemen. Jadi kota tempat lahir kuliner Sichuan Hotpot dengan cita rasa mala ini, tahun ini diperkirakan mengalami ledakan arus wisatawan domestik dan internasional berkat kemudahan akses dari stasiun ini. Jadi bisa dibayangkan pendengar ya, standar pelayanannya luar biasa sekali. Jadi stasiun di Cina ini terbesar di dunia, lokasinya di kota megapolitan Chongqing ya. Dan bayangkan ya, stasiun kereta api ini setara dengan 170 lapangan sepak bola standar internasional, pendengar. Jadi di sini seperti satu komplek bangunan, penumpangnya berpindah moda transportasi secara instan tanpa perlu keluar gedung. Jadi semuanya terintegrasi, pendengar. Jadi meliputi jalur kereta cepat antar kotanya di situ,
jaringan kereta bawah tanahnya juga, kemudian terminal bus dalam kotanya, terus terminal bus antar kota jarak jauh juga, dan alokasi khusus armada taksi dan kendaraan daringnya. Luar biasa, semuanya lengkap dalam satu lokasi atau satu kawasan, pendengar. Ya, ini luar biasa, dananya juga fantastis, pendengar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ini menelan anggaran yang lumayan besar, sekitar 138,8 triliun, pendengar. Baik, kali ini kita lanjut lagi. Saya punya banyak koleksi lagu-lagu peneman suasana istirahat Anda malam hari ini. Kita ke pilihan lagu kembali. Ada Rete Nolu, kali ini ada satu lagu yang saya hadirkan juga untuk pendengar ya, Hidupku Milikmu.

Ya, baik pendengar, atur saja Tuhan ya. Satu lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini, mudah-mudahan terhibur. Dan nah, kali ini pendengar, saya juga masih akan lanjut ya untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu cantik pilihan dari pendengar yang bergabung di acara ini. Selamat malam juga untuk Ria yang ada di Belitung. Iya, ini barusan gabung ya. Selamat malam Mbak Novi, selamat malam ya. Iya, ini baru monitor kan. Salam sehat selalu, semoga Mbak Novi dan sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih ya untuk pendengar kita Ria yang ada di Belitung. Mudah-mudahan terhibur dengan harinya lagu-lagu yang kita pilihkan di kesempatan malam hari ini.

Ya baik, pendengar Takdir Yang Salah, satu lagu dari Black Melanesian yang saya hadirkan juga untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Tajudin ya, mudah-mudahan masih terus mantau siaran kita di kesempatan malam hari ini. Kemudian juga untuk Ria yang ada di Bantul, ternyata masih di Bantul ya Ria ya. Oke deh, baik Ria yang sekarang masih di Bantul, katanya tanggal 3 baru pulang ya. Oke deh, baik untuk Ria, mudah-mudahan tetap semangat ya, masih layah-layah jelang tidurnya. Oke, sembari dengerin siaran RRI Pro 1 Sungaliat Bangka Belitung, pendengar. Dan kali ini saya juga masih akan lanjut untuk menghadirkan pilihan lagu yang sudah saya siapkan juga ya, untuk menemani suasana istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kali ini saya juga ada satu informasi yang kembali akan saya hadirkan untuk pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini. Sebelum itu ada informasi juga pendengar bahwa Kementerian Pariwisata sekarang ini sedang menggenjot 10 destinasi wisata prioritas di luar Bali, pendengar. Jadi Bali itu masih menjadi magnet utama pariwisata Indonesia ya. Namun pemerintah kini mendorong para investor untuk melihat potensi besar yang tersebar di berbagai destinasi lain di tanah air. Jadi Kementerian Pariwisata membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal ke sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali. Jadi langkah ini dilakukan untuk apa, pendengar? Ya tentunya untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus untuk memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, pendengar. Jadi disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam kegiatan yang baru saja digelar yaitu Investor Roundtable 2026 di Bali ya. Jadi Widianti mengatakan bahwa pemerintah terus menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan juga merata. Jadi menurutnya Indonesia itu mencatat dari 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah ini hampir 7 juta kunjungan itu terkonsentrasi semuanya itu di Bali, pendengar. Jadi meski demikian, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan populer Bali ini seperti Canggu, kemudian Seminyak, Uluwatu, Ubud, nah itu dinilai menjadi sinyal perlunya pemerataan investasi. Dengan distribusi investasi yang lebih merata, manfaat ekonomi pariwisata diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah, pendengar. Dan sebagai langkah konkretnya, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas atau DPP serta sejumlah destinasi pariwisata regeneratif atau DPR sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi program ini ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi, kemudian bisa menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi kebijakan tentunya juga sejalan ya dengan tren pariwisata global yang sekarang ini semakin menitikberatkan pada aspek keberlanjutan, wellness tourism atau wisata kebugaran serta pengalaman wisata yang otentik dan juga bermakna, pendengar. Nah, selain mendorong investasi, pemerintah juga berupaya ya memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Salah satunya melalui pengembangan sistem verifikasi berbasis application programming interface atau API. Nah, ini untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasang melalui platform digital telah memiliki perizinan berusaha. Jadi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya sektor akomodasi yang ada di Bali tentunya. Dan saat ini pemerintah fokus mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Jadi ke 10 destinasi itu meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, kemudian Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung ya kita masuk, kemudian Bromo di Tengger Semeru Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya. Jadi itu ya. Jadi selain pemerintah mengembangkan 3 destinasi pariwisata regeneratif yaitu Bali, Jakarta dan Riau yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan
penguatan ekonomi lokalnya. Jadi upaya pemerataan investasi pariwisata ini sebenarnya bukan hal baru ya. Jadi pada era pemerintahan presiden sebelumnya, di era Jokowi, pemerintah pernah meluncurkan program 10 Bali Baru untuk mengembangkan destinasi unggulan di luar Bali. Jadi program ini mencakup Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang, Belitung ya. Dan kini melalui pendekatan yang lebih menekankan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi, pemerintah berharap semakin banyak investor yang tertarik ya mengembangkan destinasi-destinasi potensial di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pertumbuhan sektor pariwisata kita tidak lagi terpusat di satu wilayah saja, misalnya Bali, seperti itu pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat pendengar, dan sekali lagi terima kasih untuk yang masih mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Saya masih punya lagu-lagu cantik lainnya untuk Ria, dan selamat malam juga untuk Mama Hesti yang malam hari ini mungkin sempat monitor siaran kita malam hari ini ya. Kita lanjut lagi untuk menyimak lagu-lagu. Kalau tadi ada satu pilihan lagu yang sedih banget ya. Lagunya sudah kita dengarkan sama-sama, dan kali ini saya punya koleksi lagu dari Arya Artificial, Arya di Ujung Rindu.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

yang tak terucap ya, mengakhiri kebersamaan kita dalam sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan saya malam hari ini ya, dan yang pasti besok kita jumpa lagi dengan rangkaian acara-acara lainnya bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. See you, dan selamat menikmati suasana istirahat malamnya, dan tetap membawa rasa syukur ya dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Malik Al-Haris bin Asyim Al-Asy'ari radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Quran itu hujah yang akan membela atau menuntunmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumur semulai Bangka Belitung, pendengar seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.5 Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz menyapa Anda pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari jalan jalan di jalur 2.5, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, masih bersama saya Narisa di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga pendengar untuk di pagi hari ini, seperti biasanya pendengar ya, Bangka Belitung Pagi edisi weekend, kami akan hadirkan beberapa rangkaian program, yaitu ada Mutiara Pagi, ada di kesempatan pagi hari ini juga Babel Sepekan di pukul 6 dan pukul 7 Warta Berita Sentral bersama Pro3. Dan setelah itu juga nanti kita akan menemani Anda di pukul 8 nanti juga di Ibadah Minggu. Pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini tentunya juga kita sebelum menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi rangkaian Murotal, kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa awali kegiatan Anda tentunya dengan doa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah pendengar, untuk spesial edisi hari ini Minggu 31 Mei 2026 kami sudah bersama narasumber kami langsung berada di studio Pro 1 Sungai Liat bersama Ustadz Satra Sudaryoso. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali Pak Ustadz ya, setelah Idul Adha tentunya ya, langsung tatap muka di pagi
2: setelah
1: hari ini pendengar ya.
2: Gitu ya, lama.
1: Iya. Iya, dan untuk Anda juga pendengar nanti bisa langsung berinteraksi bersama Pak Ustadz, dan pagi hari ini juga Pak Ustadz Satra Sudaryoso akan membawakan topik dengan judul Membenahi Problem Kalbu Kita. Untuk Anda nanti bisa bergabung 94301 ataupun di 0811 7179111. Dan pagi hari ini juga pemaparan akan dihadirkan oleh Ustadz Satra Sudaryoso. Dipersilakan untuk Pak Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidus sadat, wa ala alihi wa sahbihi an-nujumun nayyirat. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar, penikmat kajian Mutiara Pagi, live dari studio RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita. Alhamdulillah, terus kita panjatkan atas segenap limpahan anugerah dan segala wujud kenikmatan yang kita raih, yang kita rasai saat ini. Semua itu patut kita wujudkan dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat sederhana tapi penuh makna, alhamdulillah. Hanya Allah yang pantas menyandang segala label kebaikan, kemuliaan, keutamaan, karena semua miliknya, darinya. Kita hanya dikasih sedikit, dan yang sedikit itu patut untuk kita persembahkan sanjung puji kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beriring salam terus kita munajatkan, kita tuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini akan sangat berarti manakala nama itu terus kita bawa, bahwa diri kita yang terdalam dimensi batinnya ada nurnya. Karena itu kita hidupkan nur Nabi Muhammad dalam semua sisi terdalam kita, sehingga kita dapati keberkahan-keberkahan dalam kehidupan ini dan juga kehidupan nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian kita lanjutan tema yang kemarin. Hari ini lebih spesifik berkait kelindan dengan cara kita mentreatment kalbu kita yang bermasalah. Pendengar, kita harus bertanya dengan pertanyaan yang menohok kepada diri masing-masing. Bermasalah tidak kalbu kita ini? Itu pertanyaan besarnya. Maka kami akan menjawab, pastilah kalbu kita bermasalah. Terutama kalbu yang ngomong hari ini. Atau kalau kita lanjutin dengan pertanyaan yang lain, merasa nikmat tidak dalam setiap rangkaian ibadah yang ditunaikan? Nikmat tidak sholatnya hari ini atau sholat-sholat sebelum-sebelumnya? Nikmat tidak baca Qur'annya? nikmat tidak zikirnya, nikmat tidak puasanya. Pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab masing-masing. Kalau tidak nikmat, mestilah ada yang masalah di kalbu, di hati. Jadi tugas kita itu sebenarnya membenahi kalbu ini supaya ibadah kita menjadi nikmat. Kalau tidak merasa nikmat, disitulah problem kalbu kita yang disebut dengan maridul qalb atau kiswatul qalb, ya, kalbu yang sakit, kalbu yang mengeras, atau umyul qalb, kalbu yang membuta begitu, atau qalbun mayyitun, kalbu yang sudah metong, bahasa Mbak Eca-nya, ya, Mbak Ega atau Mbak Eca nih, Mbak Mbak Eca, udah lama nggak ngobrol ini. Nah, kita kulik lebih lanjut. Kita ini belajar agama dari kecil sampai kemudian dewasa, bahkan sudah ada yang sampai sepuh. Tapi kadang-kadang karena dunia begitu menyibukkan kita, soal ibadah penting saja, sholat utamanya, baca Quran atau zikir misalnya, hampir jarang sekali kita dapetin rasa nikmat ketika menunaikan ibadah-ibadah penting tadi. Nikmat menyebut nama Allah itu pun kadang-kadang jarang-jarang sekali kita dapat. Nikmat kalimat Allahu Akbar dalam sholat yang kita tunaikan, kadang-kadang jauh panggang dari api. Saat yang sama kita melafalkan Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha segala-galanya. Di hati kita, di pikiran kita terbersit urusan-urusan dunia yang kita bawa. Utang piutang kita yang masih mengejar-ngejar. Persoalan-persoalan dunia kita yang terus berpacu-pacu di pikiran kita. Saat yang sama Allahu Akbar. Nah, kita kadang-kadang tidak jujur kepada kalbu ini. Si kalbu meronta-ronta sebenarnya. Tapi kita tidak juga membenahi soal-soal kalbu tadi itu. Sampai kita menua, sampai kemudian kita dipanggil secara paksa gitu menuju keharibaannya. Nah, pendengar, kami mengajak kita samai-samai. Ayo kita benahi nih problem-problem kalbu kita dengan apa? Mendekat kepada Allah. Nah, kami kutip nih tuturan apik dari Syekh Al-Allamah Al-Arif Billah Abdul Qadir Al-Jilani. Itu sebagaimana kami sampaikan kemarin, umat Islam di Indonesia ini ya fans beratnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam banyak ajaran-ajarannya. Apa kata beliau dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani Wal-Faidur Rahmani? Kami pegang kitabnya, beliau bertutur, wa aslihu qulubakum. Ini kemarin kita sudah sampaikan sedikit. Wahai murid-muridku, ini nasihatnya saya untuk murid-muridnya. Untuk kita juga, wa aslihu qulubakum. Benahi kalbumu. Ya. Urus itu kalbu. Kasih treatment-treatment yang cetar, yang baik, supaya hati kita ini kalau diajak ibadah jadi nikmat. Diajak baca Quran rasanya dapat gitu. Bahwa kita sedang interaksi kepada Allah. Seolah kita sedang membaca surat cinta ya dari Allah ke kita gitu. Kan Allah bertutur misalnya aqimus shalah, itu surat cinta Allah untuk kita. Orang beriman, tunaikan, tegakkan sholatmu gitu. Itu bahasa cinta sebenarnya, bahasa kasih sayang, bukan bahasa memaksa dan menindas. Jadi tuturan-tuturan yang kita buka dalam lembaran mushaf Quran itu sebenarnya surat cinta Allah yang penuh kasih ke kita. Cuman kadang kita ngebacanya ya bukan juga dengan pendekatan cinta dan kasih juga, sehingga gak dapat feel-nya. Kata Gen Z sekarangnya, feel gue mah kagak dapat gitu. Kenapa kagak dapat? Ya kolbunya masih meronta, merana, sakit. Ibarat orang yang lagi sakit, dikasih makan rendang, dikasih lempah kuning, dikasih makanan enak dan lezat, dia akan enggak nemat, nolak. Itu anak saya lagi sakit, ya ada enak makan nih ya, bedah lauk rendang, lauk terbaik yang dibikin maknya. Kita jelasin, bocah, kalau kita sedang sakit, seenak apapun makanan kita enggak mampu tuh untuk menikmati makanan lezat dan minuman yang mewah itu, karena memang indera perasa kita sedang bermasalah. Nah, kita juga demikian, kalau problem ruhaninya bermasalah, kolbunya sakit, disuruh baca Quran, disuruh zikir, disuruh sholat misalnya, nggak dapat apa-apa, bahkan kadang nolak. Banyak teman-temannya nolak, apaan zikir nggak jelas, apaan sholawat-sholawatan, nggak ada efeknya, bid'ah itu. Ini ya pemahaman yang tidak tepat dalam konteks bagaimana kita melantunkan, melafalkan kalimat zikir, kalimat-kalimat sholawat rindu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tadi ada problem mendasar di kalbu kita. Nah, kita kembali ke nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa aslihu qulubakum. Benahi kalbu kita. Dari mana kita memulai membenahi kalbu? Ah, ini pertanyaan besar juga nih. Dari mana kita memulai? Setidaknya lanjutan dari nasihat tadi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, salahul qalbi bittaqwa. Kalbu kita itu sehat, memukau, bahasa Mbak Ega, Mbak Ecanya, cetak-cetar membahana itu dengan satu takwa. Ini juga perlu ulasan yang panjang dan detail. Apa sih takwa? Sederhananya, seperti yang sering disampaikan para khatib, itu kaidah umumnya, al-imtithalu li awamirillah, menunaikan ketaatan kepada Allah, taat ke Allah. Apa yang diperintah dikerjakan, cuman mengerjakannya bukan atas dasar at-taklifiyah, ya, beban-beban. Syariat itu kan sebenarnya beban. Kita ini mukallaf. Jadi orang-orang beriman yang dibebani dengan tugas-tugas syariat. Jangan sampai ibadah kita itu sebagai satu beban. Ya, tapi itu karena kebutuhan. Karena kita sendiri butuh. Ibarat kita perlu makan, perlu minum. Asupan gizi yang kita masuk ke dalam tubuh itu nyehatin badan, bikin tubuh ini fit, prima, menyala, abangku. Itu kan kalau kita makan dan minum. Mbak Ega, kalau nggak makan sepekan gimana badannya? Bisa reot ya, bisa lemah, bisa lunglai, nggak berdaya. Nah, coba ditanya tuh, kalbu kita kalau nggak dikasih asupan-asupan khusus, apa yang terjadi? Kolbun mariyubun, ya, hati yang berpenyakit. Kolbun kosat kolubuhum, hati yang mengeras. Atau kolbun a'ma, ya, hati yang ya membuta, tak bisa melihat kebenaran, susah dapetin rasa nikmat dalam mengerjakan ibadah. Atau bahkan kolbun mayyitun pada puncaknya, hati yang mati, kolbun yang sudah mati, tidak ada lagi iman ya di dalamnya. Nah, ya, ruhani kita atau kolbu sebagai dimensi terdalam pada diri kita, batin kita, itu juga harus diisi dengan suplai-suplai ruhani yang maha dan super lezat. Berupa apa itu? Sholat yang kita tunaikan, zikir yang kita lafalkan, bukan sekedar lafal di lisan, tapi zikir yang menyasar kolbu terdalam. Sehingga dengan bahasa kolbu, bahasa sir terdalam kita menyebut nama Allah. Nah, itu akan membikin sehat, bugar, menyala kolbu kita. Nur itu kemudian turun di kolbu. Bahkan pada satu titik orang yang sudah kolbunya dibersamai Allah, ya, lahir kemudian ilmu laduni kepadanya. Ya, tanpa dia belajar, dia kenal, dia mengetahui sesuatu, Allah yang menghadirkan pemahaman, pengetahuan padanya. Jadi bittaqwa, sederhananya tadi, segala yang Allah perintah dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Tapi bukan sekedar itu kaidah umumnya. Lebih spesifik, kata Ibnu Khaldun, yadhkurullaha wa la yansa. Jadi membenahi kalbu itu dengan ingat ke Allah, jangan pernah lupa. Wah, ingat ke Allah. Gimana ingat Allah? Sebut namanya. Rindui ia dengan menyebut namanya. Karena Allah sang kekasih sejati. Al-Hubbul Wadud, ya. Zat yang maha dicinta dan mencintai gitu. Ya, orang yang paling banyak disebut mestilah orang yang kita cinta dan kita rindui dia. Dulu kalau sedang kasmaran Mbak Ica ya, sorry. Pendengar ya, saya menyapa pendengar yang sedang mendengarkan ini dimanapun Anda berada. Dulu kalau lagi kasmaran, atau kalau kita positioning diri lah, lagi kasmaran nih, siapa yang banyak kita sebut, yang banyak kita ingat, yang sering kita hadir dirinya, wajahnya dalam ingatan kita? Orang yang kita cinta. Nah, maka tanda cinta, alamatul hub ya, kathratu dzikr. Tanda cinta yang menyolok itu ya banyak menyebut. Kalau kita mengaku cinta Allah, cinta Rasul, banyak-banyak sebut nama Allah dan Rasulnya. Ah, pertanyaannya, nikmat tidak menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul? Ada enggak feel-nya, dapat ke enggak? Kalau belum dapat, itu ada bermasalah di kalbu. Maka kita belajar menghadirkan rasa nikmat dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Jadi ada orang-orang yang nyebut nama Allah, Allah atau la ilaha illallah atau subhanallah dan zikir-zikir yang lain. Bukan sekedar lisan menyebut, melafal, tapi kalbunya dihujam nama-nama itu, ada getaran yang dahsyat pada dirinya. Sehingga kemudian muncullah hub, ya, cinta, kasih, rindu dan seterusnya. Jadi semakin banyak disebut, semakin baik. Nah, supaya nikmat rasa menyebut itu dapat, karena ini ilmunya khusus, maka bergurulah ke orang yang ahli menyebut nama tadi. Ahli zikir namanya, ahli kalbu. Bukan datang ke dokter, bukan datang ke dukun, bukan juga datang ke ahli fikih, bukan juga datang ke mereka yang pakar dalam soal-soal akidah. Ya, tauhid misalnya. Cuman kalau ulama dulu mereka kompleks. Ahli fikih, ahli hadis, ahli akidah, bahkan ahli dzauq, ya, ahli tasawuf atau ahli qalbu begitu. Nah, kalau sekarang kan sudah terfragmentasi, sudah spesifikasi. Kalau fokus ke fikih ya fikih aja, fikih minded ujung-ujungnya. Nah, kita kembali. Datangi guru-guru yang memang punya lisensi, seperti halnya dokter. Kemarin kita sudah singgung ini. Dokter kalau ngasih treatment ke pasien, dia harus punya lisensi. Belajarnya bertahun-tahun dengan biaya besar. Kemudian dia dapat lisensi untuk praktik dokternya gitu. Dan itu berintegritas, itu otoritas yang diberikan kepadanya, bahwa dia sudah boleh men-treatment pasien dengan treatment khusus beliau. Nah, sama ini ahli kalbu, orang-orang yang memang sudah dikasih lisensi, secara rohani dari gurunya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak sembarang. Maka bergurulah ke orang-orang yang punya lisensi tadi. Sehingga dia bisa kasih treatment khusus ke kita. Bagaimana dosis zikirnya sesuai dengan kondisi rohani sang murid. Dari yang pemula, yang kemudian naik berikutnya, dan seterusnya. Nah, kita kembali. Nikmat tidak kita menyebut nama Allah? La ilaha illallah. Atau coba deh duduk sesaat, subhanallah, sebut sekitar 33 kali aja sebagaimana diajarkan Nabi usai sholat. Nikmat tidak? Barusan kita sholat subuh, tak lama kemudian assalamualaikum warahmatullahi, kata imam, sebagian sudah berangkat, sudah keluar, sudah bergegas kemana-mana begitu, boro-boro mau menikmati sesajen yang sangat mewah, lezat bagi kolbu, kita sudah bergegas meninggalkan jamuan itu. Nah, itulah kita, ya, itulah kita, Mbak Ega, ya, Mbak Ica. Oleh karena itu tadi, yadzkurullah fi kulli ahyan, kata Nabi. Nabi begitu, senantiasa ingat Allah dalam helak nafas dan tarikan nafasnya. Nah, kita belajar untuk mengarah ke sana. Minimal setiap usai sholat, ya kita menunggulah beberapa waktu, beberapa menit begitu, untuk menikmati sajian rohani yang super mewah lagi dahsyat itu. Bukan untuk jasad kita, tapi untuk dimensi batin pada diri kita. Yadzkurullah wa la yansah, kata Ibnu Khaldun. Ingat Allah, jangan lupa. Nah, itu obat kolbu itu. Jadi hati kita yang bermasalah, ya diselesaikan dengan mengingat Allah. Supaya mengingat, menyebut nama Allah itu efeknya mantap, dahsyat, bergurulah ke ahli zikir. Kalau hanya sekedar menyebut, ya saya tertantang Mbak Ica nih. Coba nih, duduk sesaat, berapa menit, sanggup? Kira-kira nikmat tidak nyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah?
1: Kalau waktunya lagi senggang itu enak banget, tapi kalau udah keburu-buru tuh kayak nggak nikmat, itu sih intinya.
2: Iya. Tapi kalau coba kalau berguru langsung ke yang ahlinya, nggak usah lama-lama, sekali sebut aja udah jedar gitu. Nah, itu Mbak Ica ya. Jadi bergurulah, buru tuh dokter-dokter rohani kita, karena memang kolbu kita ini udah sakit. Seperti kita lagi demam, lagi enggak nyaman makan, minum, dikasih ini itu enggak ngapa-ngapain udah enggak enak. Begitulah kondisi kolbu kita. Karena setiap hari kita lumuri dengan dosa, dengan maksiat. Jadi dosa maksiat yang kita buat dalam sehari semalam itu bikin bermasalah di kolbu. Problem kolbu kita meningkat, pekat, hitam ya, nuqtatun sauda fi qalbi. Ya. Noda-noda hitam di kolbu. Atau bahasa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu az-zulumah, ya. Kegelapan-kegelapan akut yang kita grogoti pada kolbu yang pada mulanya dia suci, murni, ya, dengan nurnya gitu. Saya kira panjang ya. celoteh kita pagi ini belum selesai, panjang ceritanya. Mudah-mudahan kita lanjutkan di berikut-berikutnya.
1: Iya, siap. Kali ini juga Pak sudah ada yang bergabung ya lewat telepon. Halo, mati kembali ya untuk Anda pendengar, dipersilakan 94301-nya di pagi hari ini. Sebelum kita ke WhatsApp juga nih sudah ada yang bergabung, Pak Ustaz. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nur.
1: Iya, silakan Pak Zulfaizar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, ini ya, sebagaimana Pak Ustadz berikan petunjuk tadi ya. Ya, kalau berzikir harus mencari orang-orang yang memang ahli dalam zikirnya. Ya, ini apa tuh, dari guru sampai ahli baiat, sampai ke ahli talqin dan sebagainya, sampai ke guru-guru mursyid yang baik, yang ada maupun yang sudah tidak ada lagi. Nah, ini ditunjuk. Bukan sembarangan tunjuk ini, Pak Ustadz.
2: Iya.
3: Iya, dari alam, entah dari alam mana kita tidak tahu lah, pokoknya kita tidak paham dah. Kalau kita belajar syariat, ya syariat sekolah ini, sekolah itu jadi guru ya, enggak. Tapi kalau itu beda sekali, Pak Ustadz.
2: Iya.
3: Nah, jadi penunjukan ini mungkin dari alam yang beda. Maka itu kalau kita berzikir dengan majelis yang berzikir dan sebagainya yang dibimbing, maka hati kita ini berbeda cara penerimaan zikir itu. Karena apa? Karena kita banyak dibantu dari alam yang tidak kita ketahui. Itu yang kita rasakan. Jadi seburuk-buruk kita berzikir, kita akan dibantu. Mudah-mudahan dalam zikir kita ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dibantu. Tapi kalau kita berzikir sendiri, ya hancur-hancur sendiri, Pak Ustaz.
2: Iya. Ya. Capek-capek sendiri ya, Pak ya.
3: Iya, capek-capek sendiri. Kadang-kadang kita bosan sendiri, Pak Ustaz.
2: Bosan, saya bingung akhirnya kan?
3: Iya. Tapi kalau demikian itu yang dibimbing, tidak bisa bosan enggak kita? Ya. Kita kadang-kadang kita jatuh, kita diangkat lagi. Kita jatuh, kita diangkat lagi. Betapa baiknya beliau-beliau itu ya, guru-guru mursyid ini. Nah, ini apa keputusan terakhir untuk mengambil apa agama ini? Nah, kalau syariat tanpa hakikat maka kosonglah dia, mengompong, tidak ada artinya. Tapi kalau hakikat tanpa syariat batal, tidak bisa itu.
2: Iya.
3: Ini kira-kira Pak Ustaz, penjelasan pertanyaan saya Pak Ustaz. Mohon cerahannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Pak Ustaz, di sini juga ada dari WhatsApp ya Pak Ustaz ya. Ini ada Dian Diripan. Assalamualaikum Pak Ustaz, gimana dari sisi Islam kalau ada orang yang takbiran jadi panitia kurban tapi waktu zuhur tidak sholat, malah duduk di teras masjid, apa kolbunya ada gangguan? Takbiran kan hampir sama seperti zikir tauhid. Ya, silakan Pak Ustaz.
2: Oke, saya pegang yang penuturan terakhir Pak Zulfaizar. Apa syariat tanpa hakikat kering gitu ya, hampa. Hakikat tanpa syariat botol gitu ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, apa beliau bilang? Alaika bittaqwa, wahai murid, wahai orang beriman, pegang terus itu takwa. Tadi baru satu aspek kita jelaskan. Bihududis syara, dengan menunaikan syariat secara baik. Ya, jadi apa nama syariat yang dibebankan ke kita ditunaikan sebaik-baiknya. Itu tidak ada cerita apa namanya orang yang zikir, orang yang ahli zikir mengabaikan syariatnya, ya. Yang mengabaikan syariat itu berarti aliran-aliran tidak jelas itu, Pak Zulfaizar ya. Jadi kita kembali zikir kita ketika dipandu oleh sang guru akan dapat itu rasanya. Cuman si guru ini betul-betul guru yang berotoritas, berlisensi. Dia yang sudah kenal Allah. Kalau gurunya tidak kenal Allah, gimana dia mau bimbing orang untuk supaya kenal Allah gitu. Nah, karena itu ya, dalam kajian tasawuf itu ada tarekat-tarekat mu'tabarah. Jadi tarekat yang punya lisensi, punya legalitas, yang tersambung ajaran-ajaran zikir dan treatmentnya itu kepada Rasulullah. Nah, dalam komunitas-komunitas inilah kita berburu supaya dapat nikmat dalam menyebut dan berzikir kepada Allah. Lagi-lagi, kalau kita zikir sendiri tanpa dipandu, ya, tidak kata Pak Zulfaizar, ya, hancur-hancur sendiri, capek-capek sendiri, gitu. Ya, coba kita berdiam, menyebut tasbih aja, subhanallah, subhanallah, 100 kali, 1000 kali, nyaman enggak kira-kira? Tapi kalau dipandu oleh guru, ya, walaupun 10.000, itu akan nikmat. Walaupun berjam-jam kita duduk, kita enggak akan, ya awal-awal capek, iya. Tapi lama-kelamaan menjadi nikmat. Nah, guru-guru yang ahli zikir itu memandu kita, ngajarin kita, supaya bisa bertahan duduk berlama-lama, bercengkrama ria, bercinta-cinta kepada Allah begitu. Dengan menyebut nama Allah, sederhana sebut nama Allah, Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Sebut itu aja berlama-lama. Kita yang enggak berguru semenit aja berat. Tapi kalau berguru 10 ribu itu biasa. Dan terus menjadi rindu, rindu, rindu. Sampai meleleh terus kalau nyebut nama itu. Termasuk juga kita yang berguru ke guru yang benar. Ketika diajarin nyebut nama Nabi Muhammad, oh dapat kita nikmatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Pada level berikutnya melelehlah kita ketika nama itu disebut. Tapi kalau kita tidak berguru dan dipandu oleh guru, misalnya tidak dipandu, mau 1000 kali aja kita nyebut nama Nabi Muhammad, gak dapat feel-nya. Ya boleh jadi ya, tapi berkah nyebut nama Nabi Muhammad tetap dapat. Tapi ini lagi-lagi, apa namanya, anugerah ilahi itu dia dikasih ke siapa saja. Syukur kalau Allah kasih nikmat ke kita tanpa berguru misalnya. Ya, atau Allah belum kasih nikmat juga bagi mereka yang sudah berguru. Ya suka-sukanya Allah lah kasih rasa, kasih nikmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah berkehendak, sekali saja namanya disebut, Allah langsung hadirkan getaran cinta kepada orang yang menyebut namanya. Itu suka-sukanya Allah. Cuman tadi syariatnya kita berguru begitu. Nah itu Pak Zulfaizar ya. Kemudian WA dari saudara Dian. Takbiran, duduk-duduk di teras gitu. Ya, zikir Allahu Akbar atau takbiran itu kan ya zikir. Ya, bukan sekedar apa namanya, suguhan atau kontestasi suara indah dan terbaik Mbak Ica ya. Allahu Akbar gitu ya, bukan sekedar begitu. Tapi bagaimana kalimat itu menghadirkan getaran jiwa atau getaran kolbu batin kita begitu. Dan itu menjadi suplemen khusus supaya kolbu dikasih asupan-asupan rohani gitu. Jadi kita zikir itu untuk asupan kolbu kita. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk supaya sakti, bukan juga supaya jadi dukun, bukan juga untuk ya tadi kontestasi-kontestasi suara ya dan segala macamnya. Misalnya solawat, lomba solawat, ya bukan itu intinya. Intinya bagaimana kita hadir atau ya mencintai Rasulullah, kan itu solawat itu. Mau apapun itu wujudnya, senandungnya, ya teksnya, hadirkan apa nama Rasulullah itu yang kita sebut ya dengan bahasa kolbu terdalam, cinta kita ke dia, bukan ya sekedar kontestasi, lomba solawat dan segala macam.
1: Kita ke telepon dulu ya, Pak Ustaz ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
1: Iya, silakan Pak Rusli.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ini berlanjut.

0: berguru dalam berzikir itu, kembali kita ke diri kita sendiri. Misal di kala malam kita berzikir, kalau kita menyadari kita hamba, mungkin tidak panjang cerita, 3 menit kita menyebut Allah akan menetes air mata ini, karena sadar kita bahwa hamba. Ini pemahaman saya mengenai zikir, nih, Ustaz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini juga di WhatsApp ada lagi nih, Pak Ustaz ya. Di sini ada Yulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ica dan Pak Ustaz. Kalau Yulin ini zikirnya mengikuti zikir Rasulullah aja, tasbih, takbir, bacanya 100 kali, pasti hebring. Itu aja Mbak. Oke, silakan. Silakan Pak.
2: Iya, Pak Rusli Idan. Kita berguru itu melepaskan ego diri kita, Pak. Berguru yang benar itu kita kasih kepala ini, guru mohon bimbing diri ini. Cuman orang hari ini banyak bergurunya dengan kesombongan dan kepongahan. Guru dipanggil ke rumah supaya ngajar anak. Apaan itu? Sorry Mbak Ica ya. Dulu kita mau-mau aja disuruh ini gitu, gak datang ke rumahnya, tapi bagian dari dakwah lah gitu ya. Coba kita yang kejar guru, bukan guru yang ngejar kita. Itu adab namanya. Ilmu itu diambil dengan adab sang murid. Ya masalahnya hari ini guru yang ngejar murid, bukan murid ngejar guru. Jadi bergurunya kita tuh Pak Rusli, dan apalagi pejabat-pejabat ini, orang-orang sudah sepuh ini ya. Ya, kita kurang beradab dalam menimba ilmu. Yang namanya murid, murid itu bahasa tasawuf ya, murid. Itu sangat sofistik sekali. Sampai diadopsi menjadi bahasa Indonesia murid gitu. Murid. Orang yang berkehendak, orang yang berguru begitu. Orang yang belajar menuntut dengan tuntutan yang dalam dan detail gitu, itu murid. Puncaknya murad, orang yang kenal Allah gitu, orang yang Allah hadirkan makrifatnya begitu kepada sosok sang murid yang sudah berguru tadi. Nah, kita kembali. Murid ya, yang bergurunya benar, tidak ada lagi tuh dia kikis habis sombongnya dia. Ya, gue ini santri, gue ini murid, mohon guru bimbing. Apa saja yang guru arahin, sami'na wa ata'na. Nah, itu secara otomatis menjadi hamba terbaik. Ya, kita jangankan ke guru, kadang ke Allah aja sombongnya bukan main kita nih. Saat sholat tadi, saat zikir, masih muncul kemudian ada selain Allah yang punya kuasa gitu, jabatan, atasan gitu ya, harta benda, popularitas, apalagi itu yang kemudian mengacaukan semuanya gitu. Di hadapan Allah kita masih begitu, betapa pongah dan sombongnya kita ya. Maka ya, kalau orang sudah bergurunya benar, dia akan letakkan kepalanya, mau siapapun profesi dia, apapun itu, apapun prestise dunia yang sudah diraihnya, mau pejabat, mau profesor, mau apapun, kalau dia sudah mendeklar saya berguru, saya hendak dibimbing sang guru, dia serahkan kepalanya gitu, secara simbol Mbak ya. Artinya dia lepaskan ego apa namanya, ego nafsiahnya dia. Coba kita tengok nih Imam Al-Ghazali. Kurang hebat apa Imam Al-Ghazali? Seorang ulama besar, hujjatul Islam. Ya, populer luar biasa, cerdasnya super power gitu. Tapi di penghujung karir beliau berguru ke ulama ahli zikir. Syekh Abu Ali Al-Farmadi namanya. Ya. Nyambunglah kemudian dalam sanad silsilah tarekat Naqsyabandiyah, berguru ke ahli zikir. Kenapa Imam Al-Ghazali goncang beliau, populer, hebat, pinter, terkenal, tapi ada sesuatu yang gersang yang didapat, sehingga beliau berguru dalam waktu yang lama. Hasil perguruannya Imam Al-Ghazali lahirlah kitab Ihya Ulumuddin yang kita kaji di beberapa tempat di masjid di Bangka ini.

0: Jadi kembali ke Bapak Rusli Idan, ya akan berbeda kalau kita berguru dengan ahlinya. Itu berguru ke bidang apa namanya elektronik, ya akan berbeda. Kita akan dapetin itu sekali saja kita udah ngerti gitu. Oh begini cara ngotak-ngatik benda-benda elektronik. Berguru ke apa namanya tukang bengkel, tukang servis mobil atau kendaraan, ya kita juga ngerti banyak nanti seluk-beluk tentang kendaraan, permesinan segala macam. Tapi kalau kita otodidak, ya tadi kata Pak siapa tadi, ya hancur-hancur sendiri, susah-susah sendiri nanti, rugi-rugi sendiri gitu. Saya kira itu Pak Rusli Idan ya. Kita dalam konteks bergurunya hari ini, bergurunya kita itu tidak tulus gitu. Masih ada ego pada diri kita. Ya, kita ngaji aja, kajian, ikut kajian. Kadang-kadang ya masih mau siapa lo, gue udah 10 ngajar-ngajar gue kan gitu dalam hati kadang-kadang. Tidak ada adab di situ. Padahal ilmu itu lebih berharga dari semua prestise dunia yang kau dapat gitu. Begitu ya. Ilmu itu lebih super emas daripada apa yang lo raih di dunia ini gitu. Maka letakkan kepalamu serendah-rendahnya untuk terima ilmunya Allah itu. Maka bergurulah dengan kerendahan hati, insya Allah ilmu itu akan masuk ke lubang hati terdalam. Jadi saya mau apa namanya menyinggung itu Pak Rusli Idan ya. Kita berguru, benar-benar berguru, mengenyahkan kesombongan, siapanya kita, ego pribadi kita, nafsiahnya kita tanggalkan. Puncaknya jadilah kita benar-benar hamba yang benar-benar menghambakan diri sehina-dinanya di hadapan Allah. Maka ketika diajari nama Allah, la ilaha illallah, hancur semualah tuh ego-ego diri kita. Karena memang la ilaha illallah, hanya Allah yang punya kuasa, kita tuh gak ada apa-apanya. La ilaha illallah, tiada apapun kita nih gak ada apa-apanya. Hanya Allah yang ada, Allah yang wujud. Kita ini wujud hanya wujud imitasi. Begitu kita membongkar ego-ego diri kita dengan kalimat-kalimat besar tadi itu. Nah, supaya lebih mantap dapat rasanya, ya lebih kami sarankan berguru ke yang memang ahlinya. Saya kira itu Pak Rusli Idan ya. Yuk Lin, ya yang namanya zikir ya pasti enak lah, maupun mau berguru atau tidak ya. Pasti akan apa tadi bahasanya hombreng kalau kita hebring. Hadirkan kolbu gitu. Apa tadi?
1: Hebring
0: gitu ya. Insya Allah itu. Karena begitulah entitas dari kalimat-kalimat Allah itu ketika disebut pasti hebring. Pasti ya barang mewah itu, sesuatu yang mewah bagi rohani, bagi kolbu. Cuman kan kita banyak abai. Karena memang kolbu kita bermasalah. Tadi ya namanya orang sakit dikasih makan mewah ya enggak nerima lah, enggak enak, enggak nikmat. Ya begitu, maka sadari bahwa semua nama Allah yang kita sebut, yang kita zikirkan itu obat daripada kalbu kita yang sudah bermasalah tadi. Saya kira itu Mbak Ica ya. Kajian mutiara pagi kita hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz ya untuk Anda pendengar. Dan mohon maaf nih ada satu telepon yang tidak kami angkat kembali ya, karena sudah di penghujung acara. Dan semoga saja juga obrolan kami di pagi hari ini bisa menambah iman Islam kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, saat lagi juga babal sepekan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih Pak Ustadz Satra ya, sudah hadir bersama kami langsung di studio RRI Pro 1.9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungaliat, Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, pagi ini kami akan ajak Anda menyimak rangkuman berita yang dirangkum tim pemberitaan RRI Sungai Liat selama sepekan terakhir. Selamat mengikuti bersama rekan Cahyo.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Bangka Belitung sepekan. Rangkaian informasi dan peristiwa-peristiwa yang terangkum selama sepekan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Radio Republik Indonesia Sungaliat Provinsi Kulon Bangka Belitung kembali menghadirkan rangkuman peristiwa Babel Sepekan pada edisi minggu terakhir bulan Mei 2026. Kita awali dari Senin 25 Mei 2026, Duta Besar Indonesia untuk Singapura membawa 3 duta besar dari negara sahabat untuk melihat langsung potensi pariwisata Belitung dan konektivitas global di Pulau Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hop Mangaraja Panjaitan mengajak 3 duta besar negara sahabat untuk Singapura menjajal penerbangan internasional Scoot Singapura Belitung sekaligus melihat secara langsung potensi pariwisata di Kabupaten Belitung. Rombongan tiba di Bandara HS Hasanuddin pada Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat dan disambut jajaran Forkopimda Kabupaten Belitung. 3 duta besar yang hadir yakni Mr. Agustin Gracia Lopez Louza selaku Duta Besar Meksiko untuk Singapura, Mr. Sok Kun selaku Duta Besar Kerajaan Kamboja untuk Singapura, dan Mr. Philatson Vison Nafong selaku Duta Besar Laos untuk Singapura. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Belitung kepada korps diplomatik di Singapura setelah kembali dibukanya konektivitas penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung. Selain melihat potensi wisata, para diplomat juga diajak melihat peluang pengembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata internasional. Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Dr. Hot Mangaraja Panjaitan mengatakan pihaknya sengaja mengundang para duta besar negara sahabat agar dapat melihat langsung potensi yang dimiliki Belitung. Menurutnya, meski undangan kali ini baru diikuti 3 negara karena keterbatasan waktu persiapan, ke depan pihaknya berencana kembali membawa diplomat dari kawasan Eropa maupun Amerika Latin.
2: Diplomatik di Singapura, jadi semua dubes-dubes beliau ketuanya, jadi kita undang Pak Agustin, namanya Dubes Agustin, dan Dubes Laos, Dubes Kamboja, dan memang karena waktu undangan kita singkat, jadi baru 3 ini, tapi kita rencanakan 2 minggu lagi, kita ya insya Allah kita bisa undang lagi Dubes-Dubes dari Eropa maupun dari Amerika Latin lainnya.
1: Ia menyebut promosi Belitung di tingkat internasional perlu terus diperkuat, terlebih setelah penerbangan langsung Singapura-Belitung kembali tersedia pasca COVID-19. Bahkan pihaknya juga telah mengusulkan Belitung menjadi lokasi pertemuan pimpinan Singapura dengan Presiden Prabowo. Sementara itu, Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat menilai kunjungan para duta besar tersebut menjadi momentum penting bagi Belitung untuk semakin dikenal di tingkat internasional. Menurutnya, kehadiran para diplomat negara sahabat menunjukkan Belitung mulai mendapatkan perhatian dunia luar, terutama dari sektor pariwisata dan konektivitas internasional.
3: Ya, dengan kunjungan ini adalah momen ya buat kita ya. Kita terima kasih dengan Dubes Singapura kita, Pak Onman, yang sudah memperjuangkan di mana kita sudah membuka gerbang diri, gerbang global, beliau menjembatani. Luar biasa beliau ini ya.
1: Jadi dia juga mengapresiasi peran Duta Besar Indonesia untuk Singapura yang dinilai aktif mempromosikan Belitung kepada dunia internasional.
0: Masih pada hari yang sama, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang akan lakukan pemeriksaan postmortem sapi bantuan Presiden. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang akan melakukan pemeriksaan postmortem terhadap sapi bantuan Presiden setelah proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Zunaria mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan organ dalam hewan kurban, serta menjamin keamanan daging yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kata dia, pihaknya akan mendampingi proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat.
4: Pemeriksaan kesehatan postmortem dan antimortem. Antimortemnya sudah, nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem antimortem. Nanti setelah disembelih kami tetap mendampingi, nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat, kami menyertai juga bersama dengan Kabag Kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya. hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah di.
0: Menurutnya pengawasan dan pemeriksaan tidak hanya dilakukan pada sapi bantuan presiden, tetapi juga terhadap hewan kurban lainnya yang disembelih di wilayah Kota Pangkal Pinang. Adapun sapi bantuan presiden tahun 2026 ini memiliki bobot sekitar 867 kg. Hewan kurban tersebut akan disalurkan ke Masjid Khairul Baitil Muslimin yang berada di Kelurahan Ketapang, Kota Pangkal Pinang. Melalui pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tersebut, diharapkan daging yang dibagikan kepada masyarakat dalam kondisi aman, sehat, utuh, dan halal untuk dikonsumsi. Dari hari Senin kita beralih ke hari Selasa 26 Mei 2026. Menjelang lebaran Idul Adha 1447 Hijriah, harga cabai hingga daun seledri meroket naik di Pasar Induk Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
5: Pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang mengaku hampir semua item komoditas mengalami kenaikan harga menjelang lebaran Idul Adha 2026 ini. Harga cabai hingga seledri terpantau meroket. Demikian hal itu diakui oleh salah satu pedagang di Pasar Induk Pangkal Pinang, Boy, kepada RRI di Pangkal Pinang. Boy mengatakan untuk modal cabai rawit saat ini sekitar Rp130.000 dengan harga jual Rp150.000 per kilogramnya. Barang ini dipasok dari lokal atau dalam daerah. Sedangkan untuk cabai keriting ataupun cabai besar juga mengalami kenaikan dengan modal Rp100.000 dijual dengan harga Rp120.000 per kilogramnya. Sementara daun seledri saat ini tembus Rp200.000 per kilogram.
6: Untuk masalah kenaikan barang ini hampir semua item, hampir semua barang mengalami kenaikan seperti cabai rawit yang harga biasanya di bawah 100 sekarang ini tembus di atas 100. Untuk modal aja sekitar 130-an, jadi tujuannya sekitar 150 untuk cabai rawit. Terus untuk cabai keriting ataupun cabai besar itu sama mengalami kenaikan juga. Dan sop yang sekarang ini tembus sampai 200.
7: Sop?
6: Ya, 1 kilo, 200 ribu.
5: Salah satu pembeli di Pasar Induk Pangkal Pinang, Nanda, mengaku membeli kebutuhan untuk keperluan lebaran nanti. Namun demikian adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas, seperti sayur-sayuran.
8: Adil lah, belum lagi lebaran. Oh. Biasanya ayam 38 yang 40.
7: Kalau sayur-sayur?
5: Sementara itu untuk daya beli di Pasar Induk Pangkal Pinang diakui oleh para pedagang ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
0: Masih pada hari yang sama, inflasi Kabupaten Belitung Timur pada April 2026 tercatat sebesar 2,01% secara tahunan dan dinilai masih berada dalam posisi yang cukup ideal dibandingkan sejumlah daerah lain. Septian Ningsih melaporkan.
9: Inflasi Kabupaten Belitung Timur pada April 2026 tercatat sebesar 2,01% secara tahunan dan dinilai masih berada dalam posisi yang cukup ideal dibanding sejumlah daerah lain. Hal tersebut dikatakan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rizky Ismail. Rizky menilai kondisi inflasi Beltim saat ini justru berada pada posisi yang cukup ideal dibandingkan sejumlah daerah lain. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator positif karena di tengah gejolak ekonomi global, Kabupaten Belitung Timur masih mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
10: Justru untuk di Belitung Timur di angka 2%, 2,01%, dan itu hampir di titik tengah. Ini artinya masih dalam rentang kisaran yang ditetapkan oleh pemerintah secara umum. Nih, kalau inflasinya kita tuh stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang kita tuh di triwulan 1 ini stabil dibandingkan triwulan sebelumnya, maka kita memiliki nilai positif tersendiri dibandingkan dengan di dunia luar.
9: Rizky mengatakan bahwa Bank Indonesia bersama pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi menjaga stabilitas harga, ketahanan keuangan, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui tim TPID. Ia juga mengingatkan pentingnya langkah cepat dan adaptif dalam menghadapi berbagai potensi gejolak ekonomi, baik akibat perubahan cuaca, dinamika global, maupun perubahan kebijakan ekonomi nasional. Sebagai langkah konkret pengendalian inflasi, Pemkab Beltim telah melaksanakan berbagai program sepanjang 2026, diantaranya 23 kali gerakan pangan murah dan operasi pasar murah yang bekerjasama antar daerah hingga sidak pasar di 3 pasar besar yakni Pasar Lipat Kajang Manggar, Pasar Gantung, dan Pasar Kelapa Kampit.
0: Dari hari Selasa kita beralih ke Rabu 27 Mei 2026. Satgas PPA Bangka Belitung sebut KDRT ibarat fenomena gunung es karena banyaknya kasus yang tak terungkap. Selengkapnya Ivan Sona melaporkan.
7: Ketua Satgas Pelindungan Perempuan dan Anak Satgas PPA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Imelda Handayani meyakini jika kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak terungkap dengan berbagai alasan. Satgas PPA Bangka Belitung disebut Imelda intens memberikan pemahaman kepada perempuan bahwa soal KDRT itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang sudah sangat melindungi mereka. Para pelaku harusnya jera untuk melakukan KDRT ini. Imelda menjelaskan KDRT merupakan delik aduan di mana korban harus melapor jika ingin kasus yang dialami mau ditindaklanjuti karena hukum.
11: Ini sebenarnya sama dengan kasus kekerasan terhadap anak, ini fenomena gunung es. Memang KDRT itu angka yang tidak terap itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada terap, karena memang beberapa hal yang menjadi pertimbangan mungkin para perempuan untuk berani melaporkan itu sangat sedikit gitu, karena memang begitu banyak pertimbangan yang harus mereka putuskan gitu ya. Tapi memang kami pun dari Satgas PPA ketika memberikan pemahaman kepada para ibu-ibu yang selama ini mungkin mereka nggak tahu gitu ya bahwa KDRT itu ada undang-undangnya, Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 itu sebenarnya sudah sangat melindungi mereka gitu.
7: Imelda menambahkan ketika seorang perempuan mendapat intimidasi dari pasangannya atau suaminya akan sangat berimbas kepada banyak hal dalam kehidupan selanjutnya, termasuk pula akan berpengaruh terhadap pola asuh anak dan anak akan merasa tertekan dan lain sebagainya.
0: Dari hari Rabu kita beralih ke Kamis 28 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Bangka meminta ASN tidak mengabaikan tanggung jawab pelayanan pada momentum cuti bersama Idul Adha dan libur dalam sepekan ini. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Pemerintah Kabupaten Bangka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ASN tetap mematuhi aturan kedisiplinan pegawai selama masa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Asep Setiawan mengatakan, para pegawai tetap memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat meski sedang menjalani cuti bersama maupun bekerja dari rumah atau work from home. Menurut Asep, dalam sepekan ini terdapat beberapa jadwal libur dan cuti bersama. Pada 28 Mei ditetapkan sebagai cuti bersama, sementara 29 Mei pegawai kembali bekerja dengan sistem WFH. Selanjutnya pada 30 Mei hingga 1 Juni kembali memasuki masa libur dan aktivitas kerja normal dimulai kembali pada 2 Juni.
13: Walaupun kita sedang cuti, tetapi ada tupoksinya yang melekat di ASN itu sendiri atau di pekerja P3K pada waktu, ya harus dilakukan atau dilaksanakan, dipenuhi itu ya kewajiban itu, karena itu sebuah perintah yang dari sistem secara struktural ada di tanggung jawabnya OPD.
12: Asep menegaskan disiplin pegawai harus tetap menjadi prioritas dimulai dari pelaksanaan apel pagi di masing-masing organisasi perangkat daerah OPD. Tanggung jawab pengawasan disiplin tersebut diserahkan kepada masing-masing OPD. Asep juga mengingatkan agar para ASN tidak meninggalkan tugas yang melekat pada diri mereka meski sedang mengambil cuti tahunan. Menurutnya pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhambat hanya karena pegawai sedang libur. Dikatakan Asep, hingga saat ini belum ada surat edaran terkait pelaksanaan inspeksi mendadak atau sidak pegawai selama libur Idul Adha. Namun pihaknya berharap seluruh ASN memiliki kesadaran untuk tetap mematuhi aturan dan bekerja secara profesional. Selain itu, Asep menekankan beberapa OPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan darurat tetap harus bersiaga selama masa libur, seperti petugas pemadam kebakaran serta personil penanggulangan bencana yang tetap beroperasi untuk mengantisipasi kondisi darurat di masyarakat.
0: Masih pada hari yang sama, kawasan Penjinaan Bangka dikembangkan menjadi pusat wisata kesehatan dan budaya. Berikut laporan Ratna Agusari.
12: Pemerintah Kabupaten Bangka berencana menggandeng investor untuk mengembangkan kawasan Penjinaan Bangka sebagai destinasi wellness tourism atau wisata kesehatan. Konsep tersebut disiapkan sebagai upaya menghadirkan identitas baru sektor pariwisata di Kabupaten Bangka. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan selama ini Bangka lebih dikenal dengan wisata pantai. Padahal menurutnya banyak daerah lain di Indonesia juga memiliki pantai yang tidak kalah menarik, sehingga diperlukan konsep wisata yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri.
14: Maka kita coba ya tadi wellness tourism tadi, longevity Bangka, longevity island-nya. Jadi kita menyasar, kita membuat fasilitas, mengkampanyekan, kemudian menjadikan ini salah satu tujuan wisata untuk orang yang sehat ya. Jadi orang yang mungkin usianya sudah tua, kemudian ingin terapi hidup sehat, ingin merasa lebih panjang umur dan punya harapan itu, maka kita buat di situ. Salah satunya itu.
12: Bupati Ferry menjelaskan konsep wellness tourism yang akan dikembangkan tidak hanya berfokus pada wisata tetapi juga menghadirkan fasilitas yang mendukung kesehatan dan kenyamanan pengunjung, khususnya bagi wisatawan usia lanjut yang ingin menikmati suasana tenang dan sehat. Menurutnya, kawasan Pecinan Bangka nanti akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung dan display kawasan yang mulai dibangun secara bertahap. Pemerintah daerah juga akan mengkampanyekan konsep wisata sehat tersebut agar menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Selain itu, Pemka Bangka juga mendorong berbagai inovasi masyarakat untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut, salah satunya melalui pemanfaatan air laut yang disebut dapat diolah menjadi sabun untuk mengatasi jerawat. Pemka Bangka berharap pengembangan kawasan Pecinan dengan konsep wellness tourism dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.
0: Dari hari Kamis kita beralih ke hari Jumat 29 Mei 2026. Ketergantungan dari luar akan pasokan hewan kurban masih tinggi di Provinsi Kulon Bangka Belitung. Peternak lokal diminta lebih menggeliat. Selengkapnya Debi Nirwandi melaporkan.
5: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat pasokan hewan kurban di daerahnya dipasok dari luar daerah. Hingga saat ini tercatat sekitar 80 hingga 90% kebutuhan hewan kurban di Babel harus didatangkan dari luar daerah. Untuk itu DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong para peternak lokal agar lebih menggeliat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala DPKP Provinsi Bangka Belitung Kurniawan kepada RRI di Pangkal Pinang. Untuk menjamin keamanan konsumen, DPKP Babel juga telah menerapkan prosedur pengawasan yang ketat bagi setiap hewan yang masuk ke Babel. Kurniawan mengatakan dalam proses pengawasan ini, DPKP Babel menerjunkan tim paramedik hewan yang tersebar di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Melihat tingginya angka ketergantungan dari luar daerah tersebut, Kurniawan berharap momentum Hari Besar Keagamaan ini bisa menjadi pemacu motivasi bagi para peternak lokal di Bangka Belitung untuk lebih menggeliat. Menurutnya, potensi pasar di Babel sangat besar terutama saat permintaan melonjak tinggi menjelang Idul Adha.
15: Ya, kita harapkan kita mengharapkan justru peternak-peternak lokal bisa lebih giat lagi dalam berusaha agar pada momen seperti ini banyak yang dengan permintaan yang tinggi, jadi ternak mereka bisa dapat diserap dengan baik. Kalau hewan kurban kan udah yang dari pemasok yang datang itu yang jelas diperiksa dulu di badan karantina. Nah, nanti dari badan karantina itu nanti ada masa karantinanya, SOP-nya sekitar 14 hari, baru nanti jika memang dia sehat, tidak membawa penyakit, baru bisa nanti diteruskan untuk ke kandang kayak gitu.
5: Di sisi lain, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergitas dalam kesiapsiagaan pengawasan dan deteksi dini terhadap lalu lintas hewan kurban pada Hari Raya Idul Fitri Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Balai Karantina Bangka Belitung, Herwin Tarti, mengatakan momentum Idul Adha selalu diiringi dengan meningkatnya lalu lintas ternak antar wilayah. Oleh sebab itu, Karantina Babel memperkuat langkah kesiapsiagaan dan deteksi dini untuk memastikan ternak kurban yang masuk maupun keluar dari Bangka Belitung dalam kondisi sehat, aman, dan layak untuk dikurban.
0: Informasi lain, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bangka masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan operasional gerai atau unit usaha. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
16: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan operasional unit usaha. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM DPMP 2K UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan ada 6 gerai atau unit usaha yang akan dijalankan. Namun begitu, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dalam operasional gerai. Dalam hal ini, mekanisme yang dijalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut harus membuat proposal bisnis yang diajukan kepada Bank Himbara atau langsung ke BUMN seperti Bulog dan Pertamina untuk distribusi barang.
17: Kami sesuai dengan KLBI yang ada di akta notaris dan yang sudah yang diinstruksikan presiden itu yang ada 6 gerai itu yang utama untuk dijalankan seperti penggalan gas, sembako dan pupuk itu menjadi salah satu daripada 7 gerai yang harus dilaksanakan itu tapi dalam untuk pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
16: Baharudin menambahkan tidak menutup kemungkinan koperasi desa Kelurahan Merah Putih membuat unit usaha muatan lokal seperti jual beli hasil perkebunan masyarakat di luar gerai yang diwajibkan. Saat ini ada 6 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka yang telah rampung masa pembangunannya. Keenam kelurahan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nimbung, dan Desa Penyamun.
0: Dari hari Jumat kita beralih ke hari Sabtu 30 Mei 2026, sekaligus berita terakhir dalam edisi Babel Sepekan kali ini. PJ Sekda Pangkal Pinang akan prioritaskan peningkatan PAD. Penjabat PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Pangkal Pinang Budianto menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD setelah resmi dilantik sebagai PJ Sekda beberapa waktu lalu. Menurut Budianto, peningkatan PAD menjadi fokus utama agar target pendapatan daerah tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Selain peningkatan PAD, dirinya juga akan memperkuat koordinasi seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang. Koordinasi tersebut dilakukan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di masing-masing dinas.
18: Pertama, prioritas saya sebagai penjabat Sekda ini dalam rangka peningkatan PAD, prioritas ya. Jadi jangan sampai realisasi PAD kita di tahun ini tidak tercapai atau jauh rendah. Itu yang pertama. Kedua, koordinasi dengan para kepala OPD, itu yang akan juga saya laksanakan. Sudah pada saat ini sudah saya laksanakan. Nah ini kan intens koordinasi dengan para kepala OPD.
0: Namun demikian, Budianto menilai ada satu persoalan yang penting harus segera diselesaikan, yaitu terkait peraturan daerah atau perda, rencana tata ruang wilayah atau RTEW yang hingga kini belum rampung. Ia kembali menegaskan bahwa peningkatan PAD telah menjadi prioritas utama selama dirinya menjabat sebagai PJ Sekda Kota Pangkal Pinang.
19: Demikian tadi, Anda telah mendengarkan paket informasi dan berita yang terangkum dalam Bangka Belitung Sepekan. Produksi LPP RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami dari Pro 1.5 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, dan pendengar, kali ini juga kita akan hadirkan informasinya untuk Anda. Dan kali ini juga untuk pendengar mungkin yang bersedia bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital ataupun RRI Terserial. Selamat pagi, selamat beraktivitas pagi hari ini. Ya, dan kali ini juga saya akan update dulu cuaca, pendengar, ya, untuk hari ini, pendengar. Dan tentunya juga kali ini informasi dari tanggal 30 Mei hingga 1 Juni. Untuk di hari ini, pendengar, ya, untuk daerah di Bangka Belitung tentunya juga peringatan dini angin kencang, ya, yang tentunya juga terjadi di daerah Bangka Barat, Bangka, dan Bangka Selatan untuk di hari ini. Sedangkan esok, pendengar, peringatan dini angin kencang ini meliputi daerah Bangka Selatan dan Belitung Timur. Untuk Anda tetap berhati-hati dalam perjalanan, ya, terus juga apalagi untuk Anda yang memang mau liburan juga, ya, ada baiknya juga pendengar selalu cek dulu untuk cuaca di daerah tempat-tempat yang akan Anda kunjungi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa awali kegiatan Anda tentunya dengan doa.

Resensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan.

hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Firsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Firsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup. Sekian esensi buku dari RRI Sungai Liat untuk Indonesia.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, saat lagi juga Dinamika, maksudnya Warta Berita Sentral bersama Pro 3 juga sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar. Di mana pendengar, Komdigi perkuat perlindungan anak melalui implementasi PP Tunas. Ya, di mana Kepala BPSDM Komdigi Boni mengatakan pemerintahan perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak nurang digital dan paparan internet yang semakin kini juga menuntut adanya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan anak. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi tersebut juga disusun sebagai upaya menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk anak-anak Indonesia. Kondisi ini juga perlu pengawasan dan pendampingan yang lebih kuat dari lingkungan keluarga dan peran orang tua ataupun anggota keluarga menjadi penting dalam membimbing anak saat berkreativitas di ruang digital.

0: 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya, Elia Nazara.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
3: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
4: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
3: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana husuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya, Miftahuddin Teddy.